0: Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh merga kemampuane mempengaruhi massa supaya mudun nangune medan pertempuran mbela negara Indonesia, Cak Ning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki, Cak Ning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang nglawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, Cak Ning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono Cak Ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang ndi Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahankan wilayah Surabaya, Cak. Nah, akhire melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang ndi keputusan Presiden tahun 2008 tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya ngentukno gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tertarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan gasing menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mor daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
2: Bu, apa ose awak dhewe iki kudu ngamalno Pancasila nak kehidupan sehari-hari iki?
3: Ngene lho, Nduk, Ibu Kandani. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Apa maneh isi kandungan Pancasila jelasno tentang landasan ideologi pembangunan bangsa. Mangkane nang jero Pancasila ono 5 dasar prinsip sing kudu diterapno lan diamalno, Nduk.
2: Walah, iya Bu. Dadi awak dhewe kudu meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia.
3: Iya, Nduk. Ayo, awakmu sebagai generasi muda terus ngamalno isi teko Pancasila bangun Indonesia supaya luweh maju lan bermartabat.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Awak dewe cenang lontong pala propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya ya. Cik melaju nang Tanjung Perak pagi. Bare aku ning Ayu caning gawe edisi dino apa saiki Sabtu ya, Sabtu malam Minggu, kalender 9 Mei 2016.

0: Tak sampai no ya Caning, informasi perkiraan cuaca nang wilayah Jawa Timur lan sekitar ya derek. Per edisi dino iki, isu iki diperkirakno cerah lan berpeluang kedaden udan ringan. Awan sampai sore engko diperkirakno cerah berawan lan berpeluang kedaden udan ringan. Bengine diperkirakno cerah berawan lan berpeluang kedaden udan ringan. Dini hari diperkirakno cerah lan berpeluang kedaden udara kabur. Suhu udara ini nang rolas sampai 36 derajat Celcius, kelembapan udara nang 44 sampai 100%. Angin ini teko arah timur laut barek kecepatan 5 sampai 33 km per jam. Informasi ini iki dipersembahkan teko prakirawan BMKG Juanda. Sembilan Mei di tiap tahunnya diperingati sebagai hari apa ya di seluruh dunia. Nah, iki ono sing jenenge hari kemenangan Rusia. Dadi warga Rusia kono memperingati tanggal 9 Mei iki sebagai hari kemenangannya atas Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Ya, penyerahan resmi Jerman terjadi pada tanggal 9 Mei tahun 45. Terus mari ngono, selain hari kemenangan Rusia, iku ya ono sing jenenge iki jeneng Jumat Fantastik ya, Jumat Fantastik. Iki dirayakan secara global alias mendunia ya, di Jumat kedua di bulan Mei. Nah, nang tahun winginane 2020 perayaan iku bertepatan dengan tanggal 9 Mei. Intine tokoh peringatan iki tujuane ya iku gawe mempromosikan upaya konservasi ikan bertulang rawan kayata hiu, iwak pari, mbare, iwak pari, gergaji. Dadi populasi hewan laut tersebut menghadapi ancaman serius akibat aktivitas penangkapan berlebih. Oleh karenanya kesadaran publik sangat diperlukan demi memastikan keberlangsungan hidup mereka yang secara tidak langsung juga penting bagi keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan. Iku mangono peringatan ya, tiap tanggal 9 Mei ben taun niku diperingati sebagai hari apa atau momentum apa. Ngono ya Cak Ning, muga-muga iso nambah pengetahuane awak dhewe kabeh. Halo Sugeng Enjing.
1: Wilujeng Enjing Ning Ayu Arta.
0: Nggih, Sugeng Enjing Pak Parno.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ning.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mulai jam gangsal wau kula mirengaken panjenengan.
0: Matur nuwun Pak Parno.
1: Nggih. Panjenengan mboten asal undangan to.
0: Undangan apa itu?
1: Undangan datang Rusia niku lho.
0: Rusia?
1: Nggih.
0: Oh, ala sing iku mau to.
1: Nggih. Wong kata sing diundang e, sajane sampean kudune nggih diundang.
0: Oh, gitu. Ya wis pokoke nek jenengan budal aku ya melu budal.
1: Saestu ta.
0: Nggih.
1: Alhamdulillah, mangke kula gendong.
0: Wis pokoke melu lah aku iki. Pokoke melu.
1: Melu sapa?
0: Ya melu.
1: Ya melu kowe.
0: Betul.
1: Niki festivale rujak ulek saking RRI niku wonten Lippo Plaza niku, Lippo Plaza pundi ngene napa masa ngajenge RRI niku?
0: Surabaya Expo Center.
1: Surabaya Expo Center
0: menika bekase THR TRS.
1: Oh, wonten mriku.
0: Nggih, wonten.
1: Kan pelaksanaane mangke dalu nggih.
0: Nggih, leres.
1: Usung-usung napa dereng niku?
0: Nggih, nek sakmenika nggih cek kisuken Pak Parno.
1: Oh, ngoten mbok menawi. Mrupo.
0: Mangke radi siangan mengaten.
1: Nggih,
0: tata-tatane.
1: Kula nek mriku kula rencangi.
0: Nggih, wis pokoke engko sore ya, ada guyub-guyub nggih wonten Surabaya nge. Expo Center.
1: Pokoke rujake niku sing ulek niku ning ana utawa ning pur mesti luwek kok rujake.
0: Nggih, yuhuy.
1: Nggih, mugi-mugi mawon taun niki RRI dapat juara malih.
0: Amin, amin Allahumma amin. Nggih, mugi-mugi tasih rezekine RRI Surabaya mengaten Pak Parno.
1: Nggih, soale penjuale rujak ulek niku RRI niku kan kreatif-kreatif to ne.
0: Nggih, leres.
1: Kreatife kados background-backgrounde iki backgrounde rujak ulek apa backgrounde wayang iki.
0: Nggih, betul. Wis pokoke api-api kompetitore alias apa kuwi jenenge musuh-musuhe. Kompetitore lawan-lawane iki wis pokoke do moncer-moncer kabeh.
1: Tahun niki enten nekakne rujak saking luar kota Surabaya. Bermacam-macam rujak saking Banyuwangi, sing saking daerah-daerah lintune niku kudu bersaing ngoten lho ne.
0: Nggih, leres. Jadi ini memang apa ya, merupakan festival tahunan nih Surabaya nggih to.
1: Nggih, niku pancene kula niki badhe usul ning.
0: Nggih, pripun?
1: Ngeten. Rujak ulek, rujak cingur niku kan hase Kota Surabaya, terutama wilayah Jawa Timur, nggih.
0: Nggih.
1: Ngene hotel-hotel niku ning niku dihimbau kalih pemerintah provinsi no pemerintah wali kota Surabaya diharuskan ada rujak ulek. Tapi penyajiane nggih mboten enjing ning Indonesia. Niku sangat tepat niku mempromosikan makanan khas wilayah Surabaya. Jawa Timur terutama.
0: Nggih.
1: Soale ngeten ning kula niki nate menginap wonten ngene hotel wilayah Jogja ning. Niku nek enjing niku penghuni sing menginap-menginap wonten ngene hotel-hotel niku nek sarapan enjing niku semuanya dihimbau kali pemerintah untuk memperkenalkan makanan khas daerah Jogja niku. Namine gudeg. Nah niku masyarakat walaupun saking luar Jawa, saking luar negeri itu memperkenalkan makanan

0: bintang 5 atau hotel di mana seluruh Surabaya Jawa Timur niku tetap niku menghimbau yang pengelola-pengelola hotel ngoten mawon nggih.
1: Nggih, siap Pak Parno. Lontongi.
0: Lontongi kula dume nggih.
1: Nggih.
0: Oh niki Cak Mulyono tasih Makaryo niki.
1: Nggih.
0: Terus ning Siti ning Ela, terus Cak ning Istiqoroh ning Aja Suratno ning Dian ning Iin ning Aja Gustiah kagem Cak Totok. Sedaya kemawon nggih. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Masukan yang luar biasa ya. Jadi itu bagian dari pariwisata kita ya, dari pariwisata kita. Memang betul. Karena suatu daerah, suatu kota itu pasti kita jujuki karena ada something-nya ya, ada sesuatunya. Mbah kuwi panggonan wisatane ya. Kemudian juga nek wisata iki pasti gandeng karo sing jenenge kuliner ya. Pokoke nek jenenge tempat-tempat wisata, tempat piknik, tamasya, iku mesti gandengnya karo kuliner. Gak mungkin kita ini mantai ya. Misalnya nang pantai Telengria Pacitan ya. Gak mungkin kita ini cuman keceh-keceh tok ya. Gak mungkin kita ini cuman dolanan banyu tok. Tapi ya mesti kulineran ya. Bar keceh, bar mantai ngono kuwi pasti maem ya toh. Jadi apa yang khasnya daerah tersebut, khasnya Pacitan kuwi apa? Nah, itu bisa disuguhkan. Nah, jadi memang ini merupakan ide bagus, ide cemerlang seperti itu ya. Dadi nek misale apa kuwi arane misal ya, enek warga Kutoliani, misal mungkin warga Semarang gitu ya. Bener, ning Semarang enek rujak cingur, yang jual juga ada seperti itu. Tapi kan gak afdol nek gak maem dari tempat asli asalnya, ngene ya toh, seperti itu. Terus bar kuwi ning dinggon yo enek sing jenenge ayam lodo, tapi gak mantep kalau bukan dari galek, seperti itu ya. Kurang afdol kalau bukan dari asalnya, seperti itu. Jadi memang ini ide yang bagus, bisa kita berikan masukan, kita sampaikan ke tempat-tempat penginapan ngono ya toh. Dari mulai hotel, villa, bar kuwi, guest house ya. Nah, ini untuk menghadirkan cita rasa kedaerahan ya, cita rasa kedaerahan. Tadi katanya Pak Parno, gak mungkin nek digawe sarapan rujak cingure kok isuk-isuk rujakan cingur ngono ya. Tapi bisa kita suguhkan, kita keluarkan pas makan siang atau pas lunch ya. Makan siang hotele nyediakno kuwi mang ana sing jenenge rujak cingur. Ana sing jenenge lontong bangap, ana sing jenenge semanggi, ana sing jenenge lontong kupang. Nah, ngono-ngono iku ya. Jadi bisa dikeluarkan ketika jam-jam tertentu, makan siang, engko makan malamnya apa? Tahu tek ya, nek bengi ki lah identik dengan tahu tek ya. Jadi pas dinner atau makan malam dikeluarkanlah tahu teke. Mantap ya. Jadi memang ada kaitan erat ya. Pokoknya nek jenenge plesiran iku mesti kulineran ya. Terus habis itu berkaitan juga dengan tempat-tempat penginapan. Nah, itu sudah berkolaborasi ya sejak dahulu kala. Kayak ngono ya Cak Ning ya. Jadi memang ini bisa dipertimbangkan ya untuk mencantumkan ada yang namanya menu rujak cingur begitu di tempat-tempat penginapan yang ada di kota Surabaya.

Caning Festival Rujak Ulek iki dadi salah siji agenda tahunan sing dinanti-nantikan masyarakat menjelang Hari Jadi Kota Surabaya atau HJKS. Tahun ini festival ini akan digelar lebih meriah dengan pertunjukan kembang api. Mengusung tema Rujak Poria ya, festival tahunan iki bakal digelar nang Surabaya Expo Center ya, Surabaya Expo Center. Nah, utawa SBEC. Jalan Kusuma Bangsa ya, Kecamatan Tambak Sari. Di hari ini ribuan masyarakat diprediksi akan memeriahkan acara ini ya. PLT Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata disebut Porapar Kota Surabaya Heri Purwadi nyatakno Festival Rujak Ulek tahun ini dikemas untuk menyambut pesta bola dunia. Nah, Caning, selain tradisi mengulek rujak di cobek raksasa dan pembagian rujak gratis, nah, pengunjung juga akan disuguhkan berbagai acara menarik ya. Kayata parade kostum kreatif, pertunjukan seni, hingga pesta kembang api. Bagi Heri, Festival Rujak Ulek bukan sekedar acara kuliner, tetapi menjadi ikon budaya Surabaya. Bahkan festival tersebut kembali masuk Karisma Event Nusantara 2025 dan 2026 sebagai unggulan pariwisata nasional.

Nah, Cak Ning, penyelenggaraan tahun 2016 saiki nglibatno ana 136 kelompok peserta beranggotakan 4 orang serta 132 peserta lomba fashion tematik. Nah, mereka ini akan tampil mengenakan kostum kreatif sesuai tema rujak poria. Nah, dari 136 kelompok iki salah siji ne teko RRI Surabaya ya, luar biasa. Terus mari ngono Cak Ning. Masyarakat Surabaya dan sekitarnya ya diimbau untuk datang dan memeriahkan Festival Rujak Ulek bersama keluarga maupun teman. Yep. Lokasi acaranya pun mudah dijangkau karena berada di pusat kota. Seperti itu, nggih monggo yuk engko sore ya, sing malam mingguane gak ono agenda langsung merapat di Surabaya Expo Center, Jalan Kusuma Bangsa ya, Kecamatan Tambaksari ya, untuk memeriahkan Rujak Ulek 2026.

Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Caning Pemkab Situ Bondo ngekei fasilitas drone sprayer gratis gawe poro petani nang 17 kecamatan setempat. PLT Kepala Dinas Pertanian lan Ketahanan Pangan ya di Sepertangan Kabupaten Situ Bondo Kuratul Aini nyatakno metode iki berfungsi gampangno petani ningkatno produktivitas sekaligus kualitas hasil padi.

Nyandak kabar liyane, Pemkot Surabaya nambahi infrastruktur omah pompa nang sejumlah panggonan strategis, utamane nang wilayah selatan Surabaya. Walikutha Surabaya Eri Cahyadi nyampekno upaya iki bakal terus difokusno sebagai penanganan permasalahan banjir nang wilayahe. Saliyane iku pihake yo gencarno pengerukan drainase sampai pembuatan bak penampungan banyu nang sejumlah titik. Ya kemang caning gawe woro-woro jam 8 isu mbare aku ning Ayu.

0: Cak Ning, gawe nyambut pesta bola tahun iki, muga-muga iso meriah kaya harapane Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya, karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dini semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nang oleh Amerika Serikat, nang Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu apa.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campursari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak yo dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak yo digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, yo ono panggonan wisata pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat delok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
3: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
2: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
3: Radio di genggaman.

Kepala Propapat RRI Surabaya, siji dhewe rek. Gawe edisi dina iki ya caning ya edisi dina Sabtu kalender 9 Mei 2026 nggih pasti nih cek mbare aku ning Ayu Arta. Lontong balape isu iki ya cak ning sembari sampean kape iso ngandok nang lontong balap warungku maksudnya ya warung lontong balapku isu iki. Pertanyaannya adalah apa yang paling dinanti-nantikan ngono ya ketika event-event menjelang hari jadi Kota Surabaya nggih alias HJKS.

Dadi gawe versi ini sampean dewe-dewe caning. Nah iku apa sih sing paling sampean tunggu-tunggu, yang paling dinanti-nanti selain festival Rujak Ulek pasti nih ya. Jadi selain festival Rujak Ulek, BPE sampean kabeh iki duwe keinginan ngono ya, angen-angen, kekarepan nonton apa atau apa. Soalnya kan akeh ya agendane ya Cak Ning.

Jadi salah satunya juga ada yang namanya Surabaya Vaganza, seperti itu nggih. Nah, kawe sampean kabeh ya iso bisiki nang aku ya toh, bisiki nang aku apa sih yang paling sampean nanti-nantikan ya di banyak agenda maupun event dari HJKS nggih atau Hari Jadi Kota Surabaya. Soalnya kan akeh agenda-agenda event ya Cak Ning ya. Banyak sekali event-event ataupun agenda-agenda nggih. Dadi ne sing ana nang bulan Mei ya ben taune iku ana sing arane Festival Rujak Ulek iku 9 Mei. Terus marengono Surabaya Vaganza ya, Surabaya Vaganza iku 16 Mei. Terus marengono ana sing jenenge Ruatan Kota itu di 23 Mei. Terus marengono ana maneh Festival Tepi Pantai ini di 28 sampai 31 Mei. Terus marengono nang tanggal 31 Mei ini Cak Ning iki ana resepsi HJKS ke 733.

Nah, dari beragam banyaknya agenda-agenda event-event di Kota Surabaya nggih Cak Ning, dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya tahun ini ke 733 ya Cak Ning nggih. Nah, itu apa-apa aja sih yang paling dinanti-nantikan ya? Ada Festival Rujak Ulek, ada Surabaya Vaganza. Iki mulai starte iku Tugu Pahlawan sampai Monumen Bambu Runcing, Cak Ning. Terus ada juga Ruatan Kota, ada Festival Tepi Pantai, ada juga di Balai Kota Surabaya di resepsi HJKS-nya ya. Sugeng enjing, sing wis gabungan nang live TikTokku. Terus mari ngono, sing wis gabungan pisan nang ngendi iki chat WA-ne pro papat ya, morning tuh. Morning Bang Andi, ayo Bang Andi gabungan yuk 5462961 atau juga bisa gabungan di 089602, monggo. Tak tunggu ya Bang Andi ya. Kalau Bang Andi sendiri ini lebih prefer, prefer cari. Lebih suka yang mana nih ya? Di antara banyaknya agenda HJKS iki mang ya, Bang Andi. Ini boleh monggo dibisikin ke Ayu Arta ya di pagi hari ini. Lundi, kok ente? Musik kuntek.

Ojo lali ya Caning ya, hari ini banget loh. Ya, hari ini banget loh. Senengnya festival Rujak Ulek ya di Surabaya Expo Center. Di Surabaya Expo Center jangan lupa ya, mulai sore itu wis cemepak lah ya. Sampai malam pokoknya ya Tom. Kalau di tahun lalu ada Klanting, nanti malam ini ada siapakah gerangan gestarnya? Hai hai hai. Tong sampai nih lu tak suruh ndi pro 4 lah kok nang kono. Yowes lah ya, sembarang mau dimanapun saja gerangan kau berada ya di pagi hari ini ya, toh yang penting tetap stay tune di sini, oke? Tak kasih yang enak-enak ya, tak kasih yang rancak-rancak, yang mau gabungan boleh langsung cus bisikin ke Ayu Arta ya, agenda-agenda HJKS-nya Surabaya yang paling dinanti-nantikan itu apa ya, selain festival Rujak Ulek yang membahana itu nge. Langsung aja ya, langsung merapat di sini sebelum nanti kita jam 9 akan ada dialog bareng konco-koncoku ya, teman-teman sepantaranku. Ya, betul sekali ya teman-teman sepantaran usia 16 tahun kan? Konco-koncoku engko teko Unair ya. Ini dari teman-teman komunitas ya, komunitas UKTK Unair loh. Ya apa, ada 3 nanti ciwi-ciwi ya, berempat denganku ya, semuanya ciwi-ciwi. Ngomongno apa ning Ayu Arta nang komunitas si engko? Ngomongno soal unit kegiatan tari dan karawitan Universitas Erlangga Surabaya. Ya dong, sepantaran dong. Mereka tuh masih muda belia ya, gak jauh beda lah denganku. Maksudnya denganku di 20 tahun yang lalu ya. Oke. Tak kasih yang enak-enak ya, tak kasih yang rancak-rancak. Salah satunya ada Via Valen dulu nih. Ya toh, di sana menanti, di sini menunggu.

ning ana predikat kota pahlawan sing disandang karo Surabaya ancene bukan tanpa alasan rek yo. Nah, salah sijine ana tokoh Surabaya sing jenenge Ruslan Abdul Ghani. Nah, Cak Rus iki lahir nang Surabaya tanggal 4 November 1914. Nah, sampai saiki omah kelahiran Cak Ruslan Abdul Ghani iki ana nang ngene Plampitan Gang 8 nomor 26 sampai 28 Kelurahan Penilai Kecamatan Genteng Surabaya Cak Ning. Nek didelok tekok perjuangane Cak Ruslan Abdul Ghani iki luar biasa. Awal kemerdekaan 1945, Cak Ruslan iki yo terlibat melok peristiwa pertempuran 10 November 1945. Cak Ruslan tugas nangune biro kontak sing dadi perantara antara pemerintah Indonesia karo tentara Sekutu. Nah, saat iku Cak Ruslan iki njabat dadi sekretaris Residen Sudirman. Perane Cak Ruslan Abdul Ghani ketika iku yo penting, mewakili Indonesia berdiplomasi karo tentara Inggris dalam kemelut menjelang pertempuran 10 November 1945 nangune Surabaya. Nah, mari ngono Cak Ning, perjuangane gak cuma sampai sakmono. Tanggal 17 Desember 1949, Cak Ruslan Abdul Ghani iki yo dilibatno nangune perundingan Meja Bundar utawa KMB nangune Den Haag Londo. Ketika iku bareng-bareng karo Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 karo Bung Hatta sing nglakokno perjalanan nang negeri Belanda kanggo perundingan konferensi Meja Bundar.

0: Bu, apa ose awak dhewe iki kudu ngamalno Pancasila nak kehidupan sehari-hari iki?
1: Ngene lho, Nduk, Ibu Kandani. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Apa maneh isi kandungan Pancasila jelasno tentang landasan ideologi pembangunan bangsa. Mangkane nang jero Pancasila ono 5 dasar prinsip sing kudu diterapno lan diamalno, Nduk.
0: Walah, iya Bu. Dadi awak dhewe kudu meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia.
1: Iya, Nduk. Ayo, awakmu sebagai generasi muda terus ngamalno isi teko Pancasila bangun Indonesia supaya luweh maju lan bermartabat.
2: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan maem ya. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
3: Walah, apa oning anake sampean iku?
2: Aduh yo.
3: Gak doyan maem ya. Awas kena stunting lho Ning. Yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
2: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
3: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
2: Terus?
3: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
2: Iya.
3: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
2: Oh, iya.
3: Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
2: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
3: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
4: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

Ning mari ngene bakal ana woro-woro jam 09.00 dilanjut tengko ana sing arane dialog komunitas ya. Dina iki cak ning utawa isu iki mbarek kanca-kanca teko UNER ya, ada Ning Nurun Zahra ketua UKTK UNER 2020, ana Ning Rizki Intan Nur Hafifah ketua UKTK UNER 2016. Bare ana Ning Cantik Trisna Ningrum wakil ketua UKTK UNER 2016 ya, bahas terkait bare mengenal unit kegiatan tari dan karawitan Universitas Erlangga Surabaya.

Caning. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Caning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00.

Songo isu umbare aku neng Ayu Arta. Pemkab Situbondo ngekei fasilitas drone sprayer gratis gawe para petani nang 17 kecamatan setempat. PLT Kepala Dinas Pertanian lan Ketahanan Pangan di Sepertangan Kabupaten Situbondo Kuratul Aini nyatakno metode iki berfungsi gampangno petani ningkatno produktivitas sekaligus kualitas hasil padi.

Nyanda kabar liyane, Pemkab Sampang gandeng instansi terkait gencarno edukasi penanganan bencana nang 4 sekolah SD sampai SMA sing ono nang daerah rawan bencana. Kasih kedaruratan lan logistik BPBD Kabupaten Sampang Muhammad Husin nyatakno edukasi iki sekaligus dadi upaya mitigasi kebencanaan nang kalangan siswa lan menekan resiko korban jiwa pas terjadine bencana. Yoyo kemang caning gawe waro-waro jam songo isu ya bare aku neng Ayu.

0: 96,8 FM Prapapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Cak Ning, alhamdulillah ya, keteman maneh bare aku Ning Ayu Arta ya, the one and only alias ga ono tunggal em. Melapun nang dialog komunitas ya Cak Ning, Sabtu-sabtu ngene iki aku ketekan tamu-tamu ciwi-ciwi yang cantik-cantik jelita semuanya ya. Wis tak sondeng mau to nek sepantaran denganku. Sepantaran denganku kita akan kulik-kulik berapa usianya dan berapa dan semester berapa. Ngono ya Cak Ning ya. Ini datang dari teman-teman UKTK ya. UKTK itu adalah unit kegiatan tari dan karawitan Universitas Erlangga Surabaya. Kita akan sapa dulu. Hai.
1: Hai.
0: Kurang semangat. Kurang semangat. Ayo lagi ya. Halo, Sugeng Enjing.
2: Halo, Mbak Sugeng Enjing.
0: Nah, ini kayak aku suka lontong balap jambolu ya Cak Ning ya. Dipakai enggak apa-apa, enggak pun juga enggak apa-apa ya. Fleksibel aja untuk headphone-nya seperti itu. Ada cantik-cantikku di sini ya. Enggak apa-apa dipakai aja ya, kan berasa kayak on air di radio gitu ya kan. Betul. Ya apa kabar rek, sehat ta?
2: Alhamdulillah sae, Mbak.
0: Sae? Iya, oh sae. Iya, heeh. Karena ini dijawabnya adalah bosok-bosok yang halus, aku pun juga akan mengikuti ya. Oh. langsung pada lirik melirik satu sama lain. Ada yang namanya Nurun Zahra, Ketua UKTK UNER 2025.
2: Mbak.
0: Halo Nurun.
2: Manggilnya Nurun. Rara aja, Mbak.
0: Apa?
2: Manggilnya Rara aja.
0: Manggilnya Rara aja.
2: Iya, biar oh, simpel.
0: Oke, okay, baik. Rara gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sai, Mbak.
0: Kamu Ketua UKTK 2025?
2: Iya, tahun kemarin.
0: Oh, tahun Mbak. Kemarin. Saat ini sudah menjabat belum? Masih menjabat gitu atau enggak?
2: Sudah digantikan sama.
0: Oh, telah tergantikan.
2: Iya, okay, telah tergantikan.
0: Baik. Selanjutnya yang di tengah situ ada Rizky Intanur Hafifah, Ketua UKTK UNER 2026. Apa kabar?
3: Halo Mbak,
0: Sae, pangestu, alhamdulillah. Sekarang kamu ketuanya ya?
3: Iya, benar.
0: Oh, oke, okay, baik. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya Cantik Trisna Ningrum, panggilannya Cantika.
2: Iya, Cantika.
0: Iya, Cantika ini wakil ketua UKTK UNER 2026. Iya. Oke, okay, kita akan membahas terkait dengan UKTK ya teman-teman ya. Siap, singkatan siap. Dari unit
2: kegiatan
0: dan karawitan Universitas Erlangga. Oke, baik, luar biasa. Muda-mudi kita ya, belia-belia semuanya. Semester berapa sih Ning?
2: Dari saya dulu deh. Saya semester 6 lagi ngerjain skripsi.
0: Rara semester 6.
2: Iya,
0: lagi pusing.
2: Pusing dikit.
0: Lagi pusing-pusingnya ya.
2: Iya, benar.
0: Oke, okay, tapi tetap semangat ya Rara ya.
2: Iya, semoga.
0: Untuk masa depan lebih gemilang ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kok kayak sedih gitu, Mbak?
0: Apa?
2: Kok kayak sedih gitu?
0: Karena aku langsung flashback ke masa laluku sendiri waktu itu aku ya. Betapa pusingnya, tapi enggak apa-apa, itu kan manusiawi ya, wajar, lumrah.
2: Bener.
0: Sudah sewajarnya ya. Terus habis gitu semester 6 si Rara, terus si Intan semester?
3: Aku sekarang semester 4, Mbak.
0: 4 tengah-tengah.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Kemudian kalau si Cantika?
2: Sama seperti Intan, semester 4 juga.
0: Oh, seangkatan.
2: Iya, seangkatan.
0: Sekelas juga jangan-jangan.
2: Enggak
0: seprodi,
2: sefakultas.
0: Oh, oke. Okay. Rara apa Rara ngambilnya?
2: Bahasa Inggris.
0: Yeah. Terus kalau si Intan?
3: Keselamatan dan kesehatan kerja.
0: Kalau Cantika?
2: Teknologi laboratori medik. Ya.
0: Berat-berat tapi kamu suka ditarik ya?
2: Iya.
0: Berat-berat tapi kalian suka ditarik gimana gimana konsepnya?
2: Ya karena minat dan bakat ya.
0: Karena minat dan bakat. Oke, okay, passion ya.
2: Passion ya.
0: Oh. Oh, abot-abot lho Cak Ning, jurusan nih ya toh. Prodi ne iki abot-abot sing diampu ya, yang diambil ini luar biasa, ga ono sing enteng. Tapi karena mereka bertiga ini suka dan passion ya di kesenian Jawa ya. Masyaallah tabarakallah. Begitu. Ini patut kita apresiasi karena ya apa ya? Anak muda yang suka hal-hal yang berbau-bau seni itu kalau nggak dari panggilan hati ya ataupun jiwa itu nggak akan jalan.
2: Benar-benar.
0: Meskipun dipaksa kayak gimana, suruh ikut, suruh gabung, tapi kalau nggak dari panggilan hati, niat itu nggak akan ini ya teman-teman ya.
2: Setuju sih.
0: Oke. Terus tadi ada yang semester 6, ada yang masih semester 4. Kemudian kalian tergabung di UKTK.
3: Betul.
0: Oke. Nah, ngomongin soal UKTK sendiri, terbentuknya ini kapan sih?
2: Kalau UKTK sendiri terbentuknya itu udah lama, karena termasuk apa ya, UKM tertua di Universitas Airlangga. Jadi dia itu terbentuknya sebenarnya tahun 1980. Tapi disahkannya sama Universitas Airlangga itu waktu PKKMB tahun 1981 di tanggal 10 September. Iya. 10 September 1981.
0: Oke, itu tahun-tahun kakak kalian ya.
2: Iya, bukan kakak lagi tuh.
0: Bukan kakak lagi, orang tua. Gitu ya di tahun 80-an ya teman-teman ya. Oh, sudah sangat lama ya.
2: Lama sekali.
0: Berarti di tahun ini ada 44 tahun. Nah, ya kira-kira.
2: Iya, 45 ya, tahun.
0: Oke. Kemudian juga kalau tadi kan si Rara ini ex ya atau mantan ya?
2: Iya,
0: mantan ketua UKTK UNER 2025. Nah, itu pemilihannya kayak gimana sih? Apakah sama dengan mungkin kayak pemilihan BEM, OSIS, atau kayak duta atau kayak gimana gitu? Nah, untuk pemilihan dari regenerasi itu seperti apa ini? Intan mungkin?
3: Oh, saya. Kalau saya dulu dipilihnya itu melalui seleksi uji publik. Itu ada sekitar 4 kandidat di uji publik di hari yang sama, di waktu yang sama, cuma beda waktu, kayak gantian gitu, Mbak. Terus hasilnya itu
2: musyawarah bersama anggota
3: UKTK.
2: Jadi bukan dipilih secara voting tapi secara musyawarah mufakat seperti itu.
1: Dihadiri oleh anggota UKTK UNAIR baik secara offline maupun online seperti itu.
0: Kalau mungkin kan kebanyakan kita ketahui kalau seperti itu dari ketua yang sebelumnya nih, mentitahkan yang selanjutnya gitu ya, atas dasar ketua yang terdahulu milih. Kayaknya aku feeling si A deh gitu, enggak ya?
2: Enggak.
0: Tapi semuanya.
1: Dari kandidat itu 4 kandidat.
0: Empat kandidat. Akhirnya muncullah nama Intan. Rara, kalau boleh diceritakan kenapa Intan? Kalau dari pandangan teman-teman keseluruhan, kalau disimpulkan ini kayaknya senyum-senyum ini Intan ya kan? Tapi harus seperti itu dong. Ya dong, kita harus sharing ke pendengar kita. Kenapa kok Intan gitu? Iya. Pertimbangannya apa? Oh, Intan ini sangat ini ya di passion ini itu. Kayaknya anak ini tuh bisa loh untuk regenerasi selanjutnya atau kayak gimana?
2: Jadi waktu itu kenapa milih Intan, karena kita lihat performa dia di apa ya, waktu itu kan kita sempat ngadain pagelaran, bisa dikatakan kancah internasional waktu itu.
0: Tahun kapan?
2: Tahun 2025 kemarin.
0: Oh, baru ya.
2: Jadi dihadiri sama beberapa mahasiswa asing gitu, Mbak. Nah, Intan itu
0: exchange.
2: Bukan exchange, tapi mereka lihat gitu.
0: Hanya melihat
2: ya,
0: saja.
2: Hanya melihat saja. Jadi Intan ini tuh sebagai wakil ketuanya gitu. Terus nah, makanya bolehlah Intan ini gitu kan. Terus habis itu waktu pemilihannya juga kita pertimbangkan secara apa ya waktu itu ya. Jadi Intan ini kalau dilihat itu dia itu bisa mencairkan suasana, poin positifnya. Kayak gitu. Nah, di mana tahun ini kelihatannya UKTK itu bakal punya acara yang bisa dikatakan gede juga dan harus bisa kayak ngerangkul anggotanya dalam apa ya, dalam
0: kebersamaan
2: yang asyik gitu loh, biar merekanya nggak pusing gitu. Kalau misal ketuanya terlalu strike, nanti anggotanya pusing malah hilang semua kayak gitu waktu itu pertimbangannya.
0: Terus Intan ini dirasa bisa mencairkan iya, itu tadi gitu. Suasana.
2: Nah,
0: ya terus.
2: Terus habis itu didampingin sama Cantika, karena Cantika orangnya yang apa ya, on point dan straight gitu, biar Intannya itu
0: balance
2: ya, biar balance gitu.
0: Makanya, ampun,
1: saling melengkapi lah.
0: Orang sekalem Cantika bisa straight.
2: Iya,
0: ya
2: jangan, kita takut kalau dia yang
0: gitu Cantika. Nah, gimana Cantika, apa yang kamu terapkan, pola seperti apa yang kamu terapkan di organisasimu ini?
1: Kalau saya sih dalam menerapkan organisasi itu ya bagaimana mereka mengikuti apa sih aturan, terus juga sesuai dengan melaksanakan tupoksi dan tanggung jawab mereka sih, kayak memang kayak harus memenuhi tanggung jawab itu kayak gitu. Dan mungkin karena saya tipikal orang yang sedikit tegas, jadi teman-teman ini mungkin kayak merasa aduh takut nih kalau ke saya kayak gitu, padahal sebenarnya saya cuman menegasi biar sesuai haluan aja kayak gitu. Tapi juga diimbangi dengan candaan dan santai seperti itu.
0: Berapa yang dibutuhkan? Okay. Berapa sih anggota sampai saat ini total?
2: Aduh banyak.
1: Sekitar berapa ya?
3: 100-an
2: lebih sih. Iya, 100 lebih. Itu 100-an buat yang anggota angkatan saja. 25, belum yang 24, 23, 22. Nah, itu
0: kalau untuk yang saat ini yang terbaru.
1: Kalau pengurusnya itu mungkin sekitar
3: sekitar 55. Kalau anggota aktif itu sekitar
2: 150-an berarti.
3: Iya, ya sekitar segituan.
0: Karena kan pasti ada yang on off ya.
2: Iya, betul.
1: Namanya organisasi ya, Mbak ya.
0: Iya. Ada yang on off, ada yang ya setiap mungkin pertemuan datang intens gitu ya. Tiap seminggu berapa kali ini kalau ini jumpa?
2: Seminggu ya? Full.
3: Tergantung.
2: Tergantung.
3: Soalnya kayak dibagi-bagi. Ada yang namanya latihan rutin karawitan, sama ada yang namanya latihan rutin tari. Itu
2: kelasnya beda-beda.
3: Total seminggu kayaknya full.
2: Iya.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Tapi so far atau sejauh ini nggak bentrok sama jadwal kuliah. Jadwal kelas gitu.
2: Karena kita malam hari, kelasnya kan cuman sampai sore gitu. Terus habis itu mereka bisa milih sesuai apa yang dia mau. Jadi kita kayak nyediain untuk tari sendiri ada 3 kelas ya, Mbak. 3 kelas, 2 kelas tari putri, 1 kelas tari gagahan, tari cowok kayak Remo dan lain-lain itu. Okay. Jadi mereka bisa milih mana yang mereka mau. Jadi misal kelas 1 tari sparkling Surabaya, ya udah latihannya cuma di tari sparkling aja gitu. Yang lain enggak ikut enggak apa-apa kayak
0: biar
2: gitu.
0: Fokus ya.
2: Iya, kayak gitu, Mbak.
0: Oke, jadi masing-masing fokus itu ada hari beda ya.
2: Iya,
0: dari yang tari sama karawitan.
2: Iya. Kadang ada yang bareng ya kalau
3: iya, kadang
2: karawitan.
3: Ada satu hari yang ada tari juga, ada karawitannya juga.
2: Iya.
0: Oh, begitu.
2: Anaknya kan beda ya, Mbak. Ruangannya juga beda tari sama karawitan, ya udah jadi misah langsung gitu.
0: Oke. Berarti kalau kayak gitu coachnya atau pelatihnya banyak?
2: Dua. Tari sendiri,
0: karawitan sendiri.
2: Iya,
0: didatangkan dari internal aja atau luar?
1: Dari internal sih.
2: Kalau tari internal, ada yang dari, kalau emang butuh pelatih eksternal kita ya manggil sih, Mbak. Kalau karawitan pasti eksternal, soalnya
1: dibutuhkan.
2: Ya,
1: SDM yang sangat
2: SDM-nya kurang kalau karawitan, Mbak kita.
0: Gitu. Oke. Berarti di sini di UNER ada set kelenengan, Dek.
1: Iya.
2: Nah, itu kan ada. Tanggal berapa kemarin? 4 April itu kita main di kelenengan di sini.
0: Di atas kan?
2: Iya.
0: Itu kita enggak jumpa karena tuh kebetulan bukan pas aku kan hostnya ya, Dek ya. Jadi waktu itu kalau enggak salah Ningpur ya?
2: Mas Chandra kalau
0: nggak salah. Oh iya, Cak Chandra. Terus setelah teman-teman UNER dari SMK N12 itu baru hostnya aku waktu itu. Nah, kalau di UNER ada kayak gitu, Dek?
1: Ada.
2: Oh.
1: Ada set konengan itu.
2: Ada set
0: konengan. Oh, set karawitan ada iya.
2: Ada dua gitu.
0: Set.
2: Sombong dikit ya. Sombong banget.
0: Keren. Ternyata ya UNER ini luar biasa lengkap komplit ya.
1: Alhamdulillah.
0: Itu di mana posisi itu?
1: Di gedung Student Center di kampus C. C.
0: Oh, ya. Jauh ya?
1: Iya.
0: Ujung kan ya, Dek ya?
1: Iya, betul.
0: Kalau B kan deket sini. Iya. Habis gitu A seberangnya lah ya ibaratnya, iya. Kalau C ujung sana. Tapi kalau hari-hari teman-teman semuanya ini berkampus, berkuliah di gedung yang mana?
1: Kalau kita gedung B.
2: Kita ya? Gedung B, kita satu fakultas.
0: Oh, B. Berarti kalau ketika malam hari ada agenda tersebut ke C.
1: Betul.
2: Iya, benar.
0: Dan itu tiap hari.
1: Hampir setiap hari.
2: Tapi kalau saya udah jarang.
1: Udah X.
0: Aku langsung membayangkan betapa capek gak sih?
1: Jujur capek.
0: Karena seru. Karena habis ada kelas di B gitu ya kan. Terus malamnya OTW ke sana dan hampir tiap hari ini untuk Intan sama Cantika.
2: Iya benar. Sometimes kewalahan sih emang Mbak, tapi karena kita seneng ya Mbak, jadi kayak buat hiburan gitu buat kita. Ya udah latihan biar capeknya hilang gitu sih, malahan pikiran kita sih biar
0: apa
2: ya? Ya biar seneng aja,
1: refreshing biar lah ibarat dari tugas kuliah.
0: Betul. Yang pasti sih selama sama ngerjain tugas sama kelas gak bentrok, aman lah ya Dek ya?
1: Iya, aman.
0: Oke, luar biasa. Cak Ning, monggo yang mau bergabung di 5462961 atau juga bisa gabungan di 089602 satunya 3 kali 968 gih. Ini ada muda-mudi luar biasa kita loh ini. Ada Ning Rara, Ning Intan, Ning Cantika ya. Semuanya ini dari Universitas Erlangga Surabaya, begitu ya kan? Dan mereka ini yang mengelola unit kegiatan tari dan karawitan Universitas Erlangga. Disampaikan tadi ono sekitar 150 ya, teman-teman ya. 150 member atau anggota?
3: Seratusan.
0: Karena ada yang tadi itu, ada yang datang, ada yang enggak. Berarti kalau kayak begini itu mereka ditarik nggak sih per bulannya, Dek? Untuk bayarin coach atau pelatih?
3: Kebetulan kita nggak ada kas, nggak ada narik uang sama sekali dari mereka.
0: Oh.
3: Jadi mereka pure datang buat latihan, kita yang memfasilitasi.
0: Keren. Dan nanti kalau ketika ada suatu event, mereka yang tampil.
1: Betul. Yeah.
0: Keren banget. Salah si Cine Cak Ning iki sing wis tampil nang tahun kepungkur 2020 ya, Rara ya tadi ya. Yeah. 2025 tadi ada apa eventnya namanya?
2: Itu eventnya namanya Takta, pagelaran Takta Tari itu, Karawitan.
0: Di mana tempatnya?
2: Itu di Gedung Cak Durasim.
0: Cak Durasim. Memang kalau di Cak Durasim memang senternya sih ya, apa-apa kegiatan, terus perform-perform pun juga di sana ya, Dek ya.
2: Iya.
0: Oke, kita akan jeda dulu ya Cak Ning dengan beberapa lagu ini. Tetap nangkinnya nang 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Ya jane nengok deh balik mana nang dialog komunitas ya. Gawe edisi isu iki barek konco-konco UKTK UNER. Jadi di sini ada Rara, ketua UKTK UNER 2020. Mari ngono ana sing jenenge Ning Intan, ketua UKTK UNER terpilih 2026, dan juga ada Ning Cantika, wakil ketua UKTK UNER 2016 ya. Dengan tema mengenal unit kegiatan tari dan karawitan Universitas Erlangga Surabaya. Disampaikan tadi bahwasanya kegiatan iki meh bendino cak ning seperti itu dan dilakukan ketika malam hari. Nah ini mungkin tujuannya untuk biar nggak bentrok tadi ya.
1: Iya betul.
0: Karena oke.
1: Siang kuliah sampai sore. Terus cus kampus C.
0: Belum lagi kalau katakanlah ada kegiatan tugas apa di dalam kampus gitu ya. Oh baik, kalau kayak musim penghujan kemarin ini banyak off-nya ya.
1: Musim penghujan.
0: Oh di dalam ini di dalam gedung ya. Oke.
2: Tetap berangkat kita.
1: Hujan badai kita.
0: Tetap berangkat. Apapun yang terjadi.
2: Hujan badai yang ingin ribut.
0: Oke baik. Nah apa namanya teman-teman kalau ngomongin soal tari sama karawitan sejauh ini seperti apa sih perkembangannya di Jawa Timur?
2: Kalau di Jawa Timur sendiri sih saya lihat ya Mbak, semakin kesini semakin apa ya, semakin terkenal gitu. Apalagi beberapa kali ini lihat acara di Cak Durasim, khususnya kayak kemarin apa itu peringatan Hari Tari
0: Sedunia
2: itu peminatnya banyak banget. Terus habis itu ketika kita membuat acara juga itu peminatnya juga banyak gitu loh. Kayak sebenarnya kita juga kaget, oh masih banyak nih yang minat gitu. Dilihat juga dari anggota kita baru itu juga banyak yang daftar gitu. Ternyata masih eksis gitu.
0: Animonya bagus ya. Waktu yang event kemarin bayar gak sih dek? Ada HTM-nya gak?
2: Ada, kita ada.
0: Oke, baik. Jadi animonya luar biasa ya, masih banyak ya, anak-anak muda kita yang ternyata suka dengan kesenian Jawa gitu ya. Oke. Kemudian ada kesulitan apa gitu? Kalau dari teman-teman sendiri ini kayak Rara, kayak Intan sama Cantika ngambilnya tari semua atau dua-duanya?
3: Kalau dari aku ngambilnya salah satu aja, Mbak. Dari dulu aku cuma ambil tari.
0: Tari.
3: Iya.
0: Terus kalau Cantika?
1: Kalau aku sih ngambilnya karawitan ya Mbak.
0: Rara sesuai waktu itu?
2: Kalau saya dua-duanya waktu itu.
0: Dua-duanya waktu
2: iya,
0: itu.
2: Iya, karena sebenarnya saya ditari. Terus waktu jadi ketua itu benar-benar SDM di karawitan tuh kurang. Jadi kayak boleh deh saya nyoba karawitan kayak gitu.
0: Oh,
2: tapi
0: memang
2: ya seneng aja emang.
0: Seneng Mbak, aja. Senang. Memang kalau sudah pensiun, kalau udah nggak menjabat gini itu emang nggak boleh gabung Rara.
2: Masih boleh sih, kan masih anggota. Jadi apa ya, pengurus itu kayak BPH-nya gitu Mbak, kayak ketua, wakil itu sendiri. Terus anggota itu yang kayak saya ini anggota. Jadi yang masih misal angkatan 2022 yang masih aktif di UNER itu ya masih anggota. Jadi siapapun anggota yang udah didiklat tapi masih belum lulus dari UNER itu masih termasuk anggota kayak gitu.
0: Oke, tapi mungkin kamu suka off mungkin karena skripsian kali ya.
2: Iya, benar.
0: Jadi enggak terlalu. Udah lama berapa bulan ini kamu enggak sambang ke kampus C?
2: Masih sambang.
1: Terakhir main aja.
2: Iya, cuma enggak main aja. Terakhir main di wisuda ya tanggal berapa? Tanggal 11 April kemarin.
0: Oh, tampil.
2: Iya, masih tampil.
0: Masih tampil megang karawitan ya?
2: Iya, benar.
0: Oke, seru-seru ya. Terus kalau lagi perform gitu kebanyakan dari teman-teman semuanya ini kostumnya itu beli atau sewa?
3: Kebanyakan kalau kostum di tari itu kita sewa. Kita ada sekitar 3 atau sampai 4 kenalan buat kostum itu udah kayak langganan gitu Mbak.
0: Enak ya kalau udah kayak begitu ya, Dek ya.
3: Iya, enak lumayan.
0: Jadi enggak bingung.

0: lah ya kalau sudah di apa namanya ada kerjasama seperti itu ya kan, katakanlah kalau yang di langganan A nggak ada gitu ya.
1: Betul,
0: atau mungkin produksinya kemepetan bisa larinya ke B gitu ya, ke langganan yang B. Oh jadi ada langganannya ya Dek ya sejauh ini untuk kostum-kostumnya. Baik, kemudian kalau untuk teman-teman baru yang pengen daftar gitu, ya udah isi formulir kah atau kayak gimana?
2: Ya isi formulir terus nanti kalau udah kita ada namanya diklat Mbak. Jadi diklat itu kayak serangkaian buat
3: penerimaan
2: apa anggota UKTK baru seperti itu. Jadi ada rangkaiannya kayak pengenalan gitu, terus juga
3: latihan gelar karya juga dari mereka
2: kayak nyiptain karya buat pementasan gitulah, terus juga peresmian.
3: Iya, di resmi.
0: Berapa lama biasanya diklatnya?
2: Berapa ya?
1: 2-3
3: tiga rangkaian itu dalam kurun waktu sebulanan lah.
0: Oh,
3: tapi kayak cuman
0: lama, ya?
3: Sebulan itu cuman
2: berapa pertemuan gitu?
3: Tiga pertemuan aja gitu Mbak.
0: Oh,
3: jadi sebulan itu buat mereka nyiapin karyanya itu, buat mereka latihan, buat penampilan di akhir aja kayak gitu sih.
0: Oh,
3: jadi ada pembukaan, terus habis itu gitu.
2: Inti
3: acaranya satu hari lagi, terus sama satu lagi penutupannya. Penutupan buat mereka nampilin karya kayak gitu.
0: Hal-hal kayak gini mungkin tujuannya untuk kamu beneran gak sih gitu ya, kamu niat gak sama kita gitu ya, gabung sama kita gitu ya. Cantika ya.
2: Biar apa sih pengen tahu seberapa antusias dan seberapa mau berkomitmennya mereka untuk gabung sama UKTK gitu.
0: Keren, tapi sejauh ini semuanya luar biasa ya.
2: Alhamdulillah. Luar biasa.
0: Gak ada yang mengecewakan lah ya.
2: Iya, insya Allah.
0: Persentase antara teman-teman cewek sama cowok banyakan mana?
2: Cewek.
0: Oh, nah itu dia. Aku sudah feeling itu.
2: Cowoknya hanya sekian persen, bahkan bisa dihitung jari.
0: Padahal tadi itu kalau ngomongin soal SDM, apalagi di Karawitan, kayaknya cowok deh ini yang harus kita dorong ya. Para ya.
2: Paling banyak tuh cewek Mbak.
3: Di Karawitannya yang banyak cewek. Jadi waktu itu malah cewek yang angkat-angkat gamelan.
2: Iya, kita yang angkat-angkat gamelan.
3: Naik turun gedung
2: itu. Naik turun tangga itu.
0: Oh, oke. Tapi seru ya,
2: seru.
0: Karena berbanyak ya, fun-fun aja gitu.
2: Karena kita senang.
0: Senang, hatinya wes ada di situ ya. Apapun itu ya teman-teman, mau hal-hal kayak begini, mau belajar, mau bekerja, kok dari hati mah enak gitu bawaannya ya. Berarti ini harapannya buat teman-teman cowok ya.
2: Iya benar.
0: Nah, ayolah teman-teman cowok UNER ini gabung. Untuk yang 2026 berarti sudah close atau kayak gimana? Kalau seandainya ada yang mau gabung
1: 2026.
0: Iya, saat ini
3: belum,
0: sekarang.
3: Nanti itu akhir tahun 2026 baru dibuka lagi.
0: Oh, gitu.
3: Iya,
0: akhir tahun.
3: Iya,
2: untuk periode selanjutnya.
3: Iya,
2: 2027.
3: Iya.
0: Oh.
2: Jadi bukanya tuh pas kita mau demisioner sekitar bulan November Desemberan
3: gitu. Iya, itu diklatnya dibuka.
2: Iya, di kita buka.
0: Oh,
2: untuk
0: gitu. November Desember.
2: Ya, sekitar bulan November Desember.
0: Jadi buat teman-teman semua atau mungkin bahkan teman-teman cowok yang selama ini belum gabung dan terketuk hatinya ya, nanti ditunggu di akhir tahun.
2: Benar.
0: 2026.
2: Kita nantikan di UKTK.
0: UKTK. Luar biasa. Ada enggak sih idolanya teman-teman penari gitu Indonesia siapa?
3: Penari ya.
0: Kalau udah seneng kayak gini berarti paling enggak ngerti lah ya penari satu atau dua gitu.
3: Kalau Karawitan idola saya sih pelatih saya sih.
0: Siapa?
3: Kalau pelatih kita sendiri.
0: Oh, pelatih.
3: Kalau Karawitan
0: siapa sih memangnya?
3: Mas Aglis.
0: Mas Aglis.
3: Iya.
0: Beliau dari mana?
3: SMKN 12.
2: Iya, dia tuh
3: guru di SMKN
2: alumni,
3: Pedalangan.
2: Iya, alumni mana?
3: Alumni UNESA.
0: Oh, atau yang kemarin datang itu kali ya.
2: Iya, betul.
3: Terus baik. Penari, mungkin itu sih yang pengelolanya Swarga Loka itu yang dari Jakarta itu, Mas Batara.
2: Mas Batara.
3: Kemarin habis lihat performnya di UNESA, keren banget sih.
0: Keren ya.
2: Terus lihat profilnya kayak wow.
3: Orangnya keren sekali.
2: Kagum banget.
3: Terus sama istrinya juga keren. Mbak Cikal itu.
0: Betul. Karena memang kalau ngomongin soal tari, banyak ya kalau kita melihat di TikTok ya teman-teman. Banyak yang kontemporer ya.
3: Iya, benar.
0: Banyak yang lagu-lagu kekinian tapi mereka tradisionalan gerakannya. Gak apa-apa sih kalau menurutku ya Cak Ning ya, arek nom-noman niku lah pasti ini pengennya ku tetap sing kekinian. Tapi dia akan memberikan suguhan sesuai dengan passionnya dia gitu ya, minat bakat dia. Banyak sekali video-video di TikTok itu yang memunculkan lagu niku lagu saiki Cak Ning ya, yus pokoknya jejean lah ya, jedak-jeduk gitu. Tapi dia gerakannya tradisional gitu ya, dikasih-kasih sentuhan seperti itu, it's okay, nggak apa-apa, karena memang bagaimanapun juga
3: ikut zaman ya,
0: anak muda zaman now ini mau nggak mau kalau pengen tertarik di sana kita pancing lah ya, itu. Kalau di Jogja sana ini yang pasti sudah banyak yang kita ketahui ya, Cantika, kalau kamu tahu Ambyar People.
3: Ambyar itu grup lagu-lagu
0: TikTok ngehits, mungkin bisa kamu buka abis ini di platformmu. Nah itu ada Ambyar People di Jogja sana. Dia sukanya perform di titik 0 km. Dia juga pakai lagu-lagu yang kekinian ya, lagu-lagu yang lagi apa FYP terus mereka tarinya ya pakai tari-tari atau gerakan tradisional seperti itu. Kalau untuk saat ini sendiri dari kayak Cantika lebih, kalau ngomongin tari itu lebih ke apa? Jawa, Sunda?
2: Ke tari Jawa sih Mbak.
3: Jawa Timur.
2: Jawa Timuran, karena Jawa UKTK Timuran sendiri itu mengambil apa sih, lebih ke tari Jawa Timur.
0: Oh ya, gitu, konsernya di Jawa Timuran, kayak Remo.
3: Dari logo aja udah sangat jelas.
0: Remo. Sudah mentasbihkan diri ya dari logo jaket. Oke, ano apa ya, Remo, terus Sparkling Surabaya. Terus
4: ada Gambyong,
0: Gambyong.
3: Banyuwangian juga sih.
0: Banyuwangi.
3: Ini Jawa Timur, tapi beberapa apa ya, kali ini kayak kita juga lagi fokusnya ke Surakarta nih Mbak, kayak Gambyong.
0: Lebih merambah ke Jawa Tengahan ya. Sementing tradisional Jawa gitulah ya.
3: Jawa.
0: Keren nih teman-teman semuanya ya. Kesulitannya apa?
3: Aduh apa nih?
0: Kesulitan apa nih? Gerakan-gerakan itu.
3: Apa ya Mbak? Kalau Banyuwangian itu menurutku kayak cepet gitu.
0: Cepet temponya.
3: Iya, temponya cepet. Jadi kadang saya lemot juga ya Mbak, mungkin karena banyak pikiran ya. Jadi kayak susah.
0: Mikirin skripsi. Iya. Terus.
3: Jadi belajarnya kayak lambat gitu sih. Bisa tapi nggak bisa yang kayak di deadline seminggu harus bisa gitu, nggak bisa. Harus sebulan.
0: Gitu. Jadi dari sang pelatih atau coachnya sendiri, siapa namanya Intan, itu ada kayak targeting gitu.
4: Ada.
0: Tiap minggu setoran, hafalan.
4: Setoran enggak, tapi satu tari itu biasanya kita maksimalin buat 3 sampai 4 pertemuan. Itu kayak di pertemuan keempat berarti habis itu selesai. Ganti materi yang lain.
0: Jadi tiap pertemuan keempat tiap-tiap individu menunjukkan diri gitu tah?
4: Kalau
0: tampil diri, masing-masing gitu tah?
4: Enggak ya Mbak. Enggak.
2: Merampungkan
3: materinya.
0: Aku kira gini, kalau sudah sekiranya dapat sebulan kan udah lama tuh. Nah, pas pertemuan nextnya itu tiap-tiap anak dicoba tuh sama pelatih. Ayo kamu gerakanmu udah
3: ada ujiannya gitu.
0: Kalau
3: itu latihan rutin ya Mbak. Kalau latihan insidental itu targetnya ya sesuai kapan kita tampilnya gitu. Itu baik maupun karawitan ataupun tari kayak gitu sih. Kayak jadi, misal contoh yang takta itu ya. Itu kita ada tarian baru sama karawitan yang baru gitu, maksudnya musiknya baru, itu targetnya harus bisa sebulanan ya waktu itu, sebulan setengahan lah
0: sebelum perform di Cak Durasi.
3: Iya benar, apalagi waktu itu yang karawitan kita tampilnya itu collab sama Erlangga Orkestra, jadi sama musik geseknya juga gitu kan, nyapu internasional juga.
0: Iya betul, itu kalau nggak fokus bisa salah tempo dudukannya ya, sama tempo atau nada orkestranya gitu ya dek ya. Oke baik, ini karena semakin seru ya, tapi waktu jam memisahkan kita ya teman-temannya nggak terasa udah mau jam 10 siang gitu ya kan. Terakhir apa deh harapannya buat muda-mudi Indonesia ya, khususnya Jawa Timur, khususnya Surabaya, untuk nguri-nguri atau melestarikan budaya Jawa seperti apa melalui kesenian ini, dari mungkin Cantika deh.
2: Pesannya buat para pemuda-mudi sekarang, jangan malu untuk melestarikan seni budaya tradisional, karena itu merupakan aset bagi kita, bangsa kita. Terus selainnya generasi muda harus tetap melestarikan. Intinya jangan malu dan jangan takut gitulah.
0: Iya.
2: Jangan menganggap tari apa tradisional Jawa, baik tari maupun karawitan, itu hal yang kuno kan, seperti itu. Harus melestarikan.
0: Jangan gengsi.
2: Iya, jangan gengsi.
0: Biasanya anak-anak muda kita ini moh karena malu.
2: Iya, benar.
0: Dilihat mungkin ketemu temannya di jalan atau mungkin dari medsos gitu ya. Iya. Oh, kamu kayak gini ya ternyata ya. Terus akhirnya gengsi, malu gitu ya, Dek ya.
2: Betul.
0: Kalau dari Intan,
4: kalau dari aku menambahi dari Cantika, kita sebagai anak muda juga betul, jangan malu, jangan gengsi buat melestarikan budaya, terutama di UNAR sendiri, UKTK itu memfasilitasi dan memberikan wadah buat semua pemuda-pemudi, entahpun itu mahasiswa baru ataupun enggak, buat join ke UKTK. Karena di sini kita akan belajar bareng melestarikan budaya tradisional bersama.
0: Keren. Nah, ini ajakan juga buat teman-teman cowok ya.
4: Iya. Jangan lupa cowok, ya join ya.
0: Iya dong. Kemudian kalau dari Rara,
3: kalau dari saya sih ya mirip-mirip lah ya, Mbak. Tapi bukan tapi sih. Kayak jangan malu tetap. Terus habis itu budaya Jawa itu seru gitu loh kalau kalian mau nyoba. Jadi intinya coba aja dulu. Kalau udah nyoba pasti seneng. Gitu sih.
0: Oke. Karena sesuai dengan apa? Kalau tak kenal maka enggak sayang gitu.
3: Iya, benar. Jadi kenalan aja dulu gitu. Seru loh.
0: Kenalan aja dulu, gabung aja dulu ya kan, kalau kita enggak mulai, nah kita mana tahu kalau kita bakal jatuh hati. Apalagi ini no bayar-bayar klub loh teman-teman semuanya ya. Enggak ada uang bulanan, enggak ada SPP segala macam, langsung aja ini ya. Apalagi mungkin buat teman-teman maba nih nanti ke depannya ya kan. Jadi bisa explore maunya UKM-nya yang apa gitu ya. Terus ternyata juga di UNAR ada UKTK ini juga. Keren, luar biasa. Terima kasih ya guys ya teman-teman sepantaranku.
3: Setuju.
0: Gitu ya, sepantaranku di 20 tahun yang lalu maksudnya ya. Oke. Terima kasih banyak Cantika. Matur nuwun Ning Intan. Ning Rara. Terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Dari Sidoarjo, Magetan sama
2: Lumajang.
0: Kalau di kita Cantika, Lumajang itu ada singkatannya.
2: Apa tuh?
0: Lumah-lumah ning ranjang.
3: Bahaya nih.
0: Itu untuk yang lagi PW enggak ngapa-ngapain gitu ya, rebahan, tiduran, PW enggak ngapa-ngapain.
3: Habis ini Mbak, kita semua Lumajang
0: gitu ya, gadgeting ya. Habis ini kalian ke Lumajang ya.
3: Habis ini ke Lumajang.
0: Menikmati akhir pekan ya.
2: Iya.
0: Jangan lupa ke Rujak Ulek loh.
4: Rujak Ulek.
3: Oh iya itu event dari RRI.
0: Iya, Rujak Ulek, festival Rujak Ulek dalam rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya. Di Surabaya Expo Center ya nanti ini, hari ini sore ya sampai malam ya. Nanti kita untuk tim RRI Surabaya pun juga lagi tampil di sana ya, di festival Rujak Ulek di 2026 seperti itu. Terima kasih ya. Cantika, Rara dan juga Intan. Ya wes iku mang caning ya keseruanku ambek kanca-kancaku di siang hari ini. Terima kasih banyak. Mari ini bakal ono Cak Wahyu sing bakal ngajani sampean kabeh melaju nang Tanjung Perak siang. Aku ning Ayu Arta pamit dhisik ngapunten ingkang kathah bek nemoten klentak-klentune pun tak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Kak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10.

Caneng we woro-woro jam 10 awan bare Wahyu Chan. Jadi pemerintah Kabupaten Bangkalan jaluk pemerintah pusat iki nyepetne pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di wilayah Bangkalan. Nyusul ono agene siswa saka kalangan keluarga miskin sing kurang ambek sing kurang mampu duweni minat sinau di lembaga kae. Bupati Bangkalan Lukman Hakim nyatane lak pemerintah kabupaten wis nyediani lahan kanggo pembangunan sekolah rakyat yaiku di Desa Katol Barat, Kecamatan Geger, Bangkalan. Nanda kabar liane jane pemerintah kutha Kediri nyatane lah si kendaraan operasional kanggo koperasi desa utawa kopdes Kelurahan Merah Putih dek kutha Kediri nduweni manfaat kanggo nglancarne distribusi barang. Wali kutha Kediri Finanda Prameswati nyatane lah koperasi desa Kelurahan Merah Putih dek kutha Kediri iki ngentukne bantuan truk ambek kendaraan roda telu jane. Kendaraan ini bisa dimanfaatkan no, kanggo nguatne operasional koperasi ben distribusi ambek aktivitas usahane iso luwih gampang. Jane iku mang woro-woro jam 10 awan barek Wayu Chan monggo ketemu lagi dek woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ning, informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sakmendinone nang Pro Papat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jading sugeng siang. Saniki wayu jangan jani sampean ngeten nggih. Tempur Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya, khususnya dek sebagai Surabaya. Akeh kok informasi sing tak sampe nanti sampean, kalian lagu-lagu atau utawa gending-gending keroncong sing iso ngancani sampean de akhir pekan iki. Aja digeser channele, pacet dek 96.8 FM, AM 55 lan RRI Digital. Pasti nih.

0: ini peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lo salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutho Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutho cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutho, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
3: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
2: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
3: Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing ngelewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.
1: Ngeri yo, ndelok berita ning TV saiki akeh tawuran pelajar, kekerasan. Duh, ambek iku lho, arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi opo negara iki? Arek enom.
2: Bu, opo ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono.
1: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo, Nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo, Nduk yo. Enggak ra ibu iki kuwatir tak kandhani.
2: Iya, Bu, aku ngerti kok ndiae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku, Bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas, Bu.
1: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki, Nduk ya, rungokno ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.
3: Bahaya iso teko kapanai. Kecerobohan iso ngundang petaka. Waktu ga iso diputar.
4: Dek, ya ampun. Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
5: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterainya.
4: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yoiku kobongan dek.
5: Mbak sepurane ya mbak. Aku nyesel, gak nurut.

Ya, jadi kita sedih 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Jadi saat ini Wahican juga bakalan ngajak sampean engkau nyimak rangkaian adicara obrolan UMKM ngeten nggih. Makane engkau enten kanca-kanca UMKM Simpang Rawuh ta studio Propapat RRI Surabaya. Selain iku caning ana kegiatan-kegiatan sing berlangsung dina iki kaya ana rujak ulek ngeten nggih. Terus paling ana pasar di beberapa lokasi. Ada kegiatan sosial dan segala macam yang luar biasa ya Caning ya. Engko bakal lanjut maneh Caning Wahican Caning sampean ya. Mergane iki aku pengin ngekei informasi dhisik. Informasi sing kepengin tak sampeyane Caning iki Dinas Kesehatan ngelingno kewaspadaan bare potensi penyebaran hantavirus atau hantavirus Caning meskipun nganti saiki dereng enten ditemokne kasus positif hantavirus yang terkonfirmasi di Surabaya. Kepala Dinas Kesehatan Sekutu Surabaya, Dr. Billy Daniel Mesak, jane nyatane lahan virus iki tadi penyakit anyar, ya mergani virus iki wis dikenal di dunia medis. Barek penularane iki asale saka tikus, ya tapi kasusnya sifatnya sporadik, nganti saiki gurung nimbulne lonjakan kasus kaya penyakit menular liyane janing. Selain itu, Dr. Billy yang jelas nih, caneng lah gejala hantavirus ini ya kayak flu biasa, ame common cold ya, atau common cold ganti masyarakat di jaluk tetap waspada, tapi nggak perlu khawatir sing berlebihan ya. Langkah sing mulai penting, iku nguat nih awake dhewe ambek njogo daya tahan tubuh nih caneng. Selain itu masyarakat ya diimbau iki ya caneng ya njaluk diterapno maneh kehidupan hidup sehat e. Mulai saka jaga pola panganane, istirahat sing cukup, nganti gawe masker lak ana ndek ruang tertutup utawa keramaian caneng. Dadi ndek sejumlah negara Eropa ya iku ya wis mulai ningkatne kewaspadaan barek penyakit menular ya sing balik maneh gawe alat pelindung diri kaya pas pandemi COVID-19 caneng. Nah, di sisi lain saiki pemerintah daerah yo tasik ngenteni arahan teknis yo caning ya saka pemerintah pusat terkait mekanisme screening hantavirus iki caning. Mugi-mugi iki ana panduan resmi ne caning ya saka organisasi kesehatan dunia atau WHO. Jadi awak dhewe ngerti ya apa kudu bersikap ngene caning ya. Oke, matur nuwun untuk caning semuane ya. Engko wae bakal lanjut maneh saiki awak dhewe jeda dhisik. Acara dindi pancen di Propapat RRI Surabaya, Surabaya Surabaya caning.

0: Jaring woro-woro jam 11 awan barek Wahyu Chan. Pemerintah Kutha Kediri nyatane lah kendaraan operasional. Oh, ngapunten Janeng. Forum Roy Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU sak Jawa Timur ngusulne barek ngekei rekomendasi ndek pengurus gede Nahdlatul Ulama utawa PBNU. Bare pelaksanaan muktamar sing ke 35 Nahdlatul Ulama kanggo diselenggarakne di Pondok Pesantren Lirboyo Kutha Kediri Janing. Juru bicara Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Kyai Haji Abdul Muid Sohib iki nyatane lak Forum Rois Syuriah PCNU sak Jatim ngadakne acara di Aula Anawawi Pondok Pesantren Lirboyo. Acara iki ngasilno sejumlah rekomendasi penting di PBNU sing katene pelaksanaan munas konbes ambek muktamar sing ke 35 Nahdlatul Ulama. Nyanda kabar liane jane pemerintah Kutha Kediri ngekeke kompensasi dampak barek pembuangan akhir utawa TPA di kelurahan Pojok di 3315 kepala keluarga atau kakak sing kesebar di papat zona terdampak Cakning. PJ Sekda Kutha Kediri Endang Kartika Sari di Kediri nyatane lah proses penetapan kompensasi ini dilakoni secara bertahap mergane gawe APBD nganti kudu ono prosedur sing berlaku. Jadi kumah woro-woro jam 11 awan barek Wahijan. Monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

morning, informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Janeng balik mana bare Wahyu Chan sing ngancani sampean ten pro papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya khusus desa 6,8 FM AM 55 lan RRI Digital. Saiki Wahyu Chan bakal ngajak sampean janeng ngobrol-ngobrol de obrolan UMKM ngeten nggih kalian kanca-kanca saking UMKM de kutha Surabaya iki sing pastine mengko bakalan ana jeda janeng jam 11.27 menit waktu Indonesia Barat kanggo adzan duhur. Nggih, kanggo adzan duhur wilayah Kutha Surabaya saiki wetengene janeng. Tapi saiki langsung ae janeng tak sapa dhisik. Sapa sih UMKM sing sampun rawuh teng studio Pro 4 RRI Surabaya ngeten nggih. Monggo jenengan saged tingali langsung visuale secara langsung obrolan UMKM iki di aplikasi RRI Digital. Sakne langsung ae ya jane ya tak tampilne. Nah, iki langsung tak sapa dhisik ana Uni Riza Novera Yunis. Selamat siang, sugeng siang Uni.
1: Iya, selamat siang.
0: Matur nuwun ya Uni ya sudah hadir ya di kesempatan kita hari ini. Nah, Caning, Uni Riza ini juga yang pastinya di sini ngobrolinnya itu adalah ngobrolin soal UMKM-nya beliau ya. Obrolan UMKM kali ini bahas mengenai rendang cincang Uni Riza. Ngeten nggih. Mergane Uni Riza ini ternyata produksi atau pelaku UMKM dari rendang cincang yang ada di Kota Surabaya ini Cak Ning ya. Oke, langsung aja tak ngobrol tak awali dhisik ngobrol-ngobrole Cak Ning. Kanggo sampean sing pengin gabungan langsung aja di 5462961 utawa di 0896021 3 kali 968. WA atau telepon WA pun juga aku tak responnya tadi ya. Oke, langsung no. Uni, ini bisa diceritakan dulu ini Uni. Waduh, ini luar biasa nih ya. Uni Riza ini ternyata jauh-jauh dari Padang ya kan, dari Sumatera Barat malah ke Surabayanya ini membawa yang namanya khas dari Sumatera Barat itu adalah rendang Cak Ne. Ini bisa diceritakan, tapi sebelumnya sebelum ke rendangnya saya ingin tahu latar belakangnya jenengan dulu. Latar belakangnya Uni Riza itu sebenarnya siapa sih Uni Riza ini?
1: Oke. Jadi saya itu ibaratnya peranakan ya dari Sumatera Barat ibaratnya. Orang tua saya juga dulu pedagang jualan nasi juga di sini daerah Jagalan dulu. Terus akhirnya dulu kan sempat nggak mau nerusin usaha orang tua gitu. Kan tahu kan gimana capeknya gitu loh. Terus setelah pandemi tuh kok kepingin usaha ya, tapi usaha apa gitu. Terus akhirnya pernah sempat jadi reseller sambel kok rame gitu. Kenapa kalau dagangan orang aja bisa laku sama aku, kenapa aku nggak bikin produk sendiri kayak gitu. Akhirnya tercetus rendang cincang. Pertama bukan rendang cincang, cuman bumbu rendang.
0: Bumbu rendang.
1: Tapi di bumbu rendang itu ada daging gilingnya. Jadi bisa untuk langsung dimakan gitu atau ya, dimasak kayak gitu. Terus berjalannya waktu banyak yang bilang bumbu aja kok mahal sih gitu loh. Terus akhirnya ya kita ada perkumpulan UMKM kayak gitu. Kok produk saya dibilang mahal ya? Coba deh apa dagingnya itu mungkin disuwir atau diapain. Tapi aku lebih memilih dipotong dadu. Karena kebanyakan orang kadang curhat gini, makan rendang ribet gitu loh. Kadang ada yang mungkin masaknya kurang tanek, jadi akhirnya ada tekstur keras ya.
0: Betul.
1: Nah, dari situ saya juga bikin ya udah deh coba dipotong dadu jadi makan rendang tetap slay ibaratnya gitu.
0: Oke, tapi ini berarti 2018 ya tadi ya.
1: Apanya?
0: Sorry, 2020
1: pandemi itu.
0: Pandemi. Sebelumnya berarti memang dari awal Uni Riza ini suka berdagang.
1: Iya, dari awal memang suka berdagang. Memang peranakan orang pedagang ya. Jadi mulai SD pun tetap dipromoin ke guru-guru dagangannya ibu, ibuku jualan nasi loh gitu. Akhirnya guru pesan. SMP pun juga gitu, kuliah pun juga gitu. Kuliah juga jualan
0: juga gitu ya. Berarti memang udah emang apa ya, darah minanya mendarah daging ya.
1: betul
0: pedagang gitu ya. Karena memang kalau untuk orang Minang itu kebanyakan ya itu tadi pedagang atau rumah makan, biasanya rumah rumah makan Minang gitu. Betul, ya. Nah, betul. Tapi Uni Riza ini kan kita tadi sempat di sambel dulu ya. Itu sambel itu produk orang.
1: Iya, sambel itu produk orang. Kan pandemi jualin produk orang sampai bisa jualan puluhan ratusan gitu. Kayak gitu. Terus
0: itu akhirnya dapat keuntungan banyak ya. Lalu kepikiran mau punya produk sendiri.
1: Iya, betul.
0: Oke. Gitu. Tapi kalau untuk reseller kan reseller dan juga punya produk sendiri biasanya lebih menguntungkan yang mana?
1: ya menguntungkan produk sendiri ya. Jadi kita juga tahu gimana prosesnya dan apa ya, pengen lah punya produk yang bisa dikenal orang dengan brand kita sendiri, dengan Unirizanya kayak gitu.
0: Oh oke, okay. Baik, setelah itu akhirnya memilih untuk menjadi menciptakan gitu ya, rendang Uniriza. Awalnya bumbu, tapi karena dianggap mahal waktu itu ya.
1: Betul.
0: Padahal nggak tahu di dalamnya juga ada dagingnya, bukan bumbu doang gitu ya.
1: Dagingnya digiling halus.
0: Ah, digiling halus. Karena memang kalau bumbu rendang itu kalau nggak ada dagingnya itu kayaknya
1: kurang sedep
0: betul, gitu ya.
1: Iya.
0: Oh oke, okay. Padahal sudah ada dagingnya, cuma memang dagingnya nggak nampak.
1: Nggak nampak karena
0: digiling halus. Akhirnya cuma jatuhnya kayak aroma. Betul. Dan juga sebagai perasanya.
1: Betul sekali.
0: Oh oke, okay. Jadi pelengkapnya.
1: Pelengkapnya, soalnya selama saya bantu orang tua, kalau jualan nasi Padang nggak ada bumbunya nggak jadi beli. Jadi gitu. Orang itu cuma nyari bumbunya sebenarnya. Dagingnya itu paling cuman buat nggak terlalu suka gitu loh orang-orang. Apalagi adalah apa suku-suku yang ibaratnya kayak orang Chinese ya, itu lebih suka bumbu daripada dagingnya. Malah apa ya, banyakin bumbunya mesti kayak gitu.
0: Oh gitu. Lebih condong lebih banyak di bumbunya. Berarti berarti bisa dibilang Uni ini juga berani di bumbu.
1: Betul sekali.
0: Oh oke, okay. Tapi nih ini karena memang kan mamanya juga penjual gitu ya, apa ada usaha atau pelaku UMKM juga, akhirnya Uni pun juga mencontoh gitu ya, mengikuti jejak dari orang tua. Ini resepnya turun temurun kah atau Uni coba kreasiin sendiri?
1: Nah, itu antara resep itu memang turun temurun, cuman karena kita sudah belajar ya. Terus belajar komposisi, menemukan komposisi yang pas jadi enak. Soalnya kenapa harus kita punya komposisi? Kalaupun kita keluar, yang bantu kita bisa autopilot gitu loh. Jadi kita bisa ninggal. Ini ya sudah ada komposisinya. Jadi kalaupun kita misalnya mau pergi keluar kota, si mbak ini bisa masak sendiri kayak gitu.
0: Oh, enggak takut diambil gitu?
1: Enggak, kan kita kan sudah punya komposisi sendiri. Jadi saya tuh kayak bumbu-bumbu berapa takarannya, terus nanti jadiin bumbu kayak gitu.
0: Oke, okay, langsung gitu ya. Wah, enak ya Cak Ning ya.
1: Jadi rasanya enggak akan berubah.
0: Jadi rasa enggak akan pernah berubah meskipun lagi bad mood.
1: Betul, betul. Sambil merem pun juga tetap rasanya sama, iya.
0: Oke, okay, tapi kenapa kok harus rendang ya Uni yang dipilih? Kan padahal di rumah makan Padang tuh kan banyak tuh. Ada gulai ikan, ada gula ayam gulai juga, lalu ada tunjang, ada banyaklah olahannya sebenarnya.
1: Iya,
0: tapi kenapa kok harus memilih spesifiknya? Oke, okay, rendang aja deh. Padahal rendang juga susah loh masaknya.
1: Iya, susah banget.
0: Jangan dibilang gampang ya kan.
1: Benar.
0: Ngaduk terus 8 jam. Iya. Itu susah loh nih. Kenapa kok pilihnya rendang?
1: Ya karena rendang kan juga makanan terenak ya.
0: Iya betul.
1: Nah salah satunya itu, dan kalau rendang ini kalau kita ngolahnya benar itu juga bisa awet, bisa sampai 1 bulan dalam kemasan kayak gitu. Nah gitu, kadang saya itu juga prinsipnya itu anak-anak juga bisa makan, dan ini juga rendang bisa dibuat makanan lain kayak nasi goreng rendang kayak gitu. Jadi nggak harus makan rendang sama nasi putih, jadi bisa isian martabak atau pizza atau mau dimakan sama mie kuah, mie goreng, jadi topping lah.
0: Jadi topping-toppingnya gitu ya. Oh, oke.
1: Okay. Karena kita unik ya, karena dadu, insya Allah nggak pernah ada yang bikin rendang dipotong dadu.
0: Potongan kecil-kecil. Dadu kecil-kecil gitu ya.
1: Yang ada ya. Standarnya ya gede-gede kayak gitu.
0: Iya betul, karena kan ya kita tahu sendiri lah ya, kalau makan rendang kan pasti dagingnya kan potongannya ya lumayan gitu ya, gede banget betul. Gitu. Bahkan dalam tanda kutip kan ini juga sebenarnya ada juga nih yang usahanya hampir sama kayak Uni gitu kan. Rendang cuma bukan rendang cincang, itu pun juga potongannya gede-gede.
1: Betul.
0: Ya kan, yang di Jakarta sana kan itu potongannya gede-gede tuh.
1: Betul.
0: Bahkan kalau di rumah Padang ya apalagi ya, kalau di rumah makan Padang mah juga gede-gede juga.
1: Betul.
0: Nah, ini malah di konsepnya adalah untuk sekali lahap gitu ya.
1: Iya.
0: Langsung dapat kenikmatan dari rendangnya.
1: Slogannya kan makan rendang tetap slay.
0: Oh. Makan rendang tetap slay gitu ya. Karena memang kalau makan rendang tuh ya emang sih Uni, kalau bumbunya dikit itu nggak enak nih. Emang betul. Dagingnya ya memang enak juga makan pakai dagingnya gitu ya. Tapi kalau bumbunya juga nggak terlalu
1: medok
0: dan juga banyak gitu, kadang-kadang orang juga mikir aduh kurang nih, biasanya minta tambah bumbunya.
1: Banyak customer Uni itu kalau beli nggak ada bumbu rendang nggak jadi beli. Kan Uni juga punya rumah makan Padang ya,
0: di daerah
1: Simorejo.
0: Daerah Simorejo.
1: Iya.
0: Rumah makan Padangnya namanya?
1: Tetap dong, rumah makan Padang Uni Riza.
0: Oh, tetap rumah makan.
1: Branding diri sendiri.
0: Itu pun juga sama dengan punya punya ibunya dulu.
1: Kalau ibu dulu pakai merek Ampera Palapa.
0: Oh, gitu. Tapi setelah masih sampai sekarang masih kah?
1: Enggak, almarhum sudah berpulang dua-duanya.
0: Oh, gitu. Berarti enggak dia meneruskan yang Ampera Palapanya.
1: Sudah pakai brand sendiri-sendiri.
0: Oh, udah pakai brand
1: jadi
0: sendiri.
1: Jadi kayak kakak di Malang itu punya brand sendiri kayak gitu.
0: Oh, berapa bersaudara memang?
1: Laki 4, perempuan 2.
0: Oh, banyak 6, juga ya.
1: 6. Setengah lusin.
0: Tapi semuanya konsentrasinya ke bidang kuliner juga atau enggak semuanya?
1: Enggak, beda-beda, cuman saya sama kakak aja yang di Malang.
0: Oh, yang di Malang. Dan itu akhirnya memilih brandnya masing-masing, tapi resep dari mama dulu.
1: Kalau untuk resep itu kayaknya itu kayak apa ya, kita itu kayak ya udah sendiri-sendiri aja.
0: Oh,
1: sendiri-sendiri. Udah anu apa ya, cara sendiri-sendiri beratnya gitu.
0: Apalagi kan juga doyan masak gak nih?
1: Siapa?
0: Uni Riza nih.
1: Ya pasti doyan. Tadinya itu gak mau ya.
0: Gak mau.
1: Jadi kayak gini, tadinya waktu zaman-zaman dulu gak mau deh jualan nasi Padang, capek gitu. Terus pandemi produk ini lumayan laku ya, sampai keluar negeri juga, keluar kota juga. Terus banyak nanya, Uni nggak punya rumah makan Padangnya kayak gitu. Akhirnya mikir-mikir, ya udahlah kita buka. Tahun 2003 kita buka di Tandes awalnya.
0: Oh, di Tandes awalnya.
1: Kayak gitu.
0: Habis itu baru pindah ke
1: Simorejo.
0: Ke Simorejo. Tapi untuk domisili Uni Riza nih, rumahnya di daerah?
1: Daerah Semerowo. Deket lah.
0: Deket, iya lumayan dia deket sih ya. Cuma maksudnya kok gak yang deket sama rumah begitu.
1: Iya.
0: Kayak katakanlah, atau juga kan banyak tuh yang rumah makan Padang tuh juga sama tempat tinggalnya gitu.
1: Iya.
0: Kan ini malah ada cari lokasi di luar.
1: Baru iya. Kalau dulu di Tandes sama tempat tinggal sekalian.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya balik ke Simorejo gak ada yang gede gitu loh tempatnya. Jadi ya udah tempat masak sama jualan aja.
0: Oh gitu. Nih kalau dari keluarga gimana nih responnya?
1: Respon.
0: Emang support Uni buka rumah makan Padang, abis itu juga apa bikin produk rendang cincangnya juga. Itu kan waktunya banyak terkuras tuh.
1: Iya, ya ibaratnya support lah. Sekarang kan zaman sekarang harus aktif ya. Kalau kita nganggur ya dianggurin nih. Kayak gitu.
0: Oke, okay, baik. Nah ini dan Uni ini bisa dikatakan strugglingnya atau bisa bertahan sampai sekarang itu karena apa nih?
1: Karena juga kalau kita mandek pun sayang ya, karena kita brand kita juga udah lumayan dikenal. Dulu kan sempat saya itu lebih ke ini, mencari jalan sendiri ibaratnya, enggak mengandalkan kita harus kesini gitu ya. Jadi saya itu PDKT ke artis-artis, ke teman-teman YouTube kayak gitu. Kayak teman artis itu kayak produser ya juga pernah beli ke kita kayak gitu. Uni mau dong rendang cincangnya order kayak gitu.
0: Berarti Uni juga melakukan pemasarannya sendiri.
1: Iya.
0: Dan juga memanfaatkan media platform kayak Instagram, TikTok dan segala macam.
1: Iya, betul.
0: Okay.
1: Jadi sempat Uni di Belanda itu kan ada chef gitu namanya Chef Reza. Pertama kita ya namanya kita harus bisa komunikasi ya, enggak langsung tok mau dong dipromoin enggak, tapi pendekatan dulu. Akhirnya dengan sendirinya beliau bantu kita mengenalkan produk kita ke toko Kalimantan yang ada di Belanda.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dari situ kenallah sama owner toko Kalimantan, akhirnya produk kita dia order. Akhirnya kita kirim ke Belanda kayak gitu. Tapi setelah itu kan ya namanya sudah zamannya ya, mungkin ya udah banyak pemasukan di Belanda juga, akhirnya kita enggak jarang di order lagi, cuman kita tetap menjalankan komunikasi sama ya teman-teman yang ada di Belanda lah ibaratnya gitu loh. Jadi dari Bang Reza kenal sama owner toko
0: Kalimantan.
1: Terus kenal sama oma-oma dan beberapa lah ibaratnya gitu. Dan dari sana tuh karena saya juga sering dapat orderan. Uni pesan nasi kotak kirim ke panti atau enggak bagi-bagi ke jalan kayak gitu.
0: Oke.
1: Dari situ.
0: Baik, kok ini luar biasa nih ya, Caning ya. Saya kepingin lebih mendalami lagi ya, Caning ya, mengenai backgroundnya Uni Reza ini dalam menjalankan rendang cincang Uni Rizanya. Tapi setelah yang berikut ini, Caning, kita mau jeda terlebih dahulu karena kita mau mendengarkan azan terlebih dahulu ya, Uni ya, untuk azan zuhur wilayah Surabaya dan sekitarnya. Untuk Caning jangan kemana-mana ya, Caning, pancet di Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya, barek Wahyu Can, sehingga Caning sampai di obrolan UMKM.

0: DPR RI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Mirabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya Janeng Wahican, kalian angkasawan-angkasawati RRI Surabaya ngucapnya selamat menjalankan ibadah sholat zuhur ngeten nggih. Kanggo sampe sing nglakoni ibadah sholat zuhur, saiki awak dhewe lanjut malih ten siaran obrolan UMKM Janeng ndek propapat RRI Surabaya. Tase kalian pelaku UMKM ning Riza Novera Yunis. Ya, tapi berhubung ning Riza ini wong Padang, jadi celuannya Uni Riza gitu ya. Jadi panggilannya agak sedikit berbeda Cak nih ya. Mm-mm. Karena orang keturunan Padang memang ada ciri khasnya ya, Uni dan Uda. Kalau di Surabaya kan celuannya Cak Ning, lah saiki Uni ambek Uda ngono ya. Nah, Uni, inti tadi kan waktu kita off air ini banyak banget nih Cak Ning cerita-cerita yang sangat mengasihkan sebenarnya Cak Ning ya. Jadi ternyata ada banyak peluang-peluang sebenarnya. Betul. Kalau kita mau berusaha, ya kan, mau berusaha terlebih untuk mengangkat makanan-makanan asli daerah.
2: Betul.
1: Gitu ya Uni ya. Nah, kalau sekarang apalagi kalau rendang ini kan pertama makanan yang sudah diakui dunia, gitu ya. Betul. Dan yang kedua ini makanan yang paling awet. Nah, makanan yang paling awet, kalau biasanya orang bilang itu dipanasi terus-terusan tambah enak.
2: Iya, betul.
1: Nah, tapi Janeng ya, ini terkadang memang susahnya itu adalah gak gampang Janeng, masaknya itu gak gampang masalah deh. 8 jam kudu ngudek-ngudek gitu ya kan. Habis itu ternyata Uni Riza ini juga alhamdulillahnya tadi sudah mampu untuk membawa yang namanya rendang ini sampai ke luar negeri ataupun juga keluar kota ya, selain di kota Surabaya ataupun di Sumatera Barat gitu ya Cak Ni ya. Kalau Sumatera Barat mah makan rendang kayaknya makan tiap hari ya.
2: Betul.
1: Makanya orang-orang kayaknya darah tinggi deh namanya. Oke, nah tapi Uni, ini karena Uni kan suka dengan melakukan pendekatan-pendekatan. Mm-mm. Gitu ya. Cara marketingnya agak sedikit berbeda Cak Ning, Uni Riza ini ya. Dan tapi beliau ini juga tidak menutup kemungkinan atau menutup peluang dari pemanfaatan media sosial. Dan akhirnya Uni Riza ini memanfaatkan dan alhamdulillahnya ini bisa dikenal sampai ke Eropa atau di Belanda.
2: Betul.
1: Nah, kadang-kadang Uni, orang kalau melakukan pengiriman ke sana, itu Uni boleh cerita susah nggak sih untuk memperkenalkan yang namanya makanan, khususnya untuk rendang begini ya kan, atau mengenalkan makanan sampai bisa ke luar negeri itu susah apa enggak?
2: Jadi gini, kita memang harus punya link ya. Hmm. Ya sebenarnya Uni juga sama teman-teman yang di Eropa itu nggak kenal, kita cuman kenal dari media sosial aja. Jadi ya salah satu ya produk yang itu toko Kalimantan itu dia punya kayak pengiriman juga. Mm-hmm. Jadi kita kirim ke Jakarta, nanti dia punya kayak apa ya pengiriman yang nggak lewat kapal tapi langsung pesawat. Mm-hmm. Jadi lebih aman gitu, cepet nyampenya. Jadi kita harus nyari link yang seperti itu, bukan yang lewat kapal pasti lama berbulan-bulan. Mm-hmm. Karena produk kita kan nggak bisa juga sampai yang berbulan-bulan gitu.
1: Betul.
2: Kan nggak gitu.
1: Nah tapi kadang-kadang ada ini nggak sih ini sebenarnya kesulitan kayak mungkin tiba-tiba minta orderannya over nih. Mm-hmm. Lebih dari yang diingin apa lebih dari yang kita stok gitu, pernah nggak ngalami hal seperti itu kadang-kadang malah?
2: Karena kalau untuk permintaan banyak gitu biasanya kan ada jangka ya, misalnya jangka. Untuk tanggal berapa gitu baru kita siapkan kayak gitu. Paling kalau untuk sehari-hari kita nyiapkan cuman seadanya ibaratnya gitu. Kalau habis kita produksi lagi biar gak terlalu lama juga di showcase gitu.
1: Oh oke. Okay. Tapi respon alhamdulillah positif.
2: Alhamdulillah.
1: Gitu ya, alhamdulillah positif. Baik dari luar negeri ataupun juga luar kota, bahkan dari konsumen yang ada di Surabaya sendiri.
2: Iya, Surabaya, luar kota juga bisa.
1: Mm-mm. Nah kalau untuk order-order gitu kan kita harus kemana nih ini?
2: Ke lewat DM juga bisa di Instagram kita. Mm-hmm. Atau di WA kita.
1: Gitu. Apa itu namanya?
2: Instagramnya tetap Rendang Cincang Uni Riza kayak gitu. Tetap harus di branding terus.
1: Tetap di branding terus ya, berarti Rendang Cincang Uni Riza. Mm-hmm. Lalu kalau untuk di WhatsApp-nya mungkin berkenan untuk disampaikan?
2: Boleh, untuk order di WA bisa 0812 0812 4989 9592.
1: Oke, mungkin bisa diulang Noni.
2: 0812 4989 9592.
1: Oke, okay. Iya. Ini nanti langsung di adminnya ya, di adminnya ya.
2: Iya, kebetulan adminnya saya sendiri juga.
1: Oh, langsung dari ke uninya langsung. Iya. Wah, ini ya Cak Neng langsung ke uni Rizanya. Jadi langsung aja di 0812 4989 9592 Cak Neng. Oke, nanti langsung sampein bisa order. Ini tapi kalau untuk order itu kadang-kadang ada batasannya enggak sih Uni?
2: Enggak ada. Kita selain rendang cincang juga ada produk yang lainnya kayak cumi, okay. Kayak paru balado, kayak gitu.
1: Paru balado itu udah dalam kondisi kemasan seperti
2: kemasan,
1: ini juga.
2: Kemasan semuanya itu 250
1: gram. 250
2: gram. Bumbu rendang ini juga bakal hit apalagi sebentar ntar lagi lebaran haji ya. Ha-ha. Pasti butuh bumbu.
1: Banyak bumbu.
2: Bumbu rendangnya laris manis.
1: Laris manis.
2: Karena mereka kan dapat daging ya.
1: Daging kurban, nah, betul.
2: Daging kurban. Jadi pasti bumbunya dicari. Soalnya bumbunya kita tetap pakai daging giling. Tetap kita kasih biar sedap.
1: Oh, oke. Okay. Itu ya Caneng ya. Itu ciri khasnya memang seperti itu ya Caneng ya dari Uni Rizani ya. Berarti bumbunya itu sebenarnya enggak cuma bumbu tok tapi dikasih dagingnya juga gitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, betul.
1: Cuma namanya Caneng apa Uni Rizani kasih nama cuma bumbu padahal iya, juga ada dagingnya.
2: Betul. Soalnya bumbu itu juga bisa mungkin mau menu lain telur gitu, telur direndang atau ayam direndang,
1: betul. Itu juga bisa ya, nih ya.
2: Bisa.
1: Nah, tuh Cak Neng ya. Jadi kalau yang memang tidak tidak makannya itu langsung daging daging sapi gitu ya. Ini bisa dimodifikasi dengan telur ataupun juga ayam. Karena memang sekarang lagi tren juga tuh ya, ada rendang ayam, iya, rendang telur gitu. Kalau enggak mau. Tapi ini Uni, rendang ini kan ada dua macam. Ada rendang basah, ada yang rendang kering. Kalau yang Uni pasarkan ini rendang yang kering itu ya?
2: Cenderung basah.

0: Oh, ini ada yang ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Neng Iin.
1: Ini bumbu-bumbunya satu wadahnya. Mm-mm. Tadi tak dengeri seperempat ya Cak Wayu.
0: 250 gram ya. Oh iya betul seperempat.
1: Berapa harganya Cak Wayu?
0: Oh gitu. Oke, okay. Untuk harga ya. Oke, okay, lalu
1: terus kedaluwarsanya sampai berapa hari?
0: Oke, okay. masa bisa bertahannya.
1: Kedaluwarsanya sampai berapa hari? Oke, makasih.
0: Oh itu baik. Matur suwun nuwun. Wah luar biasa. Nyiin dari Pakis ya. Monggo channel yang lainnya juga. Sebentar, saya mungkin mau bacain WhatsApp-nya juga ya nih Uni ya. Okay. Mohon maaf nih ya. Ini juga. Nah, ini ada yang dari Sumenep juga, matur nuwun ya. Ada Cak Afif di Sumenep. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Uni, izin bertanya. Kalau rendang cincang itu ini tadi ya, dagingnya disisir-sisir apa dipotong kecil-kecil gitu ya, kotak-kotak kecil-kecil ya. Oke, okay, matur nuwun. Lalu juga ada lagi sebentar. Baik, ada Cakolis ya di Gresik, matur nuwun. Oh, ini menanyakan mengenai metode pengirimannya ya. Oke, okay, Cakolis matur nuwun, metode pengiriman ya. Oke. Okay. Nanti kita coba untuk bahas ya, atau kita bahas dulu ya nih Uni Riza ya. Kita jawab dulu yang dari Ning Iin tadi ya. Ini kalau untuk seperempat ya. Seperempat atau 250 gram begitu ya. Itu biasanya bisa digunakan atau dipakai untuk daging berapa kilo sebenarnya?
2: Untuk seperempat itu bisa 3/4 daging.
0: 3/4 daging. Nah,
2: dan ini bagusnya apa ya? Keunggulan produk kita itu tinggal masak aja. Soalnya kita udah bersantan juga, jadi ibu-ibu itu gak perlu repot nambah bahan-bahan lainnya.
0: Oh gitu. Jadi tinggal ya langsung aja taruh di apa di wajannya. Habis itu langsung dimasukkan dagingnya, sudah ditunggu aja sampai matang, habis itu langsung bisa disantap.
2: Betul. Tipsnya seperti ini. Kalau pengen gak repot, jadi dagingnya itu direbus dulu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Sampai empuk. Terus kalau udah merasa empuk, baru campurkan bumbu rendang Uni Riza, diaduk-aduk sebentar sampai meresap, sudah selesai. Simpel kan?
0: Simpel, benar-benar. Oke. Okay. Berarti itu untuk kalau yang biasanya digunakan adalah 250 gram untuk 3/4
2: daging
0: ya. Oke. Okay.
2: Harganya?
0: Harganya berapa Uni?
2: Tentu hemat banget, 35.000 aja.
0: 35.000. Ya Allah,
2: siap terjangkau. Makan dan bisa dimasak.
0: Oke. Okay. Siap masak langsung bisa Cak Ning ya, langsung disantap pun juga langsung bisa pakai nasi panas. Betul. Gitu ya. Oke, okay, dan untuk biasanya untuk kadaluarsa atau expirednya setelah untuk masa pembelian setelah produksi?
2: Produk kita kan nggak ada pengawet ya kalau untuk bumbu ya, jadi simpan di freezer aja lebih aman, untuk jangka setengah tahun pun aman.
0: Oke, okay, baik, di freezer ya.
2: Di freezer.
0: Tapi kalau untuk produk yang ini?
2: Kalau untuk produk ini juga harus di showcase lah. Tapi kalau untuk yang lebih kecil ini, karena botolnya memang beda, ini bisa 1-2 bulan. Jadi kemarin itu sempat ada customer yang untuk berangkat haji pengen sangu rendang katanya. Jadi kita bikinkan langsung baru. Minta 10 botol yang kecil ini. Ini 35.000 kalau yang kecil ini.
0: Oh gitu. Tapi yang ini memang untuk rendang cincangnya gitu ya, bukan bumbunya gitu ya, bukan bumbunya. Nah, Cani ya, itu tadi ya untuk kadaluarsanya ya. Oke, itu bisa sampai setengah tahun pun enggak masalah. Apa Ningin dan juga Cani yang lainnya. Itu monggo. Nah, kalau untuk metode pengiriman, kalau ada di luar kota, biasanya Uni itu menerima pesanannya itu hamin berapa yang diwajibkan? Karena kan nggak mungkin juga mendadak-mendadak gitu, toh.
2: Kalau untuk mungkin beberapa botol gitu kita siap ready ya, cuman kita pengirimannya pakai paksel.
0: Oke. Okay. Nah, biasanya kalau untuk ada penerapan aturan nggak di Uni Riza sendiri? Minimal 3 hari sebelumnya ya, karena kita akan masak dan juga langsung pengiriman, jadi nggak terlalu lama. Atau seperti apa?
2: Bisa langsung, karena kita kan juga siap ya di di showcase kan. Beberapa produk kita sudah siap, jadi mau 1 botol 2 botol terserah, aman. Cuman pengirimannya ya gitu, kita harus pakai pengiriman paksel itu. Karena kan paksel

0: itu kan aman ya, karena ada untuk yang suhu dingin kayak gitu. Tapi kalau untuk yang pengiriman satu hari kayak Gresik atau Sidoarjo pakai JNE juga bisa.
1: Juga bisa, aman, gitu, aman masih, gitu okay, ya. Oke, okay, karena apalagi tadi untuk kemasannya pun juga sudah diperhitungkan Caneng ya, bisa betul. Sampai sebulan atau dua bulan gitu ya. Sementing nanti setelah nyampe kalau memang di langsung dikonsumsi monggo. Kalau enggak ya dimasukkan di freezer atau di kulkas gitu ya. Betul. Jangan di suhu ruang betul, gitu. Tapi kalau langsung dikonsumsi ya monggo di suhu ruang enggak masalah begitu ya. Oke. Okay. Nah, itu tadi untuk harga-harganya ya Caneng ya. Kalau untuk harganya berarti kalau yang rendang cincangnya sendiri dari yang ini berapa gram ini? Yang 35.000 ini?
0: Kalau 35.000 ini 150 gram. Kalau okay, yang 55.000 ini 250 gram.
1: 250 gram. Iya. Oke. Okay. Tapi ini beda ya Caneng ya. Ini adalah rendang cincang. Ya, sekali lagi ini harga untuk rendang cincangnya 35.000 untuk 150 gram. 250 gramnya itu adalah 55.000 ya. Tapi kalau untuk bumbu rendang, nah itu yang terjangkau itu 35.000. Tapi kemasannya kalau untuk bumbu rendang cuma memang satu aja.
0: Iya, satu aja ya, 250
1: itu aja.
0: Selain rendang cincang juga kita jualan rendang biasa.
1: Oh, rendang biasa ya, ada.
0: Ada. Jadi seperempat, setengah kilo, satu kilo.
1: Oh gitu. Dimulai dari yang seperempat dulu berapa?
0: 75.000.
1: 75.000.
0: Kalau setengah kilo itu 150. Kalau satu kilo 300.
1: 300 itu satu kilonya ya. Iya. Oke. Okay. Ini yang rendangnya enggak rendang cincang. Ini yang rendangnya gede-gede jadi.
0: Yang gede-gede yang ibaratnya itu kalau seperempat 5 potong kayak gitu.
1: Oke.
0: Okay, kita juga ada langganan juga sih.
1: Langganan apa ini maksudnya?
0: Ya rendang. Jadi oh, ada salah satu dokter yang koas di Surabaya itu setiap berapa bulan pasti order buat ini stok di apartemennya gitu.
1: Oh gitu. Karena memang ini makanan yang praktis dan juga bisa tahan lama.
0: Betul, benar-benar.
1: Ya kan, apalagi ini juga dapat sehatnya ya Caneng ya, ketimbang instan-instan ya kan. Nah kalau mie instan kan waduh bahaya juga nih kalau terus-terusan ya kan. Nah kalau rendang kan memang ada apa dari kesehatannya pun juga kita masih bisa ya terjaga gitu ya Caneng ya. Oke, itu tadi untuk rendangnya. Nah tapi ternyata nih Uni Riza ini gak cuma rendang saja Caneng ya yang dikelola atau yang menjadi masakannya atau olahannya. Nah, ini juga ada kayak cumi, lalu ada paru ya. Ini cuminya cumi hitam ya tadi.
0: Cumi
1: ya?
0: Hitam ada, cumi balado ada.
1: Oh, ada balado juga. Oke, okay, dan juga parunya tadi.
0: Parunya cabai hijau, paru cabai merah gitu.
1: Nah, ini apakah juga sama nih? Dijualnya itu dalam kemasan?
0: Kemasan 250 gram juga.
1: 250 gram juga. Itu dibanderolnya harganya?
0: Rata-rata 40.000.
1: Rata-rata 40.000 semua. Oke. Okay. Nah, itu juga yang Caneng ya. Monggo yang mau mencoba langsung ya Caneng ya untuk bisa menikmati olahannya Uni Riza. Nah, itu ya. Tadi yang untuk Cak Afif daging sapinya dipotong ya Cak Afif ya, bukan disuwir. Kalau disuwir nanti jatuhnya kayak bumbu aja.
0: Kayak ini jadinya kayak apa? Yang Gresik itu apa?
1: Kerawu.
0: Kerawu. Daging kerawu jadinya.
1: Daging kerawu ya kan. Tapi kalau udah campur dengan bumbu apa namanya? Bumbu rendangnya, itu biasanya malah enggak kerasa tuh daging sapinya itu ya kalau disuwir ya. Tapi kalau dipotong-potong itu baru masih terasa, oh ini ada dagingnya gitu kan. Nah, jadi monggo Cak Afif ya. Ini dipotong-potong ya. Jadi kotak-kotak kecil gitu kayak dadu. Nah, ini bisa dikonsumsi. Nanti kalau dari Sumenep nanti tinggal kalau untuk pengiriman berarti beban biaya ini ya ditanggung oleh pembeli,
0: iya,
1: gitu ya. Nanti tapi yang pasti meskipun ditanggung oleh pembeli semuanya tenang aja ya, kemasan dan segala macam dan juga enaknya. Nah ini bakal terasa sampai di lokasi, gitu kan. Jadi nggak perlu khawatir enaknya ketinggalan di Surabaya.
0: Iya.
1: Sampai di Sumenep pun juga bisa, nah, kan. Jadi monggo untuk yang dari Sumenep kalau pengen nyobain monggo ya. Dan juga ningin matur nuwun tadi ya sudah dijelaskan ya mengenai harga dan juga untuk masa kadaluarsa atau expirednya. Jadi nggak perlu khawatir. Lanjut lagi, oke. Okay. Sebentar, saya coba untuk lanjut. Ini ada Ning Kusuma ya, matur nuwun Ning Kusuma di Mojokerto. Ini mau menanyakan, Uni kan sudah terbiasa dengan pola kerja reseller sebelumnya, dan apakah untuk usaha kali ini juga membuka peluang untuk reseller?
0: Ya, kita buka peluang untuk reseller juga.
1: Oh gitu. Nah kalau untuk mau kalau untuk mau join menjadi resellernya Uni, harus kontaknya ke
0: WA tadi.
1: Ah, WA tadi
0: 0812-49-99-9592.
1: Oke, langsung kontak ke sana ya. Iya. Dan juga atau bisa langsung DM ya di Instagramnya,
0: Instagramnya juga.
1: Oke, ya langsung Rendah Cincang Uni Riza, bisa di situ Cak Neng ya. Oke, itu ya untuk Neng Kusuma matur nuwun yang dari Mojokerto. Kalau mau pesen juga boleh lo ya. Mojokerto cedek gini kok ya. Sehari nyampe lah. Oke, okay. Lalu ini ada Ning Novita juga, ini menanya, ini mau tanya Uni, kira-kira kalau di masakan Padang tuh biasanya yang lebih rame itu yang mana sih, rendangnya atau cuminya atau parunya?
0: Oke. Untuk rumah makan Padang jelas yang dicari rendangnya dulu.
1: Rendangnya dulu tuh.
0: Boleh loh mampir ke rumah makan Padang Uni Riza.
1: Di Simo Rejo. Simo Rejo berapa Uni?
0: Simo Rejo nomor 4.
1: Nah tuh, langsung aja ke sana. Simo Rejo nomor 4. Nah ya, nah itu ya pasti kalau di rumah makan berarti rendangnya duluan gitu ya, yang laris ya kan. Baru nanti yang lainnya seperti paru dan juga cumi itu mengikuti ya. Karena kalau di rumah makan Padang tuh banyak juga, ada gulai ikan, ada segala macam.
0: Tunjang.
1: Ada tunjang, ada ayam pop.
0: Betul.
1: Ayam pop, saya baru kali ini dengerinnya. Apa ayam pop? Oke, ini ada Chaindra. Matur nuwun Chaindra. Oke, ini kalau untuk sebentar. Oke, Uni, ini kalau untuk kemasan kita boleh request nggak sih? Karena memang ini diperuntukkan untuk mau dibawa ke pondok pesantren untuk anaknya. Jadi ada stok. Maksudnya untuk kemasannya mungkin, minta kemasannya di mungkin kemasannya agak yang besar gitu ya? Atau gimana nih, Cak Indra? Kemasannya?
0: Biasanya tuh mungkin kemasan aluminium foil yang kecil-kecil itu loh.
1: Oh gitu ya? Oh itu juga bisa kah?
0: Bisa kan, itu kan apa kayak satu saset paling ya, karena untuk di pondok ya,
1: iya,
0: jadi kan sobek makan. Nah kebetulan kita belum produksi seperti itu.
1: Nah itu belum Chaindra ya, tapi tenang aja, ini juga kan ada yang bentuknya seperti
0: botol kecil
1: gitu ya. Isiannya juga 150 gram. Kalau yang besar 250. Nah tapi tergantung, di pondok pesantrennya nanti itu ada kulkasnya enggak?
0: Yes. Kalau pondok itu biasanya enggak ada.
1: Nah itu ya, kalau enggak ada, nah ini agak repot nih. Jadi kalau mendingan belinya yang kecil, tapi bisa di, maksudnya langsung di stoknya berapa dulu, nanti beli bisa di order lagi.
0: Iya betul.
1: Itu ya Cak Indra ya. Karena Uni tadi udah dijelaskan, gak, Uni itu siap untuk mengirimkan kemana saja. Yang penting ya jangan mendadak-mendadak juga lah. Kalau bisa ya hamin satu lah setidaknya ngomong, iya. Biar nanti diolah, habis itu langsung dilakukan pengiriman gitu ya. Oke Cak Indra, itu tadi. Oke, ini juga ada yang tanya. Ada Pak Wadi ya, matur nuwun di Sidoarjo. Ini kalau untuk kelengkapan, ini masalah ini ya, sertifikatnya ya.
0: Oh iya.
1: Itu Uni sudah mengantongi sertifikat semuanya?
0: Alhamdulillah sudah, Haki juga sudah.
1: Haki juga sudah, alhamdulillah.
0: PIRT sudah, halal sudah.
1: Cawadi ya, itu udah semua tuh ya. Jadi alhamdulillah, sempat ngalami kesulitan nggak nih?
0: Untuk
1: pengurusan administrasi?
0: Enggak, alhamdulillah enggak. Ya. Cuman Haki itu kan kita juga harus punya hak ya, hak merek lah ibaratnya gitu. Jadi Rendang Cincang Uni Riza ini insya Allah hanya satu-satunya. Kayak gitu.
1: Oh itu
0: karena
1: ya,
0: karena kita kan memang pioner ya ibaratnya, menciptakan tren terbaru lah ibaratnya tentang rendang ini. Kayak gitu.
1: Oke baik. Tuh, dan kali ini kita udah gak kerasa nih ya, udah jam 11, hampir jam 12 gitu ya. Saya senang banget ngobrol-ngobrol sama Uni Riza nih ya, apalagi soal makanan-makanan ya. Kayaknya kita juga, Uni selain doyan masak, doyan makan gak?
0: Pasti doyan. Ada salah satu nih mas, bisa dibikin nasi goreng rendang ya.
1: Oh,
0: rendang
1: iya.
0: Cincang ini keunggulannya itu.
1: Iya, tadi ya Caning ya. Kalau untuk sampean Caning yang mau, ini yang bukan bumbu ya Caning ya. Ini adalah rendang cincangnya. Ini bisa dibuat jadi topping, macam-macam topping. Mau bisa dibikin untuk nasi goreng monggo. Kalau jenengan mau belajar pakai pizza, belajar bikin pizza, itu juga bisa dijadiinnya Caning ya untuk topping-toppingannya atau pendamping kayak mie instan, mau goreng mau kuah juga bisa gitu. Tuh. Kan atau cukup dengan nasi putih pasti ya jadi ya itu juga sudah sangat cukup sekali gitu ya, tapi usahakan nasi putihnya yang panas ya nih, aja sih adem. Kan makan rendang masa ambil sego adem rasanya kayak kurang enak jadi ya. Nah itu ya jadi ya, jadi sampai kalau mau konsumsi ini nggak cuma untuk nasi putih aja tapi untuk pendamping yang lainnya itu juga sangat bisa sekali jadi. Betul. Jadi nggak perlu khawatir. Terlebih kalau untuk yang tadi ya Caning ya, untuk bumbu rendang, nah saya ingin ingatkan lagi nih, untuk bumbu rendangnya itu bisa sampai mungkin setengah tahun ya, itu tapi dengan metode penyimpanannya Caning harus diperhatikan. Taruh di kulkas atau taruh di freezer biar nanti pada saat nanti mau dibuat kapan gitu kan, ulang tahun ini sopo gitu Caning, kayak itu masak rendang, nah itu boleh. Betul. Gitu ya, atau mau nanti bentar lagi lebaran haji juga gak masalah ya, jadi gak usah takut, terlebih nanti gak perlu khawatir takut kehabisan karena Uni Riza masak bentino nih.
0: Betul.
1: Ngudek terus pokoknya 8 jam ya sedino. Kalau saya 8 jam kerja di kantoran gini aja, tapi kalau Uni 8 jam harus kerjanya di dapur.
0: Betul.
1: Oke, okay, Uni terima kasih banyak ya Uni ya, sudah berbagi bersama kami untuk di hari ini. Tapi sebelumnya Uni mungkin ada harapan gak sih nanti mau mengembangkan usahanya seperti apa lagi begitu?
0: Ya harapan Uni ya itu tadi pengen kemasan saset. Jadi memang banyak cita-cita tak banyak modal. Disitulah kelemahannya. Pengennya gitu yang sasetan terus mungkin satu kota isi 5 saset. Nah itu kan simple tinggal makan ibaratnya gitu. Cuman kan kalau untuk kesana kan kita juga butuh model ya, memang alatnya beda kan. Kayak gitu kemasannya.
1: Oke okay, ya, tapi kita doakan ya Caning ya, semoga bisa. Karena kalau yang sasetan itu tadi juga bisa menjawab dari teman-teman tadi ya. Ada beberapa yang memang tanya mengenai apa sasetan. Jadi sekali makan gitu kan langsung selesai, langsung dibuang selesai ya, gitu ya. Kalau kayak gini kan memang harus ditunggu dulu masukkan kulkas gitu kan. Di suhu ruang bisanya cuma bertahan juga lama ya Caning ya, sebulan dua bulan. Setelah itu baru bisa order lagi gitu. Oke okay, kalau gitu Uni sukses terus ya Uni ya.
0: Amin amin ya Rabbal
1: okay.
0: Alamin. Makasih banyak.
1: Jangan lupa sering-sering pulang juga Uni ke
0: betul betul
1: ke Sumatera Barat.
0: Biar gak hilang Sumateranya.
1: Biar gak hilang Sumateranya. Oke okay, kalau gitu Caning matur nuwun iku mang de obrolan UMKM ya. Kalian Uni Riza, aku Wayucan pamit dhisik, engko bakal lanjut mana Caning mari ini woro-woro jam 12 pancet di Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya Caning.

Jane waya woro-woro jam 12 awan bare Wahyu Jan. Nggih, janing Komisi 3 DPRD Kabupaten Situbondo njaluk Dinas Lingkungan Hidup atau DLH iki ngekei pendampingan di salah siji perusahaan kosmetik sing dinilai dorong maksimal ndek pengelolaan limbah janing. Rekomendasi iki disampaikan samarine Komisi 3 DPRD ambek Dinas Lingkungan Hidup melakoni inspeksi mendadak atau sidak di salah siji perusahaan kosmetik di Kecamatan Panji janing. Hal ini disampaikan Sekretaris 3 DPRD Situbondo Arifin janing. Gak cuma iku pas sidak iki ya demokno fakta lak perusahaan kosmetik iki gak tahu ngelakoni uji laboratorium limbah ambek limbah yang dibuat di lahan terbuka meskipun lahan di dewe. Nyanda kabar liane janing, pemerintah Kabupaten Magetan nguatno pengawasan lalu lintas penjualan hewan kurban kanggo mastekno kesehatan ternak pas riyoyoan itulah dah janing seup tangatus petang pulau pitu hijriah. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan Nur Haryani iki nyatane lah pengawasan iki dilakoni di sejumlah titik mulai saka pasar hewan nganti lokasi penampungan ternak nggone pedagang. Janing kumang, woro-woro jam rolas awan bare wayu jan, monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

morning, informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku Cak Ning, ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai tekok manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, merica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
3: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
2: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
3: Radio di genggaman Anda.
4: Komputer iki passwordnya apa?
5: Apa?
4: Lah iya apa?
5: Lah iya apa? Ketiken ta?
4: Oh, pancen wong edian.
6: Intermezzo.

0: Cak Ning Hari Wayang Nasional diperingati bertanggal 7 November melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo nomor 30 tahun 2018. Hal iki sekaligus didasari teko pengakuan UNESCO tanggal 7 November 2018 sebagai karya agung warisan budaya lisan tak benda manusia. Peringatan Hari Wayang Nasional sebagai bentuk penghormatan lan pelestarian warisan budaya khas Indonesia sekaligus perwujudan nilai-nilai budaya sing kudu terus dijogo lan dilestarikno. Apa maneh wayang identik mbarek seni pertunjukan sing wis dadi bagian tak terpisahkan teko kehidupan masyarakat Indonesia. Wayang gak hanya sebagai hiburan, tapi melalui pertunjukan wayang akeh pesan moral, nilai-nilai budaya lan spiritual sing disampaikno. Nang sejarahe, wayang sampai saiki wis berkembang ragam bentuk, mulai wayang golek, wayang kulit lan wayang orang. Mergo iku kesenian wayang kudu bener-bener dilestarikno di tengah era kekinian lan kemajuan teknologi sing akeh muncule budaya asing nang Indonesia. Wis saate kalangan muda saiki melu berperan aktif mencintai kesenian tradisional Indonesia, salah sijine kesenian wayang.
1: Mandek dhisik, aja langsung nyelonong ae. Iku lho, mobilnya banter-banter, terus jek ijo iku lho.
2: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
1: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Cilaka saklawase. Deloken dhisik, nengen nyiwa, nengen maneh.
2: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali keselamatan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
1: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
2: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.
3: Lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luweh akeh opo luweh sithik, tergantung jenis panganane. Terakhir, lek panganane wis dirasa alus, baru panganane iso dilek utawa ditelen.
4: Ngene iki sumpek aku. Ket wingi nyambut gawe ngenteni dibayar kok gak cair-cair sih?
5: Halala posisi sumpek iku woles ae lah woles.
4: Lah terus aku kudu piye iki?
5: Yo kuat dilakoni. Lah gak kuat yo utang koperasi.
6: Intermezzo.

Ya Janeng, seru banget ya Janeng ya. Dino iki pastinya wis ngobrol-ngobrol tadi sama Uni Riza juga ya. Engko Wayu Chan bakal lanjut maneh bare rangkaian adicara liyane Janeng di Tanjung Perawan iki. Khususnya engko jam siji bakal ana galeri budaya. Tadi acara ini di budget RRI Pro Siji. Oh kok Pro Siji, Pro Papat Janeng. Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Iki mah tok tengok tonggo, mari nonggo.

Caning Indonesia negarane awake dhewe iki gak cuma kental soal budaya, tetapi nang jerone iku luwe jero maneh soal makna sing terkandung nangune budaya tersebut. Nah, gak ketinggalan iki soal baju adat salah sijine yaiku tajak nangune Provinsi Jambi. Penasaran kan opo unike? Nah, beberapa poin unike diantarane, kain sing digunakno iki jenis blue true caning. Dadi ketokane mewah ambek nyaman pas digawe. Terus pakaian unik utawa baju unik teko Jambi iki gawe lanang utawa pria, biasane gawe penutup kepala. Nah, nang jerone ana karton sing menjulang tinggi, penutup kepala iki dadi lambang religius ambek kedudukane seorang laki-laki utawa wong lanang. Nah, terus klambi sing digawe karo lanang atau laki-laki hanya memiliki lengan dengan panjang telung prapat ae. Jadi gak full koyo daerah-daerah liyane. Terus ana ornamen sarung. Nah, sarung utawa kain songket iki aksesoris sing wajib digawe gawe lanangan utawa laki-laki, yo termasuk wedoan ya, utawa perempuan sebagai selendange cari. Nah, khusus untuk perempuan utawa wong wedoke kudu pakai penutup kepala utawa pesangkon sing bentuke kaya duri pandan. Mare ngono, kain songket teko benang sutra sing meole digawe karo pengantin wedok utawa pengantin perempuane.

0: Ning, anak sampean iku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Halah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting. Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Hei, Ning Sri. Ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani, Ning. Upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih, Bu RT. Lah, yo nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik, Ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten, Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
3: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
4: Aku rek, emang rek?
5: Gak usah manganang jobo, larang. Tak masakin menu western aja.
4: Wah enak iki ngerungokno jenenge. Masak apa iku?
5: Masak omlet.
4: Halah, dok dadar tadi pak.

0: Ya, Caneng, dia di Coro Galeri Budaya Prupapat RRI Surabaya dino iki, aku nyampe no makna lan filosofi ini budaya berkain jari, Caneng. Budaya berkain jari ini wis dadi salah siji warisan. Iku budaya ne wong Jawa sing duwe fungsi simbolis lan praktis, apa maneh kain jari iki duwe filosofi sing jeru banget, diantarane ngajarno kesopanan, hati-hati ambek ngandung makna status sosial. Fungsi ambek makna budaya kain jari iki kaya busana sehari-hari sing dadi busana dasar kanggo wong wedok Jawa jane ya. Sing dipadu-padakne mbarek kebaya, mari ngono kain jari ya dadi busana upacara ritual adat Jawa kaya ata pernikahan, siraman, mitoni ambek liyane. Kain jari ya dadi simbol status sosial, iki diartekno sebagai motif jari tertentu, biyen iku gak sembarangan. Ono motif kain jari khusus gawe kalangan kerajaan ambek golongan ningrat. Nah, budaya berkain jari iki pun juga gak sekedar dadi penutup awak caning, tapi yang duwe makna sing luwih erat mbarek kehidupan masyarakat Jawa mulai lahir sampai akhir hayate.
1: Cak Ning, konsumsi kopi nek berlebihan iku gak apik lho ya. Gawe kesehatane awak dhewe. Mergo kandungan kafein sing dhuwur nggarai isok berdampak negatif gawe awak. Iki lho Cak Ning, bahayane konsumsi kopi sing perlu diwaspadai. Ing antarane ana gangguan pencernaan, detak jantung gak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Apa ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. 4. Jaga berat badan. 5. Iso ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbarek aturan, ojo sampai berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe.
2: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenangno ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.
1: Kok apik men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
2: Lho ala, Ning,
3: ketemu nang kene.
2: Lho ala, opo kabare?
3: Apik, Ning.
2: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Burung ta sampean iki?
1: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luwih apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
2: Walah, Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
1: Lho, opo Ning?
2: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
1: Iya ta, Ning?
2: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
1: Lho, iya ta, Ning?
2: Iya, opo maneh, Ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul yang pameran-pameran karo nang mal-mal ngene ku lho Ning.
1: Makane
2: sampean ku sobone aja ning butik kono wae. Nang mal-mal kono lho.
1: Aku iki gak ero Ning. Lah ya. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
2: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampe aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
1: Iya,
2: malah ono sing teko bahan daur ulang.
1: Lho,
2: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plusé.
1: Iya yo Ning.
2: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
1: Surabaya. Iya
2: Apa mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku kok njobo.
1: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
2: Iya Ning.
1: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
2: Yo pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
4: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
5: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
4: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
5: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani Ning, upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
4: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
5: Wah, iku ide apik, Ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
4: Mboten, Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah, jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
0: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
6: Janeng kain jari iki duwe akeh ragam motife, tiap motif jari duwe cerita lan nilai-nilai kehidupan. Iki ana motif kain jari sing wis akeh dikenal masyarakat, diantarane kaya motif parang sing lambangno keberanian, keteguhan ambek kekuasaan. Mari ngono motif liyane yaiku motif kawung sing artine mengandung makna kesucian ambek kebijaksanaan, motif truntum. Duwe makna cinta lan keabadian sing sering digawe pas acara kawinan. Ono sisan man iku motif sidomukti sing sering digawe no sisan di acara adat kawinan. Duwe tujuan supaya mencapai harapan ambek kebahagiaan lahir batin janeng. Meskipun zaman wis modern saiki ya, budaya berkain jari iki tetap lestari nganti saiki ya, dan akeh digunakno perpaduan busana kontemporer gawe acara-acara formal ambek acara-acara santai janeng. Saliyane iku saiki yo akeh muncul komunitas-komunitas pecinta kain jari di Indonesia. Hal iki ndelokno lak kain jari warisan budaya Indonesia sing duwe nilai dhuwur kuwi.

Caning, sampean tau krungu dalan wali kota mustajab? Nah, iki ono sejarahe Caning. Dadi Caning, Raden Mustajab Sumawidakdo iki merupakan salah siji wali kota sing jenenge diabadekno dadi salah siji dalan nang Surabaya. Nah, dalan wali kota mustajab iki mbiyen jenenge dalan Ondomohen. Nah, Caning pemberian nama dalan mustajab iki gak lain mergo jasa-jasane wali kota wektu iku Caning. Caning Raden Mustajab iki dadi wali kota Surabaya tahun 1952 sampai 1956. Pas beliau menjabat iki, ancene mari pitung tahun sakwise Indonesia merdeka. Kondisi Surabaya waktu iku, yaiku pada masa Indonesia dihadapno karo agresi militer siji karo loro ambek konferensi meja bundar Caning. Nah, kiprah Raden Mustajab iki ternyata mampu membangun Surabaya secara perlahan-lahan, baik teko segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesenian, olahraga, sampai ekonomi masyarakat Surabaya. Beliau iki kelahiran 8 April 1909, ngerti apa sing kudu dilakokno kanggo mbangun Surabaya. Dadi programe diantarane waktu iku noto pemukiman, bangun lahan gawe tempat tinggal masyarakat ambek infrastruktur dalan. Lah terus Caning termasuk tahun 1954, Raden Mustajab iki bareng karo Presiden Soekarno ngresmekno Universitas Erlangga Surabaya.

Anakku oleh prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan.

0: bangga nduk, ibu karo awakmu nduk.
1: Iya bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah bu. Apa maneh ulan ngarep nih, aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho bu.
0: Iya toh nduk.
1: Iya bu.
0: Ibu seneng nduk. Awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
1: Iya, bu.
0: Iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe majukno negara iki, nduk.
1: Iya,
0: apa maneh saiki ya pikiren.
1: Iya, Bu.
0: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah, nduk. Mulai Sabang sampai Merauke.
1: Iya bu, aku yo bakal nerusno perjuangani pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia bu.
0: Ya nduk, iku cita-cita sing mulia nduk.
1: Ya bu,
0: pesene ibu. Terus tingkatno prestasimu, ambek ojo lali, aja nduk kanca-kancamu.
1: Iya bu.
0: Supaya yo terus berprestasi nang segala bidang. Ya, demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara barek negara liyane.
2: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
3: Eh, Ning Sri. Ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
2: Iki lho Bu RT. Saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
3: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
2: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngersi got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
3: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
2: Boten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
4: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
5: Jane kain jare iki wis dadi tradisi sing kental kan ngeten nggih gawe masyarakat salah sijine nang era saiki kain jare tambah akeh ragam motive sing digawe para desainer dadi kreasi busana perpaduan jare ambek gaya busana saiki diantarane dipadukno barek kaos jaket rompi sampai busana jenis liyane. Hal iki dadi daya tarik dek kalangan generasi anak muda sing cenderung stylish tapi tetap kesane etnik. Malahan di era saiki caneng kain jare wis akeh dikenal di kalangan ombo sampai luar negeri. Akeh turis asing sing tuku kain jare dadi koleksi ambil ono sing dedek no busana. Nah, kumang caneng adi coro galeri budaya Propapat RRI Surabaya. Ketemu mana ya neng adi edisi selanjutnya Propapat RRI Surabaya Sora Budaya Surabaya.

Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soalnya sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti duweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Janeng waro-waro jam lu rawan bare Wahyu Chan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa jemputne lak kawasan Jawa Timur Hub Dek Sidoarjo utawa Jatim Hub Dek Sidoarjo iki nguatno daya saing ekspor Jawa Timur melalui integrasi layanan karantina lan logistik kanggo nyepetne distribusi barang ambek nekeno biaya logistik kalian ngurangi dwelling time. Menurut Kofifa Indar Parawansa janeng ana instalasi karantina terpadu di kawasan Puspa Agro Jemundo Kabupaten Sidoarjo iki langkah strategis kanggo nguatne efisiensi perdagangan logistik ekspor impor kalian pengawasan lalu lintas komoditas hewan ikan lan lan tumbuhan di Jawa Timur. Yang ada kabar liane jane Menteri Pendidikan Tinggi Sains lan Teknologi Brian Yuliarto ngajak perguruan tinggi iki ngarahne riset lan inovasi sesuai kebutuhan daerah. De kesempatan iki janeng pas teko de acara bincang pagi iki yo de bahas isu strategis pendidikan mulai saka pemerataan pendidikan, penguatan riset nganti pengembangan perguruan tinggi swasta. Janeng kumang waro-waro jam loro awan barewayu chat monggo ketemu di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

0: Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ning, informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Ya jeneng di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya ngeten nggih. Niki wau enten sing tanglet nomornya ning Riza tadi ya. Badhe tanglet nomor ning Riza niki di 0812-4989-9592 ngeten nggih. Rasane ya kan, nih tadi juga tanya, Cak Ayu udah dikasih incip ya? Rasanya mak nyos. Jo memang kadang kan ada yang ini ya Cane ya, ada yang suka, mungkin ada yang suka pedes, ada yang enggak gitu kan. Karena mungkin berhubung ini ya lagi kurang fit ya. Jadi saya coba yang sedang gitu ya, pedesnya enggak tak coba. Wedi. Wedine napa? Lah wedine kok tambah dadi. Kurang fit soalnya badan saya gitu ya. Oke, itu tadi Caning di kesempatan iki ya. Kanggo sampean lak sing kepengin badhe tanglet malih ngeten nggih, monggo. Nanti saya nanti atau nanti saya akan kirimkan nomornya ya. Oke. Okay. Nah, ngono Caning Dindi, Caning Wicen coba si nanti bakal ngei informasi-informasi liane, tapi sadurunge jarene taelingno engko awake dhewe bakalan meloki adzan asar kanggo wilayah Surabaya sakiwa tengene jam 2:49 waktu Indonesia Barat. Aja ning ndi.
1: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Super flu kuwi dudu flu biasa lho Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki loro kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cili, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasakno cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jogo kesehatan awak. Yen gejala flu kroso luwe abot timbang biasane, ojo disepeleke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu ojo diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

Nggih, janing enten sing jenenge tradisi manten tebu sing balik digelar di pabrik gula PG Mojo Panggung Kabupaten Tulungagung. Sing dadi penanda dimulainya musim giling tebu tahun 2016 janing. Sekaligus nguatno optimisme di swasembada gula nasional ya. Mereka ono sepasang boneka tebu sing didandani layake pengantin diarak di mesin penggilingan di prosesi sakral sing dadi tradisi turun-temurun di pabrik gula iki janing. Tradisi iki merepresentasikan sinergi antara petani tebu ambek industri gula nek bareng dukung ketahanan pangan nasional jane. General Manager GME PG Mojo Panggung Sugianto nyatane lak piyake targetne volume giling tebu nek musim 2016 iki iso nganti 400,046 ton bareng proyeksi produksi gula gedene nganti 33,705 ton jane. Wow, ngeten nggih. Pemerintah Kabupaten Tulungagung ya dukung jane peningkatan produksi gula iki melalui program perluasan areal tanam tebu. PLT Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin sing turut teko ambek nyasekne adat manten tebu iki nyatane lak biaya nyiapno perluasan lahan tebu anyar nganti 3000 hektar kanggo nguatno produksi gula lokal ambek dukung program swasembada gula nasional jane. Acara dindi pancen di Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya wayahe jam bakal lanjut malih ngancani sampean pancen di 96,8 FM AM 585 ana gending sing pas banget caning kanggo ngancani sampean kembang tebu saking Sunyani.

Kota Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol petok sampai kol setengah 10 malam Bikning aneriangga Toseto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

0: Jejak Sejarah Nang Surabaya. Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane yaiku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti, ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang Kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah. Ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
1: Matahari sudah terbit.
0: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang Kutha Pahlawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi omah panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang Kutha Surabaya. Omah sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ana nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cidhek ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ana nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki, ana makam W.R. Supratman ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola lan ana tugu isine biografi karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang Kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarah W.R. Supratman nang Kutha Surabaya, korong?
2: Yo, ngeri yo. Delok berita neng TV saiki, akeh tawuran pelajar, kekerasan. Duh, ambek iku lo, arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi opo negara iki? Wah, arek enom.
3: Bu, opo ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono.
2: Anu, iki lo nduk, berita iki lo, akeh berita sing negatif saiki nduk. Awak mau aja salah pergaulan ya nduk ya. Aja dadi koyo ngono ya nduk ya. Nggara ibu ki kuwatir tak kandhani.
3: Iya, Bu, aku ngerti kok ndiae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku, Bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas, Bu.
2: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk ya, rungokno Ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.
4: Channing

Niki wae-wae hujan pamit saka ronde kare sampean kabeh matur sembanuwun ngeten nggih sampun ngancane aku kejam 10 awan iki nganti katene jam 3 sore. Monggo di Tanjung Perak sore sampean bakal kancani kalian yang Lia. De gendang dut pastine caning nganti engko jam 7 ya. Ya wis langono aku hujan pamit matur sembanuwun saniki wayahe adzan asar si sancane ya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah sholat asar cak ning kanggo sampean ya. Kusing kanggo warga Surabaya sak kiwa tengene. Sugeng siang, salam budaya.

Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

caning Pemkab Situbondo ngekei fasilitas drone sprayer gratis gawe para petani nang 17 kecamatan setempat. PLT Kepala Dinas Pertanian lan Ketahanan Pangan Dispertangan Kabupaten Situbondo Kuratul Aini nyatakno metode iki berfungsi gampang no petani, ningkat no produktivitas sekaligus kualitas hasil padi. Kabar liane cak ning Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa mastekno stok hewan kurban jelang Idul Adha tahun iki kondisine aman. Ketersediaan iki yo ditopang barek tenaga profesional sing jamin kesehatan hewan sing halal lan layak dikonsumsi masyarakat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ning, gawe nyambut pesta bola tahun iki, muga-muga iso meriah kaya harapane Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya. Karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dewi semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nanggung di Amerika Serikat, nah Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu apa.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: sak ning wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Brompat RRI Surabaya. Brompat Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen Cak Ning balik maneh nang Brompat RRI Surabaya. Balik maneh bare aku sing bak Lia bakal ngancani sampean kabeh tanah dijeroke dan retiki sampai jam 5 sore ya Cak Ning ya. Spesial kawi sampean kabeh sing pelanggan pertama. Pelanggan pertama. Isok loro lagu, sijine lagu pilihane, sijine lagu sing ana nang kene. Sugeng santen Goyang Dangdut.
2: Tenang. Assalamualaikum
1: Neng Lia. Waalaikumsalam Neng.
2: Beres.
1: Nah. Neng Latifa lagi.
2: Iyo.
1: Oke, siap. Bonus nih Miki ya.
2: Bonus, alhamdulillah. Ya, bonusnya anong penyesalan dua dari Titi Nur ya.
1: Oh, yang bonusnya nanti ini ya, yang dari ada di playlist ini ngoten.
2: Oh, iya.
1: Ya. Yang ingin diputar dulu apa?
2: Yang itu, yang penyesalan itu.
1: Penyesalan itu, penyesalan ya. Dua. Oke.
2: Okay. Bonusnya terserah Neng Lia apa aja. Terima kasih banyak.
1: Okay,
2: kalau pulang hati-hati.
1: Oke, okay, siap.
2: Semoga sehat walafiat keluarga, semoga amin. Dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala musibah.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Mendapat pendamping yang sakinah mawaddah.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Neng Latifah nggih. Lanjut nggih jane nggih. Selanjutnya iki Sugeng Santen Goyang Dangdut.
3: Leko tenan. Assalamualaikum Ning Lia.
1: Waalaikumsalam Ning Salama.
3: Apa kabar sehat?
1: Alhamdulillah, sampean sehat ta iki, Yan?
3: Alhamdulillah, semoga selalu sehat Ning.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
3: No playlist ono apa Ning? Ono lagu apa?
1: Nah, playlist ono akeh iki ya. Sampean ta sing milih? Niku mau. Niku mau soalnya Ning Latifa kan sak karepku jarene ya kan. Iki ono lagune Mansyur S Renungkanlah. Terus ono Citra Cinta Roma Irama. Terus ono
3: Citra Cinta aja.
1: Citra Cinta. Oke. Okay.
3: Salame untuk semuanya aja ya Ning, soalnya okay. Ini hujan Ning, ya kerungu. Untuk Ning dia sehat terlalu, kalau pulang amin. Hati-hati lagunya tak tunggu, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami. Ternyata Ning kono hujan taiku ya. Kok pantesan kok cepet-cepet iki. Yes, selanjutnya Cak Hosen, halo. Sugeng Santen. Goyang Dangdut.
4: Goyang Dangdut, leko tenang.
1: Iki Ning ya tiba now.
4: Ya, aku request lagu Ning.
1: Lagu apa iki langsung? Napa lagune?
4: Lagune Roma Irama.
1: Judule?
4: Syahdu.
1: Syahdu?
4: Iya.
1: Oke.
4: Okay. Sing ori ya Ning.
1: Iya, siap yang ori.
4: Sing duet.
1: Salame.
4: Salame kanggo kuape Ning. Mulai A sampai Z.
1: Siap.
4: Kanggo Ning Lia matur nuwun lagune tak tunggu.
1: Oke. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Cak Ning wis ana papat sajane iki ya. Soale niku mau dari Ning Latifa ana penyesalan 2 titik nur, terus iku mau bonuse aku tak mele nang kene apa ya, ya ini ya, ini aja hadirmu bagai mimpi ya. Habis gitu pilihannya Ning Salama ana Citra Cinta, terus sama Ning Ramani ke wonten Syahdu Roma Irama juga ini ya. Mungkin hadirmu bagai mimpi ini tak putarkan setelah Citra Cinta ya, karena kasihan Roma Irama habis nyanyi lagi ya kan. Ya Cak Ning tak puter nadi sih, mungkin bakal tak buka mana sak marine lagune Citra Cinta Roma Irama. Bukan, sak marine lagune hadirmu bagai mimpi ya Cak Ning ya. Mari ngono tak puter no Syahdu, setelah ini baru tak buka mana. Tetap nangkin ya Cak Ning.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Walah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Gecane sugeng sonten balik mana nang perempat RRI Surabaya, balik mana bare aku liang ge tasih tenan dicara goyang dangdut ngono ya leko tenan ngaten ge sing dorong keputer iku ana lagune Syahdu Roma Irama. Aku mau sing terakhir sampean rungokno iku ana judule Hadirmu Bagai Mimpi Gita KDI. Selanjutnya iki ayo masuk sugeng sonten goyang dangdut.

0: Assalamualaikum Mbak Lia.
1: Waalaikumsalam Cak Koper. Niku ta lagune?
0: Ayo itu.
1: Napa?
0: Tentu rasa cinta dari Cak Pendi dan Devarina Indra.
1: Apa judulnya tadi?
0: Kurasa.
1: Satu.
0: Satu rasa cinta. Devarina Indra.
1: Divarina Indra, oke, siap.
0: Dapat papa buat Mbak Lia. Semoga akan selalu sehat.
1: Amin.
0: Selalu diangkat derajatnya.
1: Amin.
0: Karena ya, Anda adalah multitalent. Ibaratnya Anda itu apa ya, pengganti nanti selanjutnya untuk penyiar-penyiar yang sudah pensiun.
1: Oke, you know? Siap. Iya, siap.
0: Tanya. Tanpa terkecuali. Jangan lupa saya suka salamnya buat yang biasanya suka mendamba. Kamu di mana? Kamu sedang apa? Itu loh, siapa itu?
1: Mama Fikri tani. Mama Fikri.
0: Tanja Askum, Abah Parno, Bu Iin, Bu Ratno, Ing Siti, Bunda Dian, yang punya setengah mateng.
1: Oke.
0: Alia Anjani.
1: Yeah.
0: Nurnuwun jaga sehatmu sebelum datang sakitmu.
1: Oke, siap. Waalaikumsalam. Nggih, siap Jakobar. Iku mau lagune Satu Rasa Cinta. Iku mau agak putus-putus ya, tapi untungnya kedengaran dengan jelas. Lanjut teh sugeng sonten koyang dangdut.
2: Goyang sugeng sonten goyang dangdut. Rekor tenang.
1: Oke. Nggih, Pak. Halo. Waalaikumsalam. Pripun iki kabare?
2: Api.
1: Alhamdulillah api. Kok
2: hujan? Hujan ya.
1: Ten pundi niki hujane?
2: Hujan keringet maksudnya.
1: Kayak saking panas iki ya. Dadine hujan keringet ngono ya. Ngaten.
2: Kalau niki sing ngisor barongan.
1: Nggih.
2: Soalnya panas dan minuman.
1: Oh, panas banget aniki, Pak.
2: Kering barongan.
1: Oke. Nggih.
2: Mau enten anu ya Bapak RW nggih wau nggih.
1: Bapak RW sinten iki? Bapak RW. Bapak RW ini Cak Kobar ngoten.
2: Perempat niku.
1: Napa?
2: RW ini perempat, RT ini Pak Parno.
1: Oke, nggih. Tak eling-eling iki ya.
2: Nggih, sampe eling-eling. Sopo RW ini? Bang Kobar, Pak RT ini Pak Parno.
1: Oke, siap.
2: Nggih. Sekuntum mawar merah iku lho.
1: Oh, lagunya Sekuntum Mawar Merah, nggih.
2: Salami Ning Rahma kali Cak Husen, Cak Basuki, terus nunggu Ning Dia, Mama Fitri kali kalau Cak Tunjin, Ning Tati, terus Cak Ali, terus yang terbalik Cak Mul, Cak Mul. Samul bagian olahraga nih, Samul.
1: Napa?
2: Pokok urusnya kata kok, Samul olahraga.
1: Enggak tenta. Terus? Kok wakil kita
2: ini? Bagian kesenian. Cali kesenian, Cali nih.
1: Oh, Cali bagian kesenian, siap.
2: Nggih. Terus, Mama Fikri nih ku. Gitu nih ku. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asnan kok siki lucu anjane nggih. Iku mau kesenian Cak Ali ya, terus iku mau olahraga Pak Mul. Terus Cak Kobar iku ketua RW ini lho. Ya saning Pak sadurunge tak puterno iki nangke ana WA sugeng sonten koyang dangdut leko tenan dari Tanti di Pumpungan request Relaku Mengalah Fendi Fet Yeni Inka. Matur nuwun Neng Lia, sehat selalu dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Nggih janeng wis ana papat ya. Sing pertama ana Syahdu, terus Sadu lagune Roma Irama, terus ana Satu Rasa Cinta. Habis gitu dilanjut lagu Sekuntum Mawar Merah. setelah nih bakal tak puterno maneh saat tak buka dhisik terus tak puterno maneh lagune Relaku Mengalah. Mergo iku Cak Ning tetep nang kene ae sing suwar karena antri. Waduh. Puasane ya Cak Ning ya. Ya yes, tak puterno dhisik Syahdu Roma Irama.

Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti duweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejane sampe aja bareng mare Pro 4 RRI Surabaya, malik maneh bare aku liyang lanjutno iku mau sing dorong keputer iku sekuntu mawar merah iku mau rencanane kan katene tak puterno mari satu rasa cinta nggih, tapi tak buka dhisik muka tak puterno sekuntu mawar merah terus dilanjut relaku mengalah ngoten ngejane nggih. Sadurunge iku tak angkat dhisik sing nang telepon dhisik ngejaning terus mari ngono balik nang WA. Sugeng santen koyang dangdut.
2: Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu ning liya, asalnya kau bunuh aku dengan cintamu. Lebih baik aku mati di tanganmu melihat daripada aku mati bunuh diri. Kalian dangdut, like assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jarai paper ngono.
1: Temenan iki serem mbak. Napa iku judule?
2: Aduh, apa ya lali aku.
1: Kau bunuh aku. Lirik mau punten.
2: Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu.
1: Oh, pasrah lebih kayaknya baik. Ini.
2: Iya.
1: Leo Waldi.
2: Iya, iya.
1: Oke.
2: Okay. Ini enggak ada penyanyi ini namanya. Masih mau nyanyi ya, enggak apa-apa.
1: Wah, gak bisa aku nyanyi ya.
2: Kali-kali rek.
1: Ngono ta.
2: Njuk lo live.
1: Oh aduh. Ampe. Waduh, kok berantakan kabeh gini dia lek aku nyanyi.
2: Ya, latihan gitu iki.
1: Ngono ta.
2: Jadi ya Chandra iki lho. Chandra iki.
1: Ngar
2: kune iki lek Chandra.
1: Berarti kudu berguru dhisik iki nak Cak Chandra ngaten nggih.
2: Cak Chandra utawa ning pur.
1: Oh.
2: Amin. Nggih. Apa ya iki oleh ngono wis. Wis Aline.
1: Wis pro ngene. Ngaten. Nggih, salam e monggo, Dian.
2: Salam e Bangko Pangkotar. Amulyono. Bunda Iin balik ning Septi. Pak Arno Bu Erin.
1: Okay.
2: Bunda Kuspia.
1: Siap.
2: Kalian apa Maria atau buat jajaran no kalian apa? Kak Fikri, kali Mama Fikri. Ning Rama kada jauh sanis masuk ya.
1: Iya, udah masuk tadi.
2: Oh, ya wis kanggo kabeh ning.
1: Oke, siap.
2: Kanggo ning Ria.
1: Nggih.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Panjang umur.
1: Amin.
2: Yang kita melimpah.
1: Siap.
2: Kita panjang balak
1: kita. Amin.
2: Kalau dalam ini mohon Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Nek mulih hati-hati yang ning.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sami-sami. Lanjut sih cimane nggih cane nggih. Sugeng santen kaing dangdut.
3: Sugeng santen goyang dangdut leko tenan.
1: Waduh. Sehat niki ning Iin.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Nggih ya, sehat nggih.
1: Selalu sehat nggih. Aman niki.
3: Mudah-mudahan sehat.
1: Siap, semoga mungkin.
3: Minta kumbang-kumbang di taman.
1: Kumbang-kumbang di taman. Siap. Salam memang gon.
3: Salam ke temenin Dian. Tak toto sampai jumpa. Cak Mulyono, Cak Parno, Bang Kobar, Ning Siti, Ning Ella, Mama Fikri, terus semuanya pendengar perempat sehat.
1: Oke.
3: Okay. Penyiarnya juga sehat, nggih. Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Iin. Mugi-mugi semuanya sehat-sehat selalu ya, Caning ya. Nah, Caning sadurunge ta lanjut no, sik ya, Caning. Iki aku bakal muterno dhisik iki ono siji maneh tekan WA, bukan tak puterno mesti tak wacakno tekan WA. Bu Yani Jaya di Kampung Malang Surabaya. Aku Mbak Lia Med siaran goyang dangdut. Lagu terpesona atau lagu sakit gigi penyanyi terserah. Salam Bang Kobar, Pak Askum, Bu Siti, Bu Gustia, Pondok Maritim, Pak Mulyono, Makasih ya Mbak Lia, semoga sehat dan banyak rezeki. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Waduh, ini lagunya Cindy nggih, Bu Yani Jaya, Terpesona atau lagu Sakit Gigi ini ya? Mungkin Pak Putana dulu yang Terpesona nggih. Lagu Sakit Gigi aja kali ya. Tahu ternak lagu Sakit Gigi aja gini, Bu Yani, mengko tak golek no lagu nih Sakit Gigi. Sakit Gigi piye yo lagu niki. Ya jane sadurunge oh lagu niki Meggy Z Sakit Gigi. Oke, siap. Tahu ternak di sini sekuntum mawar merah, mari ngono lanjut relaku mengalah, baru dilanjut maneh lagu ne Pasrah. Setelah niku Caning bakal tak puterno, tak buka no mane, terus tak puterno kumbang-kumbang di taman gitu ya Caning. Terus dilanjut Sakit Gigi, mari ngono dilanjut regasane sing siji ni mane. Merko nang WA wis cukup akeh, tak antekno dhisik, mengko tak lanjut nek nak telpon. Lek nak telpon ga ono Caning baru tak melaju nang WA. Ya Caning tak puterno dhisik sekuntum mawar merah. Ngono ya Caning.

0: kelas, kesel banget aku. Mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah nggarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger nggarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 9 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

0: Walah, berita saiki kok aneh-aneh yo. Garai wong bingung karo panik kae.
1: He, mikir opo?
0: Iki lho, aku ndelok nang medsos akeh berita sing aneh-aneh. Kan bahaya lek sampe mlebu nang WA grup keluarga. Apane aku gak bingung?
1: Lah, makane ta. Ojo sembarangan percaya portal berita sing gak resmi. Wis ngene ae lho. Coba aksesen berita liwat rri.co.id ae. Berita niku jelas, aktual ambek sing pasti iku anti-anti hoax.
0: Loh, iyo ta? Heh, iyo e. Beritane genah ambek gak ono hoax e.
1: Nah, yo iku. Lek kepingin enak maneh, langsung ae download to aplikasi ini.
0: Aplikasi opo?
1: Download to RRI Digital nang HP-mu. Lak gawe RRI Digital iku gak me isok moco berita sing anti hoax. Tapi awakmu yo isok nikmati fitur lengkap nang aplikasi iku. Berita, musik, konten sing bermanfaat, karo isok delok langsung penyiar-penyiar toko RRI sa Indonesia. Wis ta, agen nang download to RRI Digital.
0: Oke.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya caning je ono loro lagu ya caning kumbang-kumbang di taman sama sakit gigi. Sama rene iki tak lanjut nomane. Halo Sugeng Santen Koyang Dangdut.
2: Sugeng Santen Goyang Dangdut Leko.
1: Tenan, siap. Ye mangga.
2: Siap-siap nanger.
1: Napa sih? Apa sih? Apa sini Citi dah? Ya, halo.
2: Nah, iya.
1: Ada orangnya enggak sini? Kok diem-dieman? Ayo lo, kenapa? Apa iki?
2: Assalamualaikum Neng Lia Anjani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengar suaraku Neng.
1: Iya, kecil tapi ya tumben kecil nih.
2: Iya tumben.
1: Iya kenapa?
2: Memang tak kecili.
1: Lah kenapa? Hah? Kenapa kok dikecilin?
2: Biar enggak denger tonggo.
1: Mana tak? Walah. Lapa oleh didungok na tonggo apa emangnya?
2: Oleh soalnya anak tonggo.
1: Anak tonggo?
2: Maaf. Lagu ne.
1: Apa lagu ne?
2: Umi Elvi.
1: Mm-hmm.
2: Sukria.
1: Hah?
2: Sukria? Sukria.
1: Oke, ada. Untung ada ini ya. Sukria. Oke, salame.
2: Salame buat umekku. Nek wis kabeh ning ono-ono karo tuaku ning.
1: Oke, siap ya.
2: Tunggu lagunya ning yo.
1: Iya, siap. Ya wes. Oke, siap. Aku mau tiba-tiba bisik-bisik ya, bisik-bisik tetangga lama-lama. Oh, bisik-bisik tetangga enggak tuh. Lanjut sih gimana nge Cak Ningge. Halo Sugeng Santen Koyang Dangdut.
2: Halo Sugeng Santen Koyang Dangdut. Leko tenang. Assalamualaikum Neng Lia.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah, wes gak kabungan lho iki.
2: Masuk nih. Enggak apa-apa nih. Kan ditunggu lama kelamaan kan masuk juga nih.
1: Benar juga. Sehat ta tapi iki nih.
2: Alhamdulillah. Sebaliknya Neng Lia gimana kabarnya nih?
1: Oh, sehat selalu nih aku ya.
2: Alhamdulillah. Bisa menghibur semua pendengar Pak Janing ya.
1: Benar sekali. Sama selalu iya. Semangat ya kan.
2: Iya selalu semangat dong.
1: Oh iya. Gitu. Siap.
2: Iya.
1: Lagunya?
2: Lagunya itu loh Neng.
1: Apa
2: dari
1: itu?
2: Adela Neng.
1: Adela. Apa
2: Genduk Tenong. Santri lulusan pondok, isih perawan, ora tau kenal cowok. Tak rewangi, sarungan nganggo songkok. Assalamualaikum lah kok no, bapak emlerok. Itu Neng.
1: Napa judulnya ayo?
2: Santri Pako.
1: Oke, benar berarti aku mau nebak sih asli nih.
2: Dari Adela ya Neng ya.
1: Oke, siap. Salame.
2: Okay. Biar apa itu kebagian semua salamnya buat ke semuanya aja.
1: Oke, siap.
2: Lihat sehat selalu ya Neng. Barokah umur barokah rezeki selalu melimpah.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Matur nuwun Lia lakunya sehat terus.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, siap. Ya suwe ya kan Kak ketemu iki. Ya sane berhubung iso ono papat lagune ya, aja akeh-akeh dhisik iki. Lagune sing pertama ono kumbang-kumbang di taman gitu ya. Ambil lagu sakit gigi, terus dilanjut bare lagune Sukria ngono judulnya. Sampai ngeblank loh. Kok Natal pemuda semulai mendeng ya Cani ya. Pokoknya Cani layak sampai lagi naik perjalanan tetap hati-hati. Tak puterno disik lagune kumbang-kumbang di taman.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya sama aja bareng bareng Pro 4 RRI Surabaya. Tentune balik mana bareng aku tasiten Adi Coroko yang dandut nggih jane nggih. Sedurung tak lanjut no tak putono santri pekok iki jane aku tak maca ana nang WA niki wonten dari Pak Mariono, wonten dari Pak Mariono. Kuwi dangdut leko tenan dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan dangdut Kabut Biru versi Tasya Rosmala. Nggih salami buat Pak Mulyono, Bu Wira, Pak Sukarji, Pak Agus, Pak Faris, Pak Pur Perdana dan semua pendengar Pro 4 RRI Surabaya bersama Ning Lia Anjani. Oke, Anjani ya. Selamat tugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar. Barokah, amin. Amin ya robbal alamin. Nggih caning lagu Kabut Biru versi Tasya Rosmala iki bakal dadi lagu terakhir nggih caning nggih. Mergo iku tak pamit undur diri sik, tak matur nuwun caning sing wis gabungan sing durung sempat gabungan mungkin di lain kesempatan nggih. Tak madeni dhisik goyang dangdute mengko bakal ketemu nang Lenggang Surabaya. Mergo iku tetap nang Pro 4 RRI Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Janing tak sampai no woro-woro jam 5 sore. Janing Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ngluncurno 40 sekolah SMA SMK berintegritas gawe upaya penguatan pendidikan karakter lan pendidikan kejujuran siswa. Khofifah jelasno pihake terus nggaungno visi misi ngewujudno SDM Jawa Timur unggul lan berdaya saing.

Nyandak keperlian nih Cak Ning Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital tata kelola pajak daerah guna nyipta no sistem sing transparan, akuntabel, dan gampang diakses. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno pentingnya transformasi digital iki sekaligus mengedukasi nang masyarakat supaya melek teknologi lan pengoptimalan penerimaan daerah. Janing kumoyorek woro-woro jam 5 sore, ketemu mana nang woro-woro jam 6 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ning, informasine soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Pro Papat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yakni wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Cak Ning, balik maneh bare aku liyas sing bakal ngancani sampean ten Lenggang Surabaya iki sampe jam 7 bengi. Mergo salanjute wonten ten Soto Madura, ngoten nggih Cak Ning. Ya apa kabar dene iki Cak Ning? Mugi-mugi kabeh sehat selalu nggih, tanpa ada kurangan apapun, sing lagi lara mugi-mugi dan diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh. Tentune mugi-mugi rezekine sampean kabeh lancar, terus urusane rencanane sampean bulan iki juga lancar, hajate sampean ben nggih Cak Ning, amin ya rabbal alamin. Nah, Cak Ning nang sore-sore iki biasane wis padha mulai rame ya, biasane lah ya. Padha koyo mulai tekan mlaku-mlaku utawa ana sing cek kerja, terus ceket mulai pasti jalanan macet, tapi yang penting kudu sabar, ojo buru-buru ngoten nggih Cak Ning nggih. Soale yang penting paling penting iku keselamatan, begitu ya Cak Ning. Nah, Cak Ning mengko iku nak adzan maghrib, nah, sekitar Surabaya lan sakiwa tengen iku dikumanano jam 5 luwe 22 nggih. Tapi sadene niku wonten kultum sore nggih Cak Ning nggih. Ya mugi-mugi Cak Ning cuacane dina iki cerah banget ya, soale kan ono acara festival rujak ulek. Iku mau teka perwakilan RRI Surabaya wis wadah budal wis siap ambek kostume lo. Nah, lek janing penasaran yo langsung ae nak festival rujak ulek. Nah, info iki janing rujak uleke bak sing dipakekno gratis iku ternyata ono kuotane sekitar 2500 ngoten nggih janing. Dadi siapa cepat dia dapat lah istilahnya ngoten. Mergo iku ya rapopo seneng-seneng nang kono ya janing ya, ono bazar sisan UMKM dadi sok tuku jajanan-jajanan. Lah terus ngelihat hiburan-hiburan ngoten nggih janing nggih. Soale engko main event, waduh, acara utama maksudnya Cak Ning ya, gaya nih bahasa Inggris iku bakal ono nang jam 6 mengko. Saat niki paling wis acara-acara hiburan ngoten ya, pra event utama. Sebelumnya event utama gitu Cak Ning. Paling lomba uleke yo juga wis dimulai gitu kan ya. Biasalah. Biasa apa maksudnya? Enggak. Bukan maksudnya biasa, tapi ya pasti ruwame jalanan juga macet sisan kan yo. Ono sing pengen nang taman, ono sing pengen nang mall. Terus nak pakon sidi mall iku malah ono bunga-bunga sakura sing senengane vibe-vibe Jepang ono Cak Ning yo, jepun-jepun gitu ya. Pokoknya Mei iki bakalan sibuk hari Surabaya tentu nih gara-gara mergo ono acara memperingati hari jadi kota Surabaya termasuk festival rujak ulek iki sampai ono Surabaya Vakansa ngoten nggih. Ya Cak Ning saniki tailing nomane dan magrib dikumandangno jam 5 luwe 22. Sadaringin iku kita sarang-sarang midhangetaken kutum sore mbarek Ustazah Yuyun. Mereka topik pesan cinta dari Al-Quran. Mereka ikut tetap nang perempat dari Surabaya. Sugeng midhangetaken.

warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, marilah sejenak kita renungkan pesan cinta dari Rob kita, yaitu Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 16, yang artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Maha suci Allah yang menggantikan malam dengan siang, dan sore pun menyongsong malam. Hari berlalu menyusun pekan, hitungan bulan pun membentuk tahun, dan tanpa terasa, pintu ajal kian menjelang. Sementara, peluang hidup tak ada siaran ulang. Siap atau tidak, waktu pasti akan meninggalkan kita. Sejauh apapun, 1 tahun ke depan, jauh lebih dekat daripada 1 detik yang telah berlalu. Karena, waktu yang telah berlalu, walaupun sedetik saja, tak akan bisa dimanfaatkan lagi. Ia telah jauh meninggalkan kita. Begitupun dengan berbagai kesempatan yang kita miliki. Pagi ini adalah pagi ini. Siang ini adalah siang ini. Jika telah datang sore, maka siang itu tak akan pernah kembali. Jika kesempatan di siang hari telah lewat, maka hilanglah sudah momentum atau kesempatan yang bisa diambil. Karena belum tentu kita bisa berjumpa dengan hari esok. Hal ini pula lah yang pernah menggugah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Suatu malam, karena sangat lelah, Umar bin Abdul Aziz menolak kunjungan seorang warga yang ingin menyampaikan aspirasinya. "Besok pagi saja," ucapnya spontan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz berharap besok pagi ia bisa dalam kondisi lebih bugar, sehingga urusan bisa diselesaikan dengan lebih baik. Tapi sebuah ucapan tak terduga tiba-tiba menyentak kesadaran khalifah ini. Warga tersebut mengatakan, "Wahai Khalifah Umar, apakah engkau yakin akan tetap hidup besok pagi?" Kemudian Umar pun tersentak dan langsung beristighfar. Saat itu juga ia pun menerima kunjungan warga tersebut. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, jika kita menganggap remeh sebuah ruang waktu, sebenarnya kita sedang membuang sebuah kesempatan. Kalau ia pergi, kesempatan tak akan pernah kembali. Ia akan pergi bersama berlalunya waktu. Di surah Al-Asr, Allah pun telah mengingatkan kita, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Tak seorang pun yang tahu kapan waktunya terakhir. Tak seorang pun yang tahu kapan waktunya berakhir. Jangan sampai banyak peluang yang terbuang, jangan sampai banyak waktu yang berlalu tanpa nilai. Tiap kita yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jika di rata-rata usia manusia saat ini tidak lebih dari sekitar 60 tahun, maka sekaranglah saatnya kita sebagai orang-orang yang beriman memaknai waktu. Jika orang lain mengatakan waktu adalah uang, maka bagi orang-orang yang beriman, akan mengatakan bahwa waktu adalah pahala. Semoga Allah menguatkan kita untuk mengisi setiap detik yang Allah beri dengan amal soleh dan tiada kesia-siaan di dalamnya. Saya Rahma Ayuning Tias dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan pengurus wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

0: Biasanya ngaku sing bertugas ngucapno selamat menaikkan ibadah sholat maghrib kawi muslim dan muslimah.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Piala Dunia 2026. Berbagai upaya ini juga mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat yang meyakini Piala Dunia akan menjadi kesempatan penting bagi perekonomian masyarakat Guadalajara. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu masyarakat, Leon Lea.
1: El Mundial pues es uno de los impactos económicos en México más grandes que va a tener.
2: Piala Dunia akan menjadi kesempatan besar bagi perekonomian Meksiko tahun ini. Pemerintah pasti akan menjamin keamanannya. Jadi saya pikir Piala Dunia akan tetap berlangsung aman karena semua orang akan mengawasinya.
0: Sementara itu, analis keamanan Meksiko Alberto Suerero menilai Meksiko dapat mengikuti jejak Brazil dalam merancang sistem keamanan selama Piala Dunia, di mana saat Piala Dunia 2014, negeri Samba itu berhasil melunturkan kekhawatiran penggemar terkait gangster atau kelompok bersenjata di Brasil.
2: Meksiko harus menciptakan zona keamanan khusus, seperti yang dilakukan Brazil dengan kelompok gangster saat Piala Dunia 2014, di mana tidak akan ada blokade atau gangguan di jalanan. Aparat keamanan akan mengontrol penuh keamanan stadion, kawasan strategis perkotaan, rute akses ke tengah kota, dan koordinasi lintas satuan keamanan.
0: Selain itu, beberapa penggemar juga memiliki kekhawatiran lain. Harga tiket pertandingan di Guadalajara termasuk cukup mahal, dan membuat turnamen ini tidak dapat dijangkau bagi semua orang. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu penggemar asal Meksiko, Michael Sandoval.
3: Saya datang mendapatkan tiket pertandingan antara Uruguay melawan Spanyol. Harganya $4,000. Bagi saya, ini bukan Piala Dunia untuk semua orang.
0: Pada Februari lalu, jalanan kota di Guadalajara cukup mencekam akibat tewasnya salah satu kartel narkoba terbesar di Meksiko. Namun pemerintah Meksiko memastikan keamanan selama Piala Dunia menjadi fokus penuh pihak otoritas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pertandingan antara Jamaika dan Republik Kongo akan menjadi laga pembuka di kota terbesar kedua di Meksiko itu. Guadalajara sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 4 pertandingan fase grup yang akan berlangsung di Stadion Akon. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya jane niku mau feature teko Piala Dunia teko Niar Abdul mare persiapan keamanan di Guadalajara jelang FWC 2026 2026.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

Ngejaning sugeng sonten balik maneh tenan dicara Lenggang Surabaya balik maneh bare aku liyang nggih niku mau aku ketinggalan dungane ya mugi-mugi amal ibadah kita ditampi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala amin amin amin ya rabbal alamin nggih janing. Nah cak ning ya bagi padha rono gak ya nek festival rujak ulek tuh kate ngomong rujak cingur ke sampean ten Surabaya Expo nggih. Mungkin ono sing ngomai ide-ide kono ya esok mampir aja cak ning nak festival rujak ulek ya. Paling saat ini acara utamane katene dimulai ya. Sekitaran 6 menit maneh ngono. Sing penasaran ya langsung aja cak ning teko ngoten iki. Ono bazare sisan kok tadi ono hiburan-hiburan sisan iku mau ya wingi sempat dibahas ono ono jenenge torpes barang ngono kaya yo saiki paling jam-jam sak mene mungkin nih kemungkinan nih. Ya seneng samarine iki bakal tawene informasi lainnya tetap nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Janing tak sampai no woro-woro jam 6 sore. Janing Pemkab Sampang gandeng instansi terkait gencarno edukasi penanganan bencana nang 4 sekolah SD sampai SMA sing ono nang daerah rawan bencana. Kasih kedaruratan lan logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hozin nyatakno edukasi iki sekaligus dadi upaya mitigasi kebencanaan nang kalangan siswa lan menekan resiko korban jiwa pas terjadine bencana. Kabar liyane jakning Pemkot Surabaya nambah infrastruktur rumah pompa nang sejumlah panggonan strategis utamane nang wilayah selatan Surabaya. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi nyampe nang upaya iki bakal terus difokusno sebagai penanganan permasalahan banjir nang wilayahe. Saliyane iku pihake yo ngencarno pengerukan drainase sampai pembuatan bak penampungan banyu nang sejumlah titik. Caning kumoyo rek woro-woro jam 6 sore, ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning sugeng santen balik maneh bare aku liyang ge sing bakal ngajani sampean kabeh sampai jam 7 bengi mengko Cak Ning ya. Mungkin-mungkin kabeh saya sedang kita tanpa ada kurangan apapun sing lagi lorong mungkin nanti paringi seger waras ben iso aktivitas maneh terus mungkin-mungkin kabeh kegiatane sampean kabeh lancar. Rezekine yo lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih channel Jalan Pemuda iki koyo mulai rame ya dalanan ya. Malam mingguan ya pada metu kabeh koyo e. Pemane jek awal bulan ya Cak Ning ya dorong sampai pertengahan iki. Katene pertengahan ngoten nggih. Lek pertengahan biasane ngoret-ngoret ngene ya. Nggih Cak Ning mengko aku bakal wenehi berita sing bakal tak sampeno. Mengkot sekitaran Surabaya Sidoarjo, Sidoarjo ya jadinya. Nah berita nih mengkot bakal tak sampai no saat hari ini luruh laku iki merko Cak Ning ajak nandi tetap nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane reog Ponorogo, lok Jantuban, gapuro Tanjung Kodok Lamongan lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi kaeran Cak Ning, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikno.
1: Bu, Ibu, ndi sik kunci sepeda motore? Aku apene metu?
2: Metu nang ndi sih, Le? Udan-udan kok ngene kok metu?
1: Biasa, Bu. Apene ngopi nang warkop.
2: Ya wis nang budal nek selak sore lho. Ojo lali, nggawa jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK. Terus ojo lali le, gawe helm.
1: Lala apa sih Bu? Kan cidek, gak sampe sing ado-ado.
2: Walah le, masih yo cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digawa. Terus nek berkendara yo kudu sing hati-hati le, jaga keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
1: Walah, ngono ta Bu?
2: Iya le, awak dhewe iki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning balik mana mbare aku Lea saniki. Kita menuju kabar saka wilayah Sidoarjo sing terus nguatno promosi wisata daerah lewat dunia digital. Puluhan peserta saka macam-macam kalangan masyarakat iki melu pelatihan promosi digital bertema Wonderful Indonesia. Kegiatan iki Cak Ning ditujukno supaya masyarakat iso melu aktif ngenalno potensi wisata daerah lewat media sosial. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono nyebut lek masyarakat duweni peran penting dadi ujung tombak branding pariwisata daerah. Menurut DWK, posisi Sidoarjo cukup strategis mergo dadi gerbang utama wisatawan sing mlebu Jawa Timur lewat Bandara Internasional Juanda. Nah, kesempatan iki Cak Ning dianggap dadi peluang gede kanggo ningkatno jumlah wisatawan apik saka dalam negeri utawa mancanegara. Promosi digital sing didorong ora mek soal wisata alam, tapi ya budaya, ekonomi kreatif lan kuliner khas daerah. Soale Jawa Timur lan Sidoarjo iki duweni akeh potensi kuliner sing durung dikenal luas masyarakat. Sementara iku, pihak Kementerian Pariwisata ngajak masyarakat ben aktif nggawe lan nyebarno konten positif tentang wisata lokal nang media sosial masing-masing. Kanthi cara sederhana kaya upload makanan khas, budaya daerah utawa tempat wisata lokal. Nah, masyarakat iki wis iso mbantu promosi pariwisata Indonesia menyang dunia luar. Diharapno Cak Ning kegiatan iki iso nambah kesadaran masyarakat pentingnya promosi wisata lan gawe Indonesia iki tambah dikenal dadi destinasi wisata unggulan.
2: Senenge atiku. Saiki gampang yo golek duit. Gak perlu ribet. Apa mana nyelang bank antri? Ah, gak jaminan sih San. Tapi saiki iso lewat online. Cuma nggih KTP, wes langsung cair. Alah, mengko duwe iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu. Waduh, Ning-ning, heh, apa? Kok sawangane seneng tuwemen ngono, rek? Hehe. Sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
3: Aku kate nang ngemol. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate blonjo-blonjo.
2: Walah Ning-ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho, lek nyelang duit lewat online. Bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal. Wis akeh korbane lho Ning.
3: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
2: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
3: Walah, bahaya yo. Yo wes, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
2: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampai boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
3: Iya wes, suwon yo Ning. Saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.

Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janing sampeyan cek bareng barek Pro 4 RRI Surabaya. Tasih ten lenggang Surabaya. Tapi saat niki wis jam 6 luwih 34 menit waktu Indonesia Barat, wayahe adzan isya kanggo Surabaya lan sakiwa tengene.

Hanya milik Allah Asma'ul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami

0: Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning balik maneh mare aku liyang nglanjutno iku mau berita sing kaping loro, berita terakhir sing iso tak sampekno dina iki ya Caning. Nang kene Polrestabes Surabaya berhasil bongkar kasus perjokian ujian tulis basis komputer utawa UTBK SNBT sing nilaine fantastis ya Caning. Sampai atusan yuto rupiah kanggo siji pesertane. Nah, kasus iki kebongkar sawise pengawas ujian iki curiga karo identitas salah siji peserta nang lokasi ujian. Sawise diverifikasi, ternyata ana perbedaan antara foto dokumen asli lan kartu peserta ujian. Saka hasil penyelidikan, pelaku nggunakno modus sampai peserta asli nganggo joki ben iso lolos ujian masuk perguruan tinggi. Nah, supaya aksi niki lancar Cak Ning, para pelaku nggawe dokumen palsu mulai KTP, ijazah sampai kartu peserta ujian. Polisi ya nemokno alat-alat kanggo gawe identitas palsu kaya printer khusus, blanko KTP kosong, laptop lan puluhan kartu SIM. Kasus iki diduga wis berjalan suwe mulai tahun 2017 sampai 2016 lan wis membantu akeh calon mahasiswa mlebu kampus lewat berbagai jalur seleksi. Nah, totalnya Cak Ning ono 14 tersangka sing diamano polisi kanthi latar belakang profesi sing macem-macem. Kasus iki Caning tadi pengingat penting lek proses pendidikan kudu dijogo kejujuran lan integritasi ben kesempatan belajar iki tetap adil kanggo kabeh calon mahasiswa. Nah Caning ngono sik sing iso informasi sing iso tak sampe no dino iki yo, tetap waspada, tetap semangat lan ojo lali nggunakno media sosial kanggo hal-hal sing positif. Sekalian Caning aku tak pamit undur diri, matur nuwun kawe sampean kabeh sing wis sempat gabungan, sing durung sempat gabungan mengko isok gabungan nang lain kesempatan. Terus sing nyimak siaranku sedinten iki teko jam 3 sore sampe katene jam 7 bengi iki. Sawise iki Caning bakal dilanjut mbare Soto Madura. Soto Madura ne Mbak tentune bareng Cak Chandra. Mergo ning ane lagi sibuk. Nggak sibuk ya Cani ya, melo perlombaan ge, dengok noem gimgi RRI Surabaya ki menang, amin ya rabbal alamin. Ya Cani pamit dhisik, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cak Ning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Kok apik men yo klambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku, bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku. Lho ala, Ning,
2: ketemu nang kene.
1: Lho ala, yo
2: opo kabare?
1: Apik, Ning.
2: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Gorong ta sampean iki?
1: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasé luweh apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
2: Walah, Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
1: Lho, opo Ning?
2: Sampean ku gak eruh ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
1: Iya ta, Ning?
2: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitasé padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
1: Lho, iya ta, Ning?
2: Iya, opo maneh, Ning? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho, Ning.
1: Lah,
2: sampean ku sobone aja ning butik kono ae. Nang mall-mall kono lho.
1: Aku iki gak eru, Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
2: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
1: Iya,
2: malah ono sing teko bahan daur ulang.
1: Lho,
2: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plusé.
1: Iya yo, Ning.
2: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning nggone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang Surabaya.
1: Iya
2: opo maneh produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
1: Hebat yo, Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo, Ning.
2: Iya, Ning.
1: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo, Ning.
2: Iya, yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
3: Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno suasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe suasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasi peno lo Cak Ning.
4: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Kabaliane caning Pemkot Surabaya nambah infrastruktur omah pompa ning sejumlah panggonan strategis utamane nang wilayah selatan Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyampeno upaya iki bakal terus difokusno sebagai penanganan permasalahan banjir nang wilayahe. Saliyane iku pihake yo ngencana pengerukan drainase sampai pembuatan bak penampungan banyu ning sejumlah titik. Jani kemayorek woro-woro jam 7 bengi iki aku Chandra ketemuane ning woro-woro sanjute.

0: Aktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Ning. Matur sakalang kong ya sadaya tretan RRI Surabaya Dremak panggena Cak Ning nggih. Nah, saiki Chandra ngancani tretan kebih ya ning Soto Madura. Nah, wayahe Chandra sing ngancani soale opo? Soale bakule ora ono lagi bekerja ria, lagi bertarung ya ning acara Rujak Ulek, Festival Rujak Ulek lo tretan ya. Oke, monggo Chandra ajak tretan kebih ning Soto Madura. Silakan bergabung ning 0315462961 atau di 0896021111968. Itu Soto Madura. Oke, silakan yang gabungan tak sapa ya. Ada siapakah ini? Halo Soto Madura.
1: Nyaman ong.
0: Cering. Derma kabare.
1: Beres.
0: Chandra juga beres.
1: Chandra.
0: Kenapa?
1: Kabar Mas Chandra.
0: Beres juga loh. Matur sakalang.
1: Kok ngandua soto Mas Chandra?
0: Soto, soale bakule ucul.
1: Ucule nondi.
0: Ucule ikut lagi bergoyang-goyang dia mengulek-ngulek rujak ulek. Tadi sotone didiagno, akhirnya dodolan rujak ulek saiki dhek.
1: Saiki Mas Chandra cendolane soto.
0: Iya, dadi sotoku bukan soto Madura, soto pelangi Madura, campur aduk. Soto pelangi Madura ya. Oke.
1: Sing dodol Mas Chandra.
0: Iya, soalnya apa lah soto.
1: Enak tenan.
0: Soto pelangi Madura ku iku bukan cuman kecap sambel, tapi engko kadang ya tak kei pecel barang soto ni. Terkadang ya kadang lah aku lagi pengen tak kedek kasih saus juga. Wis ta. Pokoke rasane kemeriah. Pokoke. Salane wong aku lho ditinggal gak dikei resep ya sudah. Jadi aku campur aduk aku ngudeke. Halo. Ning Rahma. Kok nelepok rek? Ning gak ada abahnya ki apa terusan ki? Loh ya, gak dapet sinyal paling ya. Ya, Ning Rahma? Sita, Ning Salama iku mau ya. Oh, keploran Ning Rahma. Aduh iki, ya apa iki? Ya, Halo? Halo? Loh kan? Loh, iki kenapa iki? Lebo ah, masuk lagi lah kalau mau masuk lagi silakan. Halo, Soto
1: Halo,
0: Madura.
1: Soto
0: pelangi. Oh, Soto pelangi Madura. Warna-warni.
1: Nongku sejual segendeng.
0: Lo, kok sih jual gendeng ya apa sih?
1: Lo segendeng, sing cakep lo. Oh,
0: aku kerungu ini sing gendeng ngono lo takut.
1: Oh, sing gendeng.
0: Motor sakalangkong.
1: Walah iya. Pinter banget. Bahasa Madura.
0: Motor sakalangkong derma kabare. Derma.
1: Kabar alhamdulillah Kak Chandra.
0: Alhamdulillah pokoke
1: panjenengan kenapa Kak Chandra saiki?
0: Sae beres sae wis pokoke ya kan. Sing pasti ku apik kabeh ngono lho ya. Oke, pokoknya moga-moga parengi seger waras, rezekinya lancar, ben ates seseneng ya.
1: Harus lo ya belajar bahasa Madura.
0: Lo ya, dalam makna.
1: remeh ya, ya pinter juga mas ya.
0: Iya loh.
1: Siapa gelum Kak Chandra?
0: Iya dulu, Cak Chandra punya. Oke. Lagunya apa itu?
1: Tresna ujung takdir.
0: Tresna ujung
1: takdir.
0: Sebentar, Tresna ujung takdir.
1: Tresna ujung takdir.
0: Si, Tresna ujung takdir. Si, ono ora ya. Ada Kiki. Ada dong, ada.
1: Alhamdulillah, okay. Udah pinter kacandranya.
0: Iya dong.
1: Yang barusan jatuh siapa? Putselama ya?
0: Ning Salama.
1: Oh iya, buat Putselama.
0: Putselama.
1: Kak terus? Husen. Terus Bekrahma. Kan bahasa Madurane enggak lain sekarang. Soalnya Kak Chandra.
0: Oh, iya.
1: Iya, soto pelangi sekarang.
0: Soto pelangi Madura ya.
1: Iya.
0: Karena campur aduk tak iki, tak cuwampur kabeh pokoknya sak karepku.
1: Iya. Terus Neng Dian. Neng Siti Mer. Neng Gustia. Terus Mbak Lulu. Saya siaran Kak Chandra, Mbak Lulu masuk, Mbak Lulu.
0: Ayo,
1: Terus Cak Parno. Cak siapa ya? Cak Askum, Cak Kobar, Cak Ali, Cak Toto. Cak Hafid. Cak Dul Karim. Dek Sate Jenesaos, Kak Chandra.
0: Iya.
1: Dek Kak Chandra, moga-moga parengnya sehat, pareng barat selama lanceng umur.
0: Amin.
1: Spesial.
0: Heeh.
1: Si Andi Mendamba.
0: Mendamba.
1: Alako apa? Bendi siapa? Edi Ma.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Fikri, alhamdulillah ya. Oke, pokoknya sehat kebih caning ya. Pokoknya disambi Mbak Chandra ya. Oke, ngancani ning soto Madura. Oke, silakan untuk pilih-pilih lagunya ya. Pokoknya Chandra atur matur sakalongkong kagem kabeh ya kan tretan tebing ke ning soto Madura. Ada siapa lagi tak sapa iki yo. Halo soto Madura.
2: Soto Maturanya manungku kena.
0: Tidak
2: datang kelas yang pang nang pro 4 RRI sar aja.
0: Cing.
2: Dengan jual soto.
0: Lo soale sing jualan iki ucul. Pergi entah mencari rezeki di tempat lain dia. Lo
2: aku lo krungu lah iku ganteng duduk gendeng.
0: Lo iya aku krungone gendeng mau lo.
2: Lah iya. Dan dia kalau soto gendeng.
0: Lah iya. Lah kan dan lo salah di pasrano, pasrah bongkoan ne yo. Wes sotone tak ganti soto pelangi lah karepku.
2: Diman saya beri apa takenan saat saos.
0: Iya wes ada beri, ada saos kecap.
2: Ada saos kan bakso ya.
0: Yo gak apa-apa lo. Kan semauku. Iya, kadang ya ana bumbu pecel barang soto iku. Kan gak cuman rawon aja ada bumbu pecelnya. Ya kan? Iki soto ya saiki ana bumbu pecel. Kandane wis istimewa tok pokoke. Halo.
2: Kenal lagu.
0: Lagunya apa?
2: Tatong pole.
0: Luala.
2: Tatemu pole.
0: Sopo sing kaken pole iku? Halo.
2: Badan ja.
0: Gak ada sinyal ta iki. Tatemo pole ada, ada.
2: Tatemo pole.
0: Ada lho, tatemo pole.
2: Are tang laki mesen soto ki ya oleh.
0: Oleh.
2: Ayak Mas.
3: Dalam melihat soto Madura nyaman ongku.
0: Nyaman ongku. Drama kabar cak. De berles berles pol iki cak. Cak Hosen iki.
3: Kok melihat soto Belangin cak?
0: Iya lo. Saiki wis pokoke khususan iki. Sampen pelakine jaluk dicampur ya apa? Soto pecel. Soto soto
3: soto.
0: Soto
3: campur bakso.
0: Oh boleh, enak iku, kenyil-kinyil. Nyil-kinyil tak ya?
3: Iya, cetil-cetil.
0: Ngandani, nyil-kinyil.
3: Iku pas pentol, pentol granat itu kan cilik-cilik.
0: Lah iya, wis pentol granat, pentol beranak, wis pentol sak sembarangnya gak apa-apa. Wis pokoknya apa karpe wis talang, dek gini ki. Sing dodol yo.
3: Mas, engkau minta lagu.
0: Apa itu?
3: Yo Atengka.
0: Yo Atengka?
3: Yo Atengka.
0: Yo Atengka. Se. Oke. Jo Atengka.
3: Jo Atengka.
0: Jo Atengka. Oke, siap ada. Oke.
3: Oke, Cak Sen. Kangku ini salama. Pas Ome Latifa. Pas Mama Fikri. Mbak Lulu. Cak Hafiz pas iku Pak Solihin pas comeback ke wabah Mas.
0: Oke okay, baik, matur nuwun Cak Sen. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, Cak Ning isi sarang dula penah Chandra ya. Dalam tepang bade program Soto Madura, Soto Madura Pelangi, nggih. Oke, pokoke ning Soto Madura nyaman engku. Saiki tak puterno lagune Tresnae Ujung Tak.

Toto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben Are Sabto Kol Petok sampai kol setengah 10 malam Bikning Ane Riangga Toto Soto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

0: Ya Channing, sarangan kalian Chandra ning acara Soto Madura ya. Channing ya, berbagai program Soto Madura ya kan. Saiki silahkan masuk yang mau masuk ning 089602111968 atau di 0315462961. Halo Soto Madura.
1: Soto Madura. Nyaman ongku Mas Chandra.
0: Nyaman ongku. Ini dari siapa ini?
1: Ini dari Hafid.
0: Oh, Cak Hafid.
1: Iya. Tak nyaman. Tidurnya itu Mas Chandra.
0: Loh, kenapa?
1: Lawan gak ketuman apalagi yang randa.
0: aduh. capek, derma kabare.
1: Alhamdulillah, wadah beres.
0: Beres, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah
0: ya. Pokoknya
1: Ning
0: saya.
1: Ning Ana kemana kok sampai yang?
0: Ning Ana sedang lomba festival rujak ulek.
1: Oh.
0: Dia lagi mendua. Sedang jualan rujak dia sekarang.
1: Beralih dari soto ya?
0: Iya. Beralih dari soto, dia menjual peruntungan rujak ulek hari ini.
1: Coba sekali-kali rujak ulek.
0: Mm-mm.
1: Itu kan acaranya itu ya?
0: Surabaya. Surabaya mewakili RRI.
1: Mudah-mudahan selamat ulang tahun buat Surabaya. Mudah-mudahan kedepannya tambah sukses, tambah maju.
0: Amin, amin.
1: Menjadi kota peradaban.
0: Siap.
1: Menjadi kota percontohan di seluruh Indonesia.
0: Amin.
1: Apalagi syukur-syukur kalau dikenal di seluruh dunia.
0: Ya. Amin. Matur sakalangkong.
1: Prabu.
0: Matur sakalangkong. Cak Hafid, mau dengar lagu apa?
1: Lagu Madura ya.
0: Mental lagu apa?
1: Alek Nganying.
0: Hah?
1: Alek Nganying.
0: Alek Nganying.
1: Iya.
0: Si Alek Anying. Alek Nganying. Okay, baik.
1: Baik, udah ketemu ya.
0: Oh, sudah dong. Siap.
1: Aku nih re Mas Chandra re.
0: Tahu. Udah
1: pinter browsing bersama dulu.
0: Alek Ngan. Iya dong.
1: Iya, sekali-kali kan harus punya pengalaman baru ya Mas Chandra ya.
0: Iya. Jadi harus tahu, kita tuh harus profesional.
1: Kan pendengar RRI Pompa ini banyak sekali.
0: Iya.
1: Terutama di Madura, Jawa Timur mungkin ya.
0: Betul. Seta, Cabe ini emangnya lagi naksir sama Alek Nganying ta?
1: Ya kebetulan begitulah.
0: Aduh. Sudah bisa, sudah kudungan. Lagi
1: udah kalem Alek Nganyingnya, ada kalem.
0: Lagi cari yang Alek Nganying anu ya.
1: Ngala aing dedema lagun
0: jan. Dedema.
1: Ngala cangker. Ceberi aing mak letak dumpa. Mun epekir make la nganying tapi engko cinta.
0: Asik. Enak ya.
1: Ya.
0: Oke deh.
1: Oke, salam ya.
0: Oke, siap.
1: Aku banyak yang pengen melepuh deh sama Mas Chandra ya. Oke, salamnya buat yang sudah kita cun, Bunda Hamidah yang di Bangkalan sana, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga. Juga ada Bang Solihin, ada Ning Lulu. Sama Fikrinya juga. Juga ada Ning Latifah, Ning Salama juga.
0: Siap.
1: Badainal. Nah, Husein sama Cak Ning Rahma ya. Abang Suami Hadi juga. Ning Siti Mer. Semuanya mungkin tanpa terkecuali. Empat salam kompak dari saya. Salam
0: hormat. Matur sakalangkong.
1: Mas Chandranya matur sakalangkong.
0: Matur sakalangkong.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tersisa 3 lagu ya. Barusan iki mau Alek Nganying ya. Cak Hafidz ngomong nggih. Terus mau sing gorong tak puter itu itu Je Atengkai, kemau Cak Husen ya mau ya. Dan juga ada lagu permintaan nih Bunda Kustia, San Misan. Ya wis tak puterno ya Cak Neng yo, sabar-sabar sih. Sing pasti tak puterno lagu nih Cak Husen mau nggih. Je Atengkai.
2: Bede tina bede terakile.
3: Bede bede na bede tina bede.
2: Salah le. Bede tina bede.
3: Bede tina bede.
2: Le cocok. Hari yang menurut ku mendek lek. Coba-coba lek sekali lagi lek.
3: Bedek tina bedek.
2: Yeah.

0: Ale nganying, sopo iku ale nganying ku ya. Oke, janing yoning soto Madura nyamon ongku cring cring cring. Oke, masih beberapa lagu masih tersisa, tapi sabar, tenang, Chandra akan tetap putarkan nanti yo. Pokoknya bakalan sama Chandra pada program Soto Madura nyaman ongku ya. Oke, tak sapa lagi ya, ada siapakah yang gabungan iki? Halo Soto Madura.
1: Halo Soto Madura nyaman ongku tanya
0: jeling cakin.
1: Iya Cak Chandra.
0: Derma kabare.
1: Kabare. Kira persampean ke pon apa?
0: Pon apa? Berles.
1: Iya.
0: Derma kabare cakin.
1: Alhamdulillah saya tahun kemampir nih.
0: Alhamdulillah.
1: Jualan soto sampean.
0: Jualan soto. Soalnya soto sing jualan niki kabur deh. Jualan tuh jauh. Eh tapi aku mau informasikan yo bahwa grup sing terdiri dari Ning Ane, pokoknya perwakilan RRI ono Ning Ane, ono bojoku, ono sekretariat dan Ning Nia Pro 4 iku. Okay. Itu sekarang sedang lomba dan alhamdulillah kabarnya menjadi salah satu pemenang. Nah, salah satu jajaran menang alhamdulillah, dadi gak sia-sia. Gak sia-sia.
1: Yang
0: ninggalin soto Madura iki gak sia-sia dan gak sia-sia ya, aku sing ganteni iki ngono lho ya.
1: Ya bagi-bagi kan alen kan.
0: Wah iya tenang, kayaknya bakal kecipratan. Kan itu gini lho, setiap tahunnya itu akan ada penyaji terbaik. Jadi bukan 1 2 3 enggak. Jadi pemenang itu ada sekitar 20-an gitu. Dan yang ikut kan sampai 100 loh, gak salah yo. Jadi yo ikut. Jadi apa 3 tahun ini RRI lolos terus gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Lumayan Nadia ya.
1: Alhamdulillah lumayan ya.
0: Lumayan ya.
1: Berarti yang itu istri sampean mas.
0: Soalnya kan Dharma Wanita kan. Iya. Jadi perwakilan Dharma Wanita RRI jadi 4 orang, Ning Ane, bojoku, Ning Nia sama Ning Ike.
1: Gitu. Bagian ngulek istrinya Mas Chandra ya.
0: Ambo ya, kono bagian opo nek kono. Bagian sing ngedoli be.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Aku kira bagian yang ngulek.
0: Lah ngulek jelas Ning Ane ta.
1: Oh iya, lote itu.
0: Oh iya, lote.
1: Agliur ya.
0: Iya, wis salah. Pokoke lembut wis pokoke.
1: Lembut edo
0: romang. Oh, lembut temenan wis.
1: Lagunya
0: apa nan bunyi?
1: Lagune. Bisa aja mutur sampean iki.
0: Apa?
1: Lagune Nyambi Cinta.
0: Nyambi Cinta.
1: Iki.
0: Oh ya apa iku?
1: Ya membawa cinta.
0: Iya ya, penyanyikan dong.
1: Aduh, enggak iso tuh.
0: Oh ya, wes sak gitu tak putarkan nanti ya.
1: Ya Nyambi Cinta ada ya?
0: Ada dong. Ada Nyambi Cinta kan?
1: Oke.
0: Oke, ada.
1: Oke. Itu Mbak Dewi itu di mana sekarang, Mas Chandra?
0: Dewi di Pro 2, Dewi.
1: Oh, iya.
0: Dari dulu kan di Pro 2 dia.
1: Enggak, aku sempat ini di
0: Pro 1. Oh, sempat ya, enggak lama kok. Balik di Pro 2.
1: Bisa, dia bisa kan bisa Madura ya?
0: Apa?
1: Bisa Madura.
0: Waduh, enggak tahu ya. Asli bisa. Surabaya kok dia.
1: Sempat ini bisa ngomong Madura dia.
0: Oh, bisa. Oh, ya mungkin ada keturunan Madura mungkin ya.
1: Ya mungkin.
0: Mungkin.
1: Sampang di mana katanya?
0: Oh, gitu. Iya saja nih.
1: Yo wis lah. Oke. Okay. Salam dekat satu aja nih ya tanpa terkecuali.
0: Oke, okay, siap.
1: Tapi Mas Chandra tetap sehat di keluarga.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin.
1: Amin, dok, ngerti lah amin.
0: Amin wis pokoknya. Amin.
1: Ya amin, amin. Nyireng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong, Cak Kin. Oke. Okay.
2: Baiklah, ada lagu itu barusan Nyambi Cinta ya. Oke, lanjut dah. Oke, ada siapa kak ini? Halo Soto Madura.
3: Soto Madura.
2: Nyaman ongku. Tring tring tring derma kabare.
3: Kabare
2: Berles sami berles.
3: Sampean bagaimana?
2: Berles.
3: Ngocak.
2: Lo yang iki soto pelangi ya yo campur aduk ambek aku.
3: Oh mangkane.
2: Tak udah kok ono sing minta topping pecel boleh, topping saus monggo. Topping sambal bajak boleh lo kan. Wis pokoke wis gula macem-macem lah pokoke.
3: Lah kok daginge gak dirisi ku is kena dipangan ta iku.
2: Lho, yo iku mau kan karena sesuai request. Kadang iku wong iku gak kepingin dielek lho, dimotok lho wong.
3: Oh, dagingnya kok gedenya sak paping-paping ngono kuwi ya apa
2: iki? Lah saking lomane ta lah.
3: Heeh. Wes pancene sing dodol soto Madura iki siji dhewe adine ya ngene iki.
2: Temenan wis ta.
3: Nyah-nyah.
2: Pak murah-murah. Padune ku cek ndang cendang entek setir cendang entek ngono lho maksudnya
3: ya wis cendang entek nang kukut yo
2: tentane ngono karepe. Lagunya nopo niki?
3: Salam kerong.
2: Oke, baik. Nggih.
3: Salam. Nggih, salame engkang nembe ndrosor niki wau. Tak solikin ya. Terus wonten Cak Asnan Kumis. Bunda Kustia, Bunda Haja Suratno. Niki mpun nangsal kabar ngene sing dodol rujak niki.
2: Alhamdulillah. Menang
3: festival.
2: Menang sekarang sudah menang. Sudah 3 tahun berturut-turut sudah tidak terputus menangnya alhamdulillah.
3: Soale RRI niku pendungane para pendengar.
2: Betul.
3: Ate sing dodol niku kreatif-kreatif. Background-e sangat menarik.
2: Iya, wis wani, wis pokoke iku ngene bojoku yang Melo iku ngene, temen wani isin ta. Wani isin mana. Wis pokoke wani isin tuwok wis ala pokoke.
3: Wis pokoke nek ditampilne sing cewek-cewek sing bidadari-bidadari sing centil-centil niku wis pasti perhatiane masyarakat iku tumplok blek wonten ngene.
2: RRI
3: sing soko RRI. Nggih alhamdulillah. Nggih. Pun ngaten mawon Caca.
2: Nggih matur nuwun nggih.
3: Sampai jam 9:30 sampean ke dodol soto nggih.
2: Iya, sampai 9:30.
3: Napa sampai jam 12 nggih?
2: Duh, program liyane opo? Ya nah, sampai 9:30.
3: Kan, malam Minggu. Malam nanti minggu enten wayang kulit nih kengin.
2: Iya, seperti biasa.
3: Dalangi sinten asal bocoran?
2: Belum ngintip.
3: Oh,
2: nanti tak infokan ge.
3: Ge.
2: Siap, baik.
3: Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagu-lagu ngecaning ge. Sudah 3 lagu terpilih soal lagi ada. Nyambih Cinta, terus Alakeh Telok, terus Salam Kerlong. Nah, Salam Kerlong, Salam Kangen untuk semuanya nggih cak nggih. Pokoke sik dikancani barek Chandra, matur sakalangkong kasadaya tretan kebi ning soto beduro ke iki nyambih cinta.

0: Ya Caning, masih di Soto Medura. Nyaman ongku ya. Oke, tasih di Soto Madura dan kita masih dengarkan lagu-lagu Madura. Kita sapa ya. Halo Soto Medura.
1: Soto Madura nyaman ongku tak iya.
0: Tring tring tring. Talah.
1: Si ajual orenggen.
0: Orenggen teng duduk gendeng ya.
1: Bene gendeng genteng.
0: Genteng iya.
1: Genteng.
0: Genteng.
1: Katina apa kabar?
0: Kabar les. Gimana say, Bunda? Sae.
1: Gula saya juga.
0: Alhamdulillah seger waras, rezekinya lancar.
1: Seger waras, rezeki lancar.
0: Ben atine seneng.
1: Alhamdulillah rojak ulek menang.
0: Alhamdulillah lagi. Menang lagi 3 tahun berturut-turut.
1: Selamat. Alhamdulillah, semoga dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya.
0: Amin, semoga ya. Soalnya yo effort luar biasa yo. Yo nyiap no, yo kostume wa, wani isin.
1: Kostume apa? Kostume apa kak wani isin?
0: Kan pesta bola bunda. Tadi ku jadi Chanta tuh punya ide yel-yel ku kayak sing lagu Bian pernah denger gak? Zamina mina waka waka
1: ya. Gitu.
0: Chanta bikin kan yel-yel yang seperti itu lah kok. Terus mangono dua ide bisa nih apa lah kelambine iki ruwek-ruwek kayak Shakira ngono kan. Sing rumbai-rumbai ku lho bunda.
1: Iya.
0: Akhirnya digawe no mbek bojoku. Roke ku teko rumput Jepang. Terus mari ngono, ide berkembang. Berkembang gawe apa ku jenenge gawe wig, kruwek-kruwek, gawe kacamata, gawe kelambi bola. Terus ya gawe kruwek-kruwek mau apa gak wani isin jenenge ku.
1: Wes pesertae lucu-lucu.
0: Wes temenan.
1: Ditambah kostume lucu.
0: Oh iya wes.
1: Ditambah wes pokoke
0: wes pendeke.
1: Wes congratulation pendeke
0: wes. Wes pendeke dekore ya ngono masalah wes talah. Duwe kok sembarang kalir iku wingi. Wes talah.
1: Gak rugi ninggalno Soto Medura.
0: Oh temenan wes iya.
1: Wes iya. Selamat untuk semuanya.
0: Alhamdulillah.
1: Aku ya salam untuk semuanya yang sudah masuk tadi. Berhubung iki Soto Pelangi yang ngomongnya campur aduk.
0: Campur aduk di remak.
1: Nek karo ane ya khususon.
0: Khususon.
1: Iya. Berhubung sing dodol pelangi ya pelangi.
0: Nah, iya temenan kudu.
1: Ya wis, salam untuk semuanya. Iki aku ambek ngetuwet meneh melok iku yoan lomba di.
0: Waduh.
1: Ini di Tunjungan.
0: Mantap.
1: Besok pagi 6:30 anu apa namanya Car Free Day.
0: Iya.
1: Ini lagi bikin kue buat besok pagi pesenan. Peserta semua pesen.
0: Mantep wis pokoke.
1: Ya wis. Pokoknya rezeki gak boleh ditolak.
0: Iya, betul itu.
1: Usia boleh senior tapi semangat.
0: Junior tetap ya.
1: Iya. Ya wis matur nuwun, salam untuk semuanya sing mlebu kasing karing kok sakno.
0: Okay,
1: assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Caning ya. Tadi itu si ada. Waduh, iki laguku padha ilang kabeh jane iki. Ya Allah, ilang lah ilang ngene iki apa yo ngene iki. Aduh, wis talah. Saking semangatiku mau lo janing yo. Salam kelong udah nyambi cinta sudah. Yo kan karek alekeh telu ya iku mau soalnya metu suarane iku mau ya. Halo Soto Madura.
1: Salam Soto Madura nyaman ongku.
0: Cering.
1: Aduh, aku jane kepingin nonton lo. Tapi wingi waktunya jagongan itu lo,
0: iya.
1: Cak Chandra.
0: Oh, gitu.
1: Kok gak dikei kesempatan takok gone nang ngendi?
0: Lo.
1: Oleh festival rujak ulek. Terus
2: nek wong tua-tua iki lansia dikai tempat khusus apa enggak.
0: Oh, enggak
2: nek kepengin tuku iki kepriye carane tuku nganggo kreweng apa nganggo koin
0: gratis itu. Di iku lah wis mari ku wis dibuake-bakekno gratis iku wis makane.
2: Jadi, itu kemarin waktu jagongan itu kan acaranya itu, tapi kan nggak dikasih kesempatan untuk tanya.
0: Loh, nggak dibuka telepon.
2: Lah iya, RRI memang kan Ning Lia kebetulan yang jadi penyiarnya. Jadi sing tako Ning Lia terus, sing tako temane, sing tako opo, tapi apa ya kemauan pendengar sama sekali nggak dikasih kesempatan. Aslinya aku kepingin nonton, kepingin ngerasa norujae, kepingin weruning anak, kan sudah diumumkan
0: neng anak
2: mulai kerujak.
0: Aleh gaya kostum keruak-keruak iku.
2: Sekarang apa sih sistemnya RRI kok jadi begitu? Anu nggak ada interaksi, ngono.
0: Atau mungkin padahal karena kemarin nggak denger ya? Tapi kemarin publik, kemarin nggak diang, nggak ada yang ditelepon atau gimana itu Bu Setio? Kemarin nggak ada yang telepon atau gimana maksudnya? Atau ya, memang nggak dibuka atau gimana?
2: Maksudnya gini loh, nggak dikasih kesempatan. Jadi yang tanya itu Mbak Lia terus gitu. Jadi pendengar nggak ada interaksi. Sekarang hampir-hampir nggak semuanya, hampir-hampir semuanya nggak ada interaksi gitu. Terima kasih. Tapi aku banget terima kasih sama Cak Chandra. Waktu kita ngomong-ngomongan di Simfoni Keroncong, membuat aku bahagia.
0: Kenapa tuh?
2: Mau cepat bisa langgeng karena itu.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Setio.
2: Ajegetaresna. Salamipun kangge sedoyo kemawon. Mliginipun Pak Jainal. Mugi Pak Jainal saged ngerasakan Jawawi Imron. Matur nuwun. Selamat malam.
0: Selamat malam. Mugi ajake kasetesnan sita. Tak intipi dulu. Ajeke ajeke pangesto nggih. Ajeke pangesto. Oke deh. Betul enggak sih ajeke tadi ajeke katresnan atau ajeke pangesto ya? Oke lah, mungkin ajeke pangesto mungkin ya. Nggih, ya enggak sih. Ya oke deh. Caniku mau yo panyuwone ada lagu permintaan dari Ning Latifah sing belum Chandra putarkan, kita dengarkan ya Cak Ning yo. Terus ono lagu dari iku mau Bu Setio tadi ajeke pangesto apa ajeke kate senansi sakjane aku kok penasaran takut salah ngono lho. Ya semoga tidak salah lah ya. Kita dengarkan dulu iki lagune adalah Aleke Telok.
3: Aku terlalu lagi telur. Hah? R sampai tabu.

Ternyata lagu ala ketelu iki telo iki caneng yo ora iso diputar karena stoknya ini lagunya ora metu suara nih. Ya apa terusan ya untuk sementara ini berarti lagunya tidak bisa diputar ya caneng yo. Oke, nyuwun pangapunten. Dose Chandra lanjut di lagu selanjutnya adalah Ajeke sebentar yang tadi itu semoga iki yo iso ya cak ning yo Ajeke Pangestoh iki ya. Oke, ya wis kita dengarkan iki Ajeke Pangestoh.

0: Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Oke, Caning masih di Soto Madura, nyaman ongku, cering-cering-cering. Tak sapa lagi ya. Halo Soto Madura.
3: Soto Madura, nyaman ongku dak ya.
2: Cering-cering-cering. Gini. Tumira.
3: Assalamualaikum, Dak Kandra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derma, kabare?
3: Beres,
2: alhamdulillah.
3: Sampean ge beres.
2: Alhamdulillah, beres, saya sehat. Ya lancar rezeki, amin, bahagia, alhamdulillah. Nggih.
3: Sehat selalu,
2: Kak. Amin, amin, amin. Silakan lagunya apa nih Tumira?
3: Kula lagune anu. Inapa sik lagune? Bulat tak mate.
2: Apa?
3: Bule tak mate.
2: Gua tak saya tak cek dulu ya. Si.
3: Bule tak mate.
2: Bule tak mate.
3: Yeah.
2: Bule tak mate ya. Oke. Okay. Bule tak mate, bule tak mate. Oke, siap. Salamnya ada enggak?
3: Salamnya niki dabel medunten sedaya bres.
2: Siap.
3: Wangel kalau ngantuk kan
2: sampean. Wangel maksudnya wangel ya.
3: Wangel kagum Buratno. Kalian bapak.
2: Siap.
3: Abato Yibi.
2: Nggih.
3: Kalian niki Kak Toto, sampai jumpa. Kak laporan sinten lagi lah. Dia sedoyo.
2: Oke. Matur nuwun.
3: Aku
2: Sakalangkong.
3: Nggih. Dia sedoyo mau kok setok ge anu Pak Chandra kan.
2: Iya. Sakalangkong.
3: Matur selangkong nggih.
2: Nggih.
3: Sehat selalu.
2: Amin.
3: Sampai pendengar.
2: Amin. Oke, baik.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi
3: wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Soto Madura lanjut. Halo Soto Madura.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
4: Nyamanongku kita iya.
2: Cering cering cering. Ini Ning Lulu ta?
4: Bukan.
2: Siapa ini?
4: Bunda Hamida.
2: Oh, Bunda Hamida.
4: Iya, Kak Chandra. Oh, Kak Chandra.
2: Beres.
4: Alhamdulillah.
2: Ning Hamida, gimana kabare?
4: Alhamdulillah beres kia.
2: Geles ya.
4: Ngerti Kak Chandra.
2: Apa?
4: Ngerti beres kia.
2: Beres sehat.
4: Beres ya itu sehat juga.
2: Sehat artinya. Juga sih ya, bersih ya. Oke, Chandra juga bersih ya loh.
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Lagunya.
4: Laguna. Telok Soca Merah beri Kak Chandra.
2: Apa?
4: Telok Soca Merah.
2: Oke. Selok Soca Merah.
4: Sebede tanang kacir.
2: Terus?
4: Tepar celana buleka tak kira cecer.
2: Selo Soca Merah sepede tanang kecer.
4: Celana buleka
2: tak kira cecer. Asik.
4: Aduh pon palang abula. Wis Kak Chandra terus malam kah?
2: Oke, siap. Selok Soca Merah.
4: Langkong Kak Chandra.
2: Kakak langkong. Baik.
4: Salam ada Cekik Purutoron seteje. Apa artinya seteje Kak Chandra?
2: Seteje semuanya.
4: Iya.

Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Oke, lagu andalan ya. Selo saja merah sepeda tenang kacer. Oke, tak putarkan lagunya tadi ya. Lagu ning Tumira mau nyuwun lagu Bule Tak Mate. Sugeng mitangetaken.

0: Nyaman Ongku Cering Cering Cering Selo Seca Merah Tanda Mata Dari Tika. Oke, lanjut ya. Soto Madura, ada siapa iki? Halo Soto Madura.
1: Halo Soto Madura, cering cering cering naman
0: ong kuda ya. Naman ong kuda ya. Oke, baca yibi.
1: Oke, benar-benar.
0: Remah kabar.
1: Aduh, gue beres kapi saroma.
0: Beres kapi saroma, alhamdulillah. Sa kapi saroma.
1: Manuan ya.
0: Manuan iya. Gimana gimana gimana?
1: Untang ke.
0: Ke tetangga ya, wala. Oh, RT berapa?
1: Saya RT 9.
0: Oh, RT 9. Berarti
1: sampean RT berapa?
0: RW 9 RT piro ya? RT 10 kali.
1: Wah. Aku RT 2, RT 9 RW 02.
0: Oh, oh, oh, oh. Iya, tangga lah ya. Oke, Bato Yibi. Apa?
1: Amben pelak ngajak Madura.
0: Apa?
1: Amben pelak ngajak Madura.
0: Enggak, asli Surabaya ku.
1: Wih, aku bodo Surabaya nih kok ya.
0: Iyo, Surabaya. Aku iki ganteni ning ana sing lagi lomba rujak ulek. Dia lagi jualan rujak ulek. Gak jualan soto iki.
1: Akman kok kono ning urip pokoke galekel.
0: Oh iya ta. Bo.
1: Adon ana.
0: Wis ta lah. Wis pokoke lah iku apa jenenge gak lak jurine gak menang ning ana diulek sampe ning ana.
1: Oh mbok temen.
0: Ya halo. Bato Ibi, kenapa ini? Loh, kok dibisukan? Kenapa iki? Bato Ibi? Kenapa kok dibisukan ini? Coba masuk lagi nanti ya. Oke. Kepine be iku mau ya. Oke, kalau mau masuk lagi silahkan monggo. Gini 089-602-111-968. Halo, Soto Madura.
2: Soto Madura nyaman nongku tayo.
0: Tring, tring, tring.
2: Wajah ditawakan aku ya, kaya Soto Madura ya, foto.
0: Tring. Ojo mengkelip melengking-melengking kok kaya iku wingi. Apa jeneng iku?
2: Celeng
0: wako. Celeng wako. Alah. Alhamdulillah sehat berles. Terima kabar.
2: Beres
0: kabi sa Indonesia Raya. Tayo.
2: Kita ini cari ni lama fikri. Bang
0: lu ni kaya cara macam tu rasa gaya, cara macam tu. Lu temenan gua ya, terus pokoknya wani sembarang salah. Wis, wani maju, wani tampil.
2: Wani maju kok
0: ae. Wis karo isin, karo isin.
2: Ya wis.
0: Lagunya apa, Cak?
2: Lagune aku kudu gak tapi apa Spirino ae lah.
0: Apa iku?
2: Spirino ae sak petuke lah.
0: Lho, iki perilis ya. Ono nyang koleh loka, ono mane tak bisa ngobeh takdir.
2: Tak bisa berubah takdir.
0: Tak bisa ngobeh.
2: Bisa berubah takdir.
0: Bisa. Encik si pasrah bongkoan ya.
2: Satu jam berpatah.
0: Iya. Sokoke.
2: Ya, salame. Ono Bu Hamidah biasa muncul Bu Hamidah ini.
0: Heeh. Ya udah muncul, udah muncul.
2: Muncul ya.
0: Sudah.
2: Ono Bu Lulu. Iku ya biasa ngrungokno iku sing kirim salam anake guyu lho.
0: Oh iya, iya.
2: Bu Lulu.
0: Kayak bingung guyu ta nangis iku. Karlo aku.
2: Lho, oh guyu ngono lho.
0: Pertama pertama nangis pertama itu semangat kari-kari guyu. Lah iya lah ya bingung sing gara lucu ku sing dine ngono lho.
2: Sing gara iku dhek ku mbake kok mbakku iso nyanyi di bae ngono.
0: Iya paling ngono iya. Iya.
2: Iya wis Mama Fikri. Cara Cak Solikin ono ning Rama karo Cak Husen ning Salama iku biasa muncul. Cak Abdul Karim terus Cak Hafid Maulana iku biasa muncul. Terus ono mane Cak Irsad karo Mbak Asia iku biasa muncul soto Madura. Cak Amul pasti dadean soto ngono ya dadean daging. Soto ne doyan. Wis tak karo Pak Toyibi, Pak Toyibi untun isih akeh.
0: Tak
2: pulte kabeh.
0: Dikenyot tok palian
2: ya. Aku tuku soto ge syarat. Wong daginge gak tedas bagus. Iya, kanggo budian kadang nganduk soto, baca Suratno. Terus Bu Gustia, Bu Joni, apa sama apa Marwoto yo?
0: Marioto.
2: Oh Marioto, yo. Wis kanggo kabeh Cak Chandra, Cak Chandra selalu sehat, akhir rezeki ini, tetap semangat, tandalmi dengan Allah Subhanahu Taala.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Glodak. Glodak. Ya lanjut ya Cak Ning yo. Halo Soto Madura.
1: Soto mah saya jual nih ya bu.
0: Sing jualan iku lagi dodolan rujak.
1: Oh alah alah. Dodol soto dodol rujak.
0: Iya makane bengi-bengi ini iki saya dodol rujak rek.
1: Iya lah, sing dodol rujak yang ngono. Kok dikene nang sing dodol wong Jawa.
0: Mangke dadine soto Madura, soto Pelangi palian dodo Madura. Sampe njaluk apa soto campur pecel ta soto campur saos? Ngono palian ya.
1: Soto Soto campur, tahu campur ae.
0: Lah iya makane, kan lah ya sampean kan ngerti dhewe, rawon wis disok dicampur ambek rawon pecel. Soto yo gak kalah, rawon pecel engko iso. Engko bareng ono rawon sambel bajak yo iso, rawon sambel matah yo iso. Yo kan Dani kok campur aduk.
1: Lah rawon sambel ucak yo apa dadi ini?
0: Lah, yo iku dicoba mangane. Kan iki dhek isik lagi iki nyoba dodolan nah. Ya kan ning kono ning THR kono kan saiki. Engko mari ngene kan mulai deh. Nah, kalau pas mulai engko dicampur oh, cocok yo lanjut engko. Soto rujak ya. Tapi yo on. Koyoke ono deh lah soto rujak iku koyoke.
1: Ono.
0: Koyoke ono iki engko.
1: Oh, ono yo ono nek gak ono nek gak ono.
0: Ah, makane. Lah iya.
1: Soto campur rawon ono.
0: Makane. Kandane. Tapi ono cak iki infone yo ono jenenge rujak soto. Ya, rujak soto adalah kuliner khas Banyuwangi yang unik. Memadukan rujak sayur petis dengan soto babat atau daging berkuah kuning. Kan Dani ono. Loh, ngene iki. Kan Dani kok.
1: Ya aku mau soto campuran ngono aduh. Kayak iso mangan aku.
0: Duh. Yo iso-iso no wong ono apa? ya iku mau jenenge judul iku mau tak bisa ngebeh. Apa mau? Tak bisa ngobe takdir lho kan Dani kok. Ono cak rujak soto encene. Wis pokoke lak soto dicampur apa iso kan Dani. Kati. Tadi
1: ono campur tahu campur rujak kene.
0: Iso makane, kan unik saiki to.
1: Makanya sing dodol iku masih wong Jawa gak apa-apa.
0: Gak apa-apa, wis kan aturan. Wis masih wong wong apa jenenge masih ono ning pur lak dodol soto yang kok dadine ya soto Medion campur pecel kandhani kok. Iya kan? Lah ning ane gak iso apa dodol mana waya ning pur ya dodolane ya soto Medion wong asli Medion wonge.
1: Ayu Arta
0: iku. Lho, iku engko dicampur apa? Kediri. Campur ke campur tahu koyo ede.
1: Tahu kene.
0: Ah iya kandhani kok wis pokoke apa jare. Engko lak ning liya sing dodol, engko dadi apa? Dadi soto Kupang. Soto Kupang wong Darjo dek. Kandhani kok. Wis pokoke iso soto campur aduk iso.
1: Kembarang iso kok.
0: Iso, heeh.
1: Pemane ning liya. Iya. Nang Darjo campur rupo rupo apa? Rupo pengaran iku. Darjo iku.
0: Apa lak?
1: Ngono.
0: Ya Kupang, Kupang iku dek campur Kupang ae yo.
1: Urang.
0: Iya. Campur urang. Urang, heeh, kerupuk urang. Yo, lo cocok. Cocok kabeh wis. Sampe njaluk lagu apa iki, Cak? Minta lagu apa?
1: Lagu urang ae aku.
0: Hah?
1: Boleh urang.
0: Boleh urang. Oh, oleh urang. Boleh.
1: Boleh sampe urang.
0: Heeh. Boleh.
1: Jadi mangan gule baru campur
0: balung.
1: Balung ku lak balung.
0: Heeh.
1: Iya, balung ku balung.
0: Oh, balung ah. Ule. Oh, iya. Iya wis. Enak.
1: Ule, ule. Ngakan gule kepada tolang.
0: Siap.
1: Ngakan mangan gule campur ambek balung.
0: Oh, iya. Enak. Enak, mantap.
1: Wis tua bae cek anu.
0: Siap.
1: Kakak yo, Kak Chandra yo.
0: Iya.
1: Tutu saja lo kakak lo.
0: Iya, kedak kan.
1: Chandra.
0: Kakak Chandra.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya Cak Ning yo. Eh, lanjut Kak. Sik iki dua lagu ya wisan. Sik tak putar lagu sik yo. Iku mau Cak Totok wis nyuwun lagu Tak Bisa Ngobeh Takdir. Terus aku mau, Cak Senan Kumis minta lagu, aku mau Oleh Olang, Cak Ning.

0: Ya caning sening soto Madura nyaman ongku cering cering cering. Yes, saya dikancani Barek Chandra ya di Soto Madura. Oke. Okay? Ana sapa maneh iki? Halo Soto Madura. Cering cering cering.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
0: Apa? Oh, iya ta. Luala.
1: Monggo.
0: Oh, no ta. Wake sing keplorot koyo injene iki mau.
1: Ya aku mau sing bolak-balik keplorot.
0: Oh. Anda ternyata ya.
1: Iya.
0: Kak apa sing penting kan masuk tetep to.
1: Ayo karen-karen wes.
0: Gak popo sing penting uman.
1: Iya, gak jandra.
0: Apa?
1: Gak soto emang ono, lu gak soto banyane ono.
0: Makane, aku kan gak salah kan. Aku iki bakul rujak pelangi, soalnya apa? Ono rujak apa soto pecel, ono soto rujak. Heeh, wis ta enak ana niku.
1: Ono Banyuwangi ya. Kurang mangan rujak soto, rasane kok kudu nang Banyuwangi.
0: Iya.
1: Itu andalane khasnya Banyuwangi soalnya.
0: Jajanannya
1: itu bagia. Jajanan khas Banyuwangi itu bagia.
0: Bagia, oh iya bagia. Bagia.
1: Semua enak.
0: Semua.
1: Pokoknya nang Banyuwangi itu loh itu yang jajanan ini. Apa yang sering nang Banyuwangi jajanan?
0: Oh iya. Oke, lagunya apa nih?
1: San mesan.
0: Apa? Mesan mesan mau uwes.
1: Uwes ta?
0: Uwes.
1: Anoy. Gelang soko.
0: Gelang soko?
1: Oke.
0: Gelang soko?
1: Heeh.
0: Oh, si gelang soko. Gelang soko. Oh iya ya. Oke. Okay. Siap. Baik, tak putano ya.
1: Oke,
0: wis salam nih kan. Loh, tiba dhewe. Ya wis aneng yo, iki adalah lagu terakhir dari Neng Dian ku mau. Matur nuwun sangat wis ngancani Chandra gawe dodolan soto Madura pelangi. Soale apa? Apa pelangi sih cak jenenge? Soale kan bermacam-macam ria. Ono soto pecel, ono soto rujak. Lah ono mana soto Kupang. Wis ta pokoknya mbak aku iki apapun wis iso terjadi yo. Ya wis matur nuwun sangat ya cak ning yo, pokoke matur sakalangkong kagem kebi wis ngancani Chandra ning soto Madura sing pastine sehat kabeh cak ning yo. Chandra aturaken matur sakalangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Nggih janing, saniki wancine kita midhangetaken adicara wayang kulit semalam suntuk nggih janing nggih. Ha saiki ning wayang kulit semalam suntuk dina iki ngangkat lakon judule Nggak Ada Inten sing sarangan kalian dalang Ki Narto Sabdo. Sugeng midhangetaken.

Arbdoto pitonanggi nagari pundhita punika ingkang minangka purwakaning kondo. Tatan kadya ingkang ginupiting dalumangki negari setunggal darbya nama Sadasa. Muhung gumelaring negari Ngastina Gajah Boyoyo Kuru Janggala. Milawasta praja Ngastina narika semana yasanira Sang Prabu Hastimurti. Gajah Boyoyo tilas kedhatoning duwe panggo Kuru Janggala. Ing mangke praja Ngastina dadya sasananing para Kurawa. Apantes to lamun negari Ngastina kinarya purwakaning carita karana dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Sinela sungapaning toya benawi tinampi ombak ing samudra biru maya nglangut kang tanpa pagut. Pegating paningal kepanduk uruting cakrawala. Waneh cakri ing gisik. Saweneh tinebing jurang cerung sela karang kinepung guwa sirung susuwing peksilawet menyang sarang burung. Wonten ugi pasisiran tersasana jembarake beganing pasir gumelar. Ginaris pinggir tan metuwuh angrem buyung. Royo-royo karang kitri, rowe-rowero ning kalopo, pratondo bumi subur, pasiten mawur, sadengah tinandur, tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung bebanjengan hangrangsang langit, linggak-linggok lampaing toyeng kang mijil saking sendang-sendang wening tirtani. Penoro poro palayune tinampi waduk binendung bendung kinarya ngileni sawah menyang Pategalan. Noro kismo samyo wekel panggulaing tetanen bebasan tanono bumi sacengkang ingkang selo. Sadaya tinanduran tan tuwuh ingkang murakabi. Pandiyo Batari Sriyak gelaring pesabinan yayah poruk misari pinangku pertiwi. Pategalan rinenggo Palawija ingkang angrem buyung gegodhongane hambiyet uwohe nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Pala kapendhem, pala gumandhul, pala kasimpar menyang Palawija, sadaya tanana kang kuciwa, cinawi tetukulan jejampi, warni-warni kang maweh kasarasaning diri. Ingon-ingon rojo kaya pitik iwen lamun siang aglaring pangunan datan pocinan jangan. Wanci serap suryo samyo mulih mering kandangi diwi-diwi. Nariko semono datanono carane kandangan gukinan cing palang lap petepih tindak durjono juti. Sadaya samyo sayek saeko kaptya karyo luhuring nusa bangsa lan negari. Wana gumimbanging gunung hanggung rineksa murih lestari runtumruntrah tumerah dadya langgeng regu regenging lingkungan. Langkung-langkung lamun to tinaliti janma sapraja samya sampet ing sesanggeman sepen saking tanduk sangsaya sinangsaya tebih ing wada winada anane hamung sarwi samat sinamat dan daya dinayan. Sawiji-wiji wismapan jatining jejibahan kang piniji temah awujud manunggaling cipta rasa karso ambab barakaryo alalambaran jiwa manunggal bangsa nunggal basa tuwin nunggal nagara. Para nayaka bebauning prajracak samya kuntap kautamane limpading kawruh pramoning paningal kang sarta tansah mbudi daya kuncaraning bangsa luhuring Narendra. Wasupitri Brahmanarsi samya gentur-gentur tapane mateng samadine manteng pangestine hanggung hanyipta rahayuning kawruh menyang tentreming bawana.
Saben hari ing titiwanci hanggung gumarenggeng sebawaning pujo montro miji saking titah ingkang nedheng manembah padaning Gusti dadya raharjo saisining praja Ngastina. Dagang layar mbok pakul sambiwara anglur selur siang ratri tanono pedo tiyayah ilining toyo narmada labet tebih sangsayaning gedalan. Candak ulak norakuci wadol tinukulu mintu datan kasluru. Norokismo samyo mungkulatrum yang telaten genyong olah pasiten. Temah bumi cengkar dadyo subur, lemah grasak dadyo mawur. Wekasan muluwet muwuh mati keltikel mahanani miraing sandang Hugo Praja Ngastina. Labet saking rejo raharjaning praja pramila datan umumu kalamun keh para narindra manca ingkang samya gandrung kayungyun sambet memitran nunten sami alirudut agung minangka tandha sih sutresna. Kenging binasaken nalika semanten negari Ngastina nedhengan cik jaman kencana panjang kunjung pasrukilah jenawi gemah paripah karta tata turaharja. Dasanagara gedhi obore padhang jagate dhuwur kuku sadoh kuncarane turta kasusre ngamanca praja. Lah sinenta wae ingkang jumeneng nata binatara mbau dendhanya Krawati. Mapan wasana pilahane dewi-dewi. Yen ketek pragusa butara seksa dewa wisik pendhita peparap lamun aratu wenang aja juluk. Nenggih wau dosa namaniro dosa sepuluh nama wis ngarani jejuluk Maha Prabu Duryudana Yonarpati Jaya Pitana Nararya Joko Pitana Sri Bupati Purupati Maharaja Gendari Putra ya Sang Prabu Suyudana. Mila jejuluk Maha Prabu Duryudana Narendra Abot sanggane ngaprang Narpati Jaya Pitana rasa ing pamuja Nararya Joko Pitana wiwit jejaka dinira jumeneng Narendra Sri Bupati Kurupati Pratonana teng Ngastina kawasa ngratoni daraing Kurawa Maharaja Gendari Putra Pratonana teng Ngastina Atmajalira Dewi Gendari Sang Prabu Suyudana suyud marang pepinggir dana marang paweweh lir agung danane marang kawula yang dasih. Sang Nata Ngasta pusaraning praja dhasar Tanuhita, Dharmahita, Danahita yang Sarahita. Lirir menulah kapanditan sengsem olah kaprajuritan nengenaken ing keadilan tuwin marsudire ing tata krami. Lampahing pengadilan nindaken dana wis siasat liridatan bau kapini nadyan liyan bebrayan mongko labet ing praja ginanjar ingkang sakmurwati nanging senadyan to sanak kadang putra santana lamun tetiruan nandhang kalepatan pinatrapan pidana datan mawi wigih hararinga. Apa telala betaning sang noto tuhu narindro berbudi bawa leksono siang ratri hanggung hangge ganjar kawula dasih paring bugo wong kaluwen paring toyo wong kasadan paring teken janmo kalunyon paring sandang wong kawudan mapak obor wong kepetengen maloya akan sesakit akaryo suko kang nandang prihatin. Narindra guning agunotan ngendak gunaning janmo luhur datan ngungkul-ungkul yandap tan kasoreng sesami. Pangandikaning sang noto yayah wikresno tumetesing potro seto opo kangkus kawiyos datan kenging lintat tetep kedah kelampahan. Pramilo sang noto hanggung sinuyudaning kawulo dasih kineringan samining Narindra petasan murup mbun-bunani ngerksoko gigiritan kenopi nidak pewayangani.
lamun kacaritakno wiyaring praja menyang luhuring Narendra kaya sratri tanana pedhote pinunggal kang hawi carita. Narika samono nuju Rispati enjingi hanyarengi mangsa paguna windu sengara tinengeran Surya Sangkala kagunan kahesti terus manunggal. Aranta aranta sunaring Raditya dayane weh Prabu Yuwana Sagung dumadi. Jagat wetan sumamburat kawawa hambirat meko petak lamat-lamat. Ing pendhap yagung negari ngastina nedheng dinten pasewakan. Sang Nata Ngasta usaraning praja ing mangke lenggah ing dampar tentu sinasutya rinuk mirarentingan kaukir-ukir lunging gadung gegandingan. Asa semek babut permadani awarni jinggo cinawi jenar rini ndoruk mi gading ginambar sekar teratikan ngedeng mekar. Sinebaran sari-sari ginondo widu jebat kasturiku ngas gandinuru amrik angambar arum ngantiut mugi panguraan.

kayap dining porhat sari kaswargan. Bek ambera belabar kang samnyo sumibo yayah poro ping samudring dedaratan. Jejel, riel, arapet pipit persasat atumpang dengku lenggai datan poselo. Lapet saking keing kang samnyo moro sibu. Hingalun-alun hamba lutek kendera rontek dibojo ketitrim yang umbul-umbul angin danu yayah imanteng mongso labu. Payung agung mekar kaya jamur barat wanci rendeng. Parantini rep sidem permanem tanono sabowo. Kegudungan datan upah samirono tanu mampah. Ingkang kapiar samung suaran yang pradonggo munya ngerangin sineling pangli ing warang gunang lam-lami. Tuwin abdi dalem pandi gending gemblak kriyo kemasan. Ingkang taksi kepareng samya nambut karedi. Pating jareng kelang pating jareng kling imbal ganti olir madyorogo. Sumawono peksingkuk menyang jalak urin ingkang minco ing taratak sarwiyang uceh. Nurasaru malah sansoyo hamawai sari senenjrun ing pasewakan. Lah sinten wae ingkang lenggah mungguing ayun. Tuhu punika ta warnanipun Narindra sumitrani Rosirnara Nata ing Ngastina. Nata parang Rukmi. Jejuluk Sang Prabu Manik Maninten. Narindra muda bagus warnane wingit pas mure wimbuh sekti mandra guna jayeng prawira ngajurit. Lenggahira jinajaran kelawan pujanggan yang praja Ngastina pandhita ing Sukalima sang begawan Drunayuda Hyang Kumbayana ingkang wis katetha dadya parampara. Kasambeting nguripi lenggahira nata ing Awangga Adipati Basukarna. Yasuryatmaja Yasurya putra. Ingkang wis katetha dadya bebanteng mewah tanggul bebeteng ing kiwuh. Praja Ngastina. Pamukasing pasiban warangkana ing Ngastina satriya ing plasa jenar Arkyanapati Harya Sengkuni. Ya Harya Suman, ya Triganta Pati, ya Sang Suwela Putra. Ingkang wis katepa ngasta bang-bang pangalum-aluming praja dasar wasis marang reh ing ring negara wegik ulah ngamandoko nanging yektine kurang wicaksana amung labet saged nuju karsaning Sri Naranata. Ing mangke sang nata ing Ngastina dahat sungkawa ing panggalih. Labet dinira mrihatosaken para kadang Brata Pandhawa. Ingkang wis kepareng musik ing panggalih nedya nyuwun wangsul ing kamukten praja Ngastina. Mulih mangki Sang Drumanata sigra angrawaken sanggyaning para tuwanggana. Pariwusnya ing acara lenggah teka kaya ta mangkana panglucitaning wardaya ingkang dereng kawijiling lisan.

0: Nyai, Nyai Prabu Manik Maninten dereng utawis dangu sarabuh paduka Nyai Prabu wonten Prajing Astina. Arakanto ngaturaken pasegan pono kerami mawantuan tumugi kunjuk o Nyai Prabu.
1: Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Kula tampise perbagenipun jeng Koko Prabu ingkang rumentah ari paduka. Kula tampi tangan kekalih kula kalungaken ing rungaya kula petekaken ing pranaja amawah ana caya marcahya mboten langkung wangsuling taklimipun rayi para kewala mawantuan tumugi kunjuk sandhaping kepada paduka jeng Koko Prabu.
0: Ringgi, Yayi, sangat angin kulo nampian dato seken bombong arau sing manah kulo. Buta langkung muki kasih tak nanggen dengan dikolenggah Yayi Prabu.
1: Kamu lo ringgi, ngisahkan dawu potukun jeng Koko Prabu.
2: Oh, lole, beleguduk manyar-manyar. Bergantil buntu teki suan kanting cilik mulo yang dicublak dati molo, oh, nuwun mangke tonggir anak Prabu dereng utawis dang sarawa paduka. Pun bapa ing sukani mangaturaken pasegan pono krami mugi konjuk ongger anak Prabu.
1: Kawula nuwun inggih bapa. Kula tampise perbagenipun mangadi prembaning sukalima. Mboten langkung wangsuling pangabektinipun ingkang putra kewala mugi katampiya bapa.
2: Kawula nggih. Sanget anggen kula nampi. Kabau sami-sami nggir, anak Prabu. Semanten ugi kula Nyai Prabu, arakanto yang ngawongga. Ngaturaken pasegahan pono krami sarawa paduka Nyai Prabu wonten Prajing Astina dereng dangu.
1: Kawula nuwun inggih, Kakang Prabu yang ngawongga. Kula tampi seperbagenipun Kakang Adipati mboten langkung. Taklimipun ingkang rayi kewala mugi konjuk o Kakang. Nuwun inggih. Sangat anggen kula nampi dawuh sesami-sami mugidipun sekitaken anggen paduka lenggah Yayi. Nuwun inggih Koko Prabu ngestaken dawuh.
0: Yayi Prabu. Bombong pirawane manah kula tanpa pepindhan dupi Yayi Prabu ingkang sampun kepareng rawuh. Tingae manah kula pindho karawuhan jawating Suralaya ingkang nedya paring kanugrahan.
1: Semanten ugi kula Koko Prabu bingaing manah kula tanpa upami karana rayi para prapta wonten Prajing Astina pinapak ngagem upacara keprabon ingkang makaten duh Koko Prabu sewu nugraha kapatedaning kula dene rayi para nampi pakrumatan agung inggih amung sawetawis kagiyat raos sing manah kula duk rikalanipun ingkang rayi nedeng-nedeng ing siniwaku wonten praja parang rukmi. Rayi para nampi nawala timbalanipun jeng Koko Prabu. Sami sakala kagiyat raos sing manah tumunten ari paduka daya-daya prapta wonten Prajing Astina. Duh Koko Prabu, baya wonten wigato sing karsa punapi dene paduka jeng Koko Prabu keparengan nimbali dhumateng ari paduka kula tumunten paringa dawuh ingkang rayi namung nglungaken jangga nerengaken karna.
0: Permara Mangut swa umyo ngambrengeng

Nyai Prabu, mugi dados neng kauningan. Melaripun jengan diko Nyai Prabu, kula rawuhaken wonten projeng astina. Nyai, kula namung aturaken sungkawan yang manah kula mboten kados ing rikelenggan mangke. Lebet anggen kula mrihatosaken para kadang Brata Pandhawa ingkang dinten mriku musik manahipun badhe ngucik kamukten kula projeng astina. Nyai Prabu, persajan kemawon. Kula ngrumaosi bilih, kula jumeneng Narendra menika petasan nang lenggahe kloso gumelar. Ingkang garepe pangwaos, negari ngastina sakwetahipun menika muhung adi-adi kula para Pandhawa. Arening sampun kabukti Narendra ingkang menika Prabu Duryudana. Ing pangangkah negari ngastina badhe kula rungkepi ngantos tetesing ludira kula ingkang wekasan. Nulinggi, kaluhuran sabda padu konjeng koko Prabu. Namung kewala Yayi, dinten menika kula mireng pawarta bilih para Pandhawa badhe ngawontenaken duta. Miturut pawarta ingkang kula tampi ingkang minangka dutaning Pandhawa boten wonten malih kejawi amung putra Madukara ingkang mijil saking kayangan Ngarga Dahana ingkang kekasih Bambang Wisanggeni. Mulawi saking menika Nyai Prabu serupa nyuwun kula. Mugiyo jangan dikau Nyai Prabu kersuwo paring senjata pitulung ntrenggalani dutaning Pandhawa ingkang badhe prapta wonten negari Ngastina. Duh Koko Prabu, jimat sembahan kula pepundhen kula ing mangke prating delahan. Koko Prabu, menawi tetil lamung menika ingkang dados sungkawaning panggalih padu kanjeng Koko Prabu. Araya para sagah minangka dados tanggulanging kiwuh. Menawi taksih ngadeg jejeg ri paduka kula, boten-botenipun menawi dutaning Pandhawa badhe kelampan ngrontokaken siraping keprabon projeng Astina. Syukur mangayu bagya sekedhi jumurung yayan dadosaken bombong raos sing manah kula. Nuwun mangke to nggih anak Prabu, keparengipun bapa badhe semula matur sawetawis. Inggih, kados pundi bapa? Menapa jengan diku anak Prabu? Alit-alitipun sampun priksa, ageng-agengipun sampun tepung kalian ingkang nami Wisanggeni menika. Nunggi, estonipun dereng bapa. Nah, menawi padha anak Prabu dereng priksa. Langkung rumiyin pun bapa badhe matur dhumateng padha anak Prabu, menggah kawontenanipun Wisanggeni menika. Paduka anak Prabu sampun ngantos kaget. Jalaran sami-sami putra Madukara, anak Janaka, Wisanggeni menika benten piyambak kalian kadang-kadangipun. Tak-takanipun sarwaneh, sarwaeng. Bebasanipun Wisanggeni menika bocah edan, keturutan wong duga, kewarisan. Kalian sinten kemawon mboten nate basa. Sampun malih kok dumateng yang sepuhipun kalian yangipun Bathara Brahma menika mboten nate basa, mboten nate nyembah. Lah menawi kalian kula menika kala-kala nyok basa. Ning nek kelingan menika. Lan malihipun Wisanggeni menika nadyan to lare tasih muda, namung batosipun menika ngumpuli kalian para brahmana. Menepeng cipta kaya leceting wicara menika menawi mejan ngungkuli para brahmana. Mila paduka anak Prabu kula aturi ngatos-atos mekaten bapa. Inggih nggih. Lan malihipun Wisanggeni menika saben-saben tiyang sepuhipun nggih para Pandhawa menika nandhang sungkawa. Wisanggeni niku mak jedul terus teka. Terus bisa ngrampungi gawe. Menapa ingkang dados bot repotipun negari
susah wong tua, mana kau ngertos, Ger? Kula klatur ngatos-atos lho, Ger. Inggih, Bapa. Pangandika paduka wengati premban. Kenging kula ngantran-trang gen kula badhe pepanggihan kelawan dutaning para Pandhawa. Katangmu padha waran denabete. Besok

Ucap kacari toko yoto mangkono dering utawis dangu denuri bawacono. Noto ingastino Prabu Duryudono miwah narindring parang rukmi. Prabu manik manin temangkono kesaru gegering jawi. Prataniro dutaning Pandowo Bambang Wisanggeni miyak ingking samyo sumiwo. Eh, koncono tamu, ono dayo, eh, biyak.

0: cakat wasisaning Bathara raya jagat pangestu ngoro. Tawas padhak ingkang prapto iki kaya putraning Sun Bambang Wisanggeni. Kula praptane Rana Praja Ngastina Siraparan padha winantu Raharja ngger Wisanggeni.
1: Wa Prabu Duryudana ya. Antuk berkaping suning Kanjeng Wa Prabu Ngastina Raharja tekaku ora liwat aku ngaturake sumungkeming pangabekti ku tanpa nono Wa Prabu.
0: Iya. Pangabekti nurwus tak tampa karya suka legawaning piyasing Sun. Pangestuning Sun bae tumuli tanpa nono kulup.
1: Paring pangestune Kanjeng Wa Prabu Ngastina tak pundi. Ing mestaka dadi jimat paripih.
0: Wisanggeni, iya.
1: Lole beli guduk manyar-manyar mprit gantil buntute kisah dengan cilik mula yang dicuplak dadi mula Allah utuku ngere bocah bagus utuku bocah njelonet bisa geni podo kanti karahajan praptani rokuluk Kanjeng Eyang Remban Begawan Durna ya berkapeng itu Kanjeng Eyang Raharja tekaku orang liwat bektiku tanpa nono yang iya tak tompo ndadek ake lego bunga rasane ngatiku pengestuning pun yang baik tanpa nono yang ger berkah pengestuning Kanjeng Eyang tak pundi dadi jimat paripih iya bejo ger kok tak pengestuni bejo ijen wae apa no kancane mau ger
0: iya
1: ijen tanpa ruang yang
0: Wisanggeni kaget rasane piyasing Sun sawise jeneng sira prapto ana praja Ngastina Bayana wigati apa kulup
1: Wa Prabu ndadekno sumurupmu munggo tekaku ana praja Ngastina ingkang wigati sepisan aku tilik tata tentreming praja Ngastina genepe kaping pindho aku kinen ngaturake sembah sungkeming pepunden Pandhawa konjuk nang ngersane Wa Prabu Duryudana.
0: Iya. Para pektine wong atwani rawus tak tampa. Pangestune Sun bae bali atur ngersaning kepundene para Pandhawa.
1: Wa Prabu ya. Dene ganepe kaping telu. Sejatine aku minangka dutaning pepunden Pandhawa. Kinen matur nak yenake janji kesaguhamu babagan Praja Ngastina. Arene wis sineksen. Sagumeng para narendra saindenging Nuswantara ora ngemungake para titah kang padha nyumurupi nanging para dewa uga nekseni kalamonta kang darbe panguwasa Praja Ngastina kuwi pepundenku para Pandhawa. Lah mongko nyatane nganti tekan seprene ora ana kabul kawusanane banjur keparingi Wong Prabu Duryudana bab negara Ngastina iki kepriye Praja Ngastina iki mbok ulungake apa mbok kukuwi. Yen to Praja Ngastina iki mbok ulungake ora ketang sak suwek aku njaluk tandha bukti. Nawala peparing ing Kanjeng Wa Prabu Duryudana sing surasane mengkene. Nata Ngastina Prabu Duryudana lengser keprabon. Panguwasa Praja Ngastina sakmutuwe tak paringake kadang-kadangku para Pandhawa. Titik. Praja Ngastina katiti Surya pira kowe tapak asma wis rampung. Prasah dawa-dawa. Nanging kosok bali nih, yen Praja Ngastina iki mbok kukuwi, tekesi mbok gondeli. Ayo, Praja Ngastina jaga kau sing jero, bete kau sing kandel. Wis sanggeri sak kadang, wis mesanggrah, oning tegal kuru kasetro. Digawe rowo apa digawe ringkes, digawe aga apa digawe alus, wis sanggeri manut. Tane wenehi wektu 5 menit pikiran.
2: Dukoya ya sinipi coco bang mawingo-wingo Netrande angat tirah umetut padon ing ati Wintane

0: Cakat wasit saneng upoto raja cakat pangestu ngkoro. Popo turun lo. Meh kemawon kasuran pangan dikari pun jajib rabu. Manik maninten.
1: Jan belek guduk tenan kaya ngene. Wah, iki kek lalakon apa? Jayane kok wis tegang kaya mengkene. Mendah-mendangku tengah wengi. Lah, kados ngaten menika lho, Ger. Kawasisanipun wis anggeni kados ngaten menika. Gumun kula niku lho, Ger, kok entuk-entuke bahan niku lho, Ger. Lek nyepak, nek kono omong ngene tak wangsuli ngene, rembugan ngono tak walik ngene, kok lek tak cek cek cek.
0: Inggih, Popo.
1: Upaminya ngaten wis anggene menika mboten nama mokal nggih. Mboten mokal.
0: Sababipun menapa?
1: Lah mesti dipun tingali saking sejarah. Saking naluri.
0: Naluri apa?
1: Ngene disuni. Pikiran. Wis anggene iki anake sapa?
0: Anak Janaka.
1: Nah, mongko Janaka kuwi rak muridku.
0: Ora.
1: Ah kepiye? Dadi ngelmuku ki rembes.
0: Ati-ati ngelmu kok rembes. Tak titeni begawan dunia kan anggirannya wong apik nomor di aku. Dan wis anggirannya yang butah pinter ngono. Oh kaya biyen muridku kaya. Anggirannya wong ayun. Oh lah kaya biyen tilas aku kaya. Kula bali ulangane Kang Cipto Garing iki delalah.
1: Kowe menawa tak kamplengi kowe. Remangsamu tengengesan.
0: Bapak Durna,
1: luwun kula wonten dawuh, Nger.
0: Mboten wurunga menika mangke negari Senobati dados ajanging kegempuran. Saking pamrayoginipun kados pundi?
1: Tumunten kadhawana dhumateng para kadang. Sapa Kurawa supados siaga ing damel.
0: Kawula nuwun nggih, Bapak. Paman Patih Haryo Sengkuni
1: kawula nuwun wonten timbalan ingkang adawu Kanjeng Sinuwun.
0: Pagedhira paman Adawati Kangelan tumuli metu njaba perintah napara kadang saka Kurawa. Kirang ngrakit gegaman manunggal kawan para prajurit parang rukmi. Suka sabiyantu kawan Jaji Prabu Manik Maninten mbok menawa mengko yen ana moganing lalakon kawula nuwun inggih ngestaken dawuh paduka sinuwun keparenga ingkang paman madhareng pasilan kaya ra ana dawuh maneh paman Kakang Prabu ngawongo nuwun wonten timbalan kang dawuh yayi kula sumanggaaken pengayomaning para kadang soto Kurawa nuwun inggih ngestaken dawuh paduka Jaji Prabu tepet jarak katarika wau riwutna paripurna sadani rosang tuminata gya kundur angedaton ya ngarso tangkep muri yang tajun ondro kunduring sang noto panjayah sinawung candrane.

Wahai, mana dia bertoho? Paman Sengkuni werti, man. Paman Harjo nyadong werto, man. Sengkuni nyadong werti, man. Kulenggang putra Banjara Junut Harjo dur sosono kula nok nok nok nok nok. Wahai. Enten kabar nopo lo man, prayogi kula tur paring dawuh. Ketinggalipun Pasewakan Agung Radi Gayeng ben telawan padatan lo.

0: dari mana? Ditraksi. Kukulon nyadong. Timbalanipun Kanjeng Kokok Prabu ingkang lumantar sanget ing paman Sengkuni. Keparengan ingkang puton nyadong drang-drang tak tudet. Menapa mikatos sing pasemakan ageng man? La kuloy man. Kule ke putra pun durbo gati nyadong timbalanipun si paman. Yok nopo berita nih man. Paman Sengkuni doyo-doyo bios wonten pagelaran Jawi. Raos sing manah kula kumejer, kumitir taruk murlan maras. Paman mugi kaparinga paman dari Sengkuni cumadung dawuh dumateng ingkang putra pun durbo gati nyadong timbalanipun paman patih Hariyo Sengkuni.
1: Siapa?
0: Paman patih Hariyo Sengkuni. Paman Sengkuni nangge Sengkuni. Sengkuni budek lho. Lah kok malah nyengen iki piye ta iki? Seng ceng. Oh. Wis meneng ah. Panjenengane bocah groboh iki delalah. Dadi apa cen gudepane kaya ngene kok paidu. Woi, man. Pripun kabar ya man? Turu sosono, ye, pripun. Sawetara iki mau Pasewakan Agung Arada Dedreg sebab ana tamu. Nggih, kula pun ngerti tamune wis anggene. Ayo. Wigatine kautus para Pandhawa njabel negara Ngastina. Oi. Selajengipun mula Kang Soko iku aku njaluk panemumu Dursasana. Wis anggen dikongkon Pandhawa njabel negara Ngastina karepmu piye? Wohoi. Sedumuk batuk senyari bumi man. Ya terus prayogi suka nge. Oh wes. Tak tersemu tuk ngomong sedumuk batuk senyari bumi ini nyanti parane. Prayogi kudune ini sedumuk batuk senyari bumi ditoi pati negara sira digondeli. Wah dudu ndake kok gondeli. Awake dhewe niku mau somong sang sadrema nyileh. Ngiyup saupama ngene. Jaluk sing duwe kek kowe ngoten dadi Kurawa ketok gagahe. Kalau ngoten saniki niku padu rebutan warisan wis ora usum. Kabeh pun do sadar, kabeh pun do eling, Mas. Duwe papan dijaluk diwenehake jer kanggo kaperluaning bebrayan. Diulungake kanthi ikhlas rila lega lahir terus sing batin. Lah iya saiki yen negara Ngastina diulungake diwenehake. Terus kowe sak sedulure arep manggone nang endi? Oh, golek nggon sing jembar to, Man. Wong kok kalah karo manuk. Manuk manusa gawe susu kok manusa mung jagake paweng liyan. Angge entuk-entukane mbeng-bengi niku klumpuke rak ngoten. Lah panjenengan wong gemi wong setiti kudune niku entuk, ngoten. Contone niku mun enten. Emong arek Durma Gati niku sing gutil. Kancane do mlumpuk ra mlumpuk dhewe. Angge kaya ngoten niku. Wong niku yen mung seneng jagake paweng liyan ora tau mikir tembe mburine. Kurawa niki keduren ling udang. Lho kok keduren ling udang? Ha nggih. Panjeneng Rama niku nek paring kekudangan wah dhuwur. Terus sasana kowe manggone ning kono. Citraksi nggonmu ning kono. Kartomarmo nggonmu ning kono kae. Abula bali wong niku pun dicadangi kali wong tua, dadine bareng gede tua goblok bodoh ra iso ngulir budi. Arek beda man kali wong Pandhawa sing sak jek urip rekoso ning malah dadi lan mulyane. Ora cobi. Pandhawa niku dilambari Tarak Brata, dilambari Prihatin, mula mboten jeneng muka gegayuhane Pandhawa mesti kelakon. Golek negara nggih bisa. Golek kamukten kelakon. Golek wahyu entuk perang mesti menang. Oh. Rabi mesti entuk putri ayu. Saiki contone Kurawa, apike nggih napa cobi? Pripun? Perang ora tau menang,

Tuku nomra tau menembus. Atau sapi kulawa ini gen pundi ini. Napa meleh, ini jeng mungsuh kali wisa geni, legan boleh momongan. Loh, apa ini wedi kali wisa geni? Wedan apa wani kali wisa geni? Bocah kok yang ngono kok dituruti, diladeni, bubar kabeh mengke. Sampeyan dereng tau weruh kadek janane wis sanggeni. Sanggeni niku duwe ilmu sabda le, Pak. Mboten sah ngrembyah tangane dheweke nek perang. Meneng mawon kalih sedakep. Engko Kurawa nek sing nyedak disedake, lumpuh kowe brek lumpuh tenan. Pripun? Citraksi cedak sedake wuto mripatmu bet ora weruh dalan niku men apik ngono sedake lemes kowe ora pripun monggo Kurawa iki lagi mempeng-mempenge ora monggo bar bladegan ayo wis arep ngoten tenan pripun apa mboten blai nek sembrono terus sasana pripun Kurawa wis ngurung jago. Jagone sinten? Prabu Manik Maninten. Wah, mpun to. Nyroyowo ratu keng pundi mpun. Nek kon musuh wis sanggene ah, bel gedes ora-ora arep menang. Dela, mpun ta. Mboten sisah nyroyo Prabu Manik Maninten. Nyroyowo Prabu Candranata to. Munggah retnaning sih. Terus dadi ketawang Kapirta. Iki malah omong jendung iki piye iki. Kabeh Kurawa miranti gegaman sekeping kaprajuritan manunggal kawan para prajurit parang rukmi. Wah, nggih. Ning kula mun elek-elek lho man, unane apa-apane ampun do sambat. Satama wonten timbalan iki ngadhewu. Para diyage kula metu njopo nembang otengara budhareng wadya. Driki ngestaken dawuh paduka paman parang madhareng pasiran. Mundur sarkyana pate. Undangnya

0: Awan Kumbara Resi kepareng paduka Jaji Prabu paring dawuh menapa wigato sing pasewakan agung
1: semanten ugi kula sinuwun kula nata paring gumewang Prabu Dewa Pawaka sumadhong dawuh
0: Kakang Premban nuwun kula wonten timbalan iki ngadawuh Jaji ing mangke kula kadhawuhan nglawan Kaka Prabu Duryudana menawi kula kinentrenggalangi dutaning Pandhawa ingkang kekasih Bambang Wisanggeni ketingalipun Wisanggeni boten mendha saking pamiruta datar luntur saking geguntur pari kedah ngantepi prasetyanipun anggenipun dados dutaning Pandhawa menawi tetila mekaten Jaji Prabu sampun ngantos paduka Jaji Prabu ingkang badhe ngayoni kridhanipun Wisanggeni cekap kula kemawon mekaten Kakang Premban niki kaluhuran menawi tetila mekaten kula borongaken jengandika Kiraka Premban mamrih kasembadan Wisanggeni dipun kendharat tumunten katur ngersanipun Kaka Prabu Duryudana niki cekap lenggah kemawon.

Lahing kono to wau. Dat asri tiningal alam pengkang porwadya balakuswa. Saking projeng asti nomi wah parang rukming kang pinandegan Perkyana patih Haryo Sengkuni. Adya umyat tanpa wilangan nganti kaya sulung arebut marga lampahing baris yayah Sela Brakiti. Sela wis ngarani Brakiti sumut yo lampahing sumut aning luhuring silang lur selur tanana pedhoti. Sayekti datan carpur sajuru-juru bujananing para wadya bala. Ingkang agem busana putih nganti kaya kuntul sewu bareng maju. Ingkang busanane kuning kaya pedhang binurian. Ingkang busana ijo kaya jalodo hangemutejo. Ingkang busanane cemeng kaya dandang ana pasitran. Ingkang busana abrit kaya giri pawoko giri gunung pawoko geni kaya harga kobar. Prapto njawen ing rangkah para wadya bala samya kendel mesanggrah dasar kesaputing dalu. Wauta sinigit nantong ini lagi lumaris ganti yang kangkawur sito ora kaya kangono pesanggrahan ing Tegal Kuru Kasetro katinon saking mandrowo pandayah ayem tentrem jroning penggalih

Lak maruto gegancangan anggegono temah sirna sinapu dening soroting surya kang ngedeman jero tengange hawa benter kawuran mendung kawowo weh prabowo gureh pesanggraning tegal Kurusetra. Ing mriku wonten pesanggraning kang pinayu tendha sutra wilis awangun jamur barat kang nedheng megar paning setalining pawo sak lengen gedhene kenceng ngarencang pinantek waja tumanteping bumi madyaning pesanggran lenggah angale lo putih memplak pandayah kapuk dene musoni anenggih punika tawarnanipun pandita ing kendali sada begawan Anoman ya Rama Ndayapati ya Maruti ya Senggana aja dupeh wujuding wanara kusika seta nanging yektine sang Anoman kentur tapane mateng samadine sidik paningale turta katarima ing dewa dasar tilasing Senopati Agung jaman kuncaraning Prabu Rama Wijaya ing Pancawati lenggahira jinajaran kelawan satriya ing sabta bumi Raden Hanantarja ingkang lenggah mungguing ayun punika tawarnanipun satriya ing suwala bumi ya satriya ing garba ruci Raden Harya Sencaki ya Setyaki ya Singamulang Jaya ya Bima Kunting Tambak Yudha Yuyudana lenggahira jinajaran kelawan Raja Putring Pringgondani Raden Harya Gatotkaca ya Tetuka datan kantun satriya ngrandu Gumbala Raden Anantasena sagunging para prayagung amung tansah nganti Bambang wisanggen ingkang lumampah duta mring praja Ngastina.

Setyaki ana dawuh mapa Kakang Anoman lawan kuwi nggih Rontorjo wonten timbalan iki ngadawuh anak Prabu Pringgondani wonten timbalan iki ngadawuh lawan kuwi nggih Antasena anapa Pak De Raden ngunguning manah kula sampun wonten Sabto hari ngelengkri kelenggahan meniko wisanggenanggeni puluh mampah duto dumateng negari ngastirno kados pun dimenggah saking pemanggih dengan diko Raden Setyaki Kakang Anoman sawetara melang-melang rasane ngatiku ibarate kaya ninggal bayono sak pinggiring kali sabab wisang geni jen tanpa ruang ngunin lumawat marang projo ngastirno mongko nariko semono wisang geni babar pisan ora gelem ditutki poro kadang iki Kakang Anoman sing dadi ake sumelangi ngatiku jalaran aku iling tumindak lan pakatining Kurawa sing seneng tumindak sidro demenyikoro marang kepadaning urip semanten ugi kula wa pomboten sekedha raos sing manah kula kula nggih mboten maiben dumateng kasektenipun Yayi Wisanggeni namung kemawon badya sekti ingkang kados menapa Wisanggeni menika ijen tanpa ruwang ingkang kula kuwatosaken mlai ngantos Wisanggeni menika kenging paekaning para kadang soto Kurawa pemberban kumedhap raos sing manah kula pari kedah kula menika kepengin sumusul dhumateng negari Ngastina. Atiku kok ya melu ketir-ketir, melu semelang. Rasane atiku kaya ninggal panganan ru tak tutupi Antasena iki yen matur kok celemungan. Layo piye tetepane coba pikiren. Ing atase ditinggal lunga mongko gawe ning tengah dadah kaya ngene ora kepiye. Mongko janjine biyen ku ora ngono. Kepenak ya wong akeh, cilaka ya wong akeh. Ning bareng tak pikir-pikir kok saya suwe kok saya ora adil iki aku. Ah kepiye? Tak titeni kok. Bisa geni kan gede lelungan ngono wah, wis. Engko anggere eneng dadah ngono melek. Ngajak omong-omongan, ngecipris. Anggere liwat warung tok-tok turu. Piye pakeme Wisanggeni kok ngono kuwi. Gumun kuwi bocah napa utile raja mak. Wong wis werna-werna sing dipikir. Ning ngene ya wong. Nek tumrape Antasena Wisanggeni rasah dipikir. Tak kira wong limo iki bab perkara kasektene ora meneng karo Wisanggeni. Tegese kebatinane ya mumpuni, keprigelane ya mumpuni Wisanggeni kuwi. Ya mung awake dhewe sing kudu tansah prayitna, mergo ngawat-awati lakune Wisanggeni. Ya pancen bener wong digduya dikaya ngapa tanpa pambiyantune wong limo iki ora bakal bisa rampung pakaryane Wisanggeni. Ya mula awake dhewe kudu samat sinamadan daya dinayan. Endi sing repot kudu bantu binantu. Mengkono wa? Iya, pancen bener. Ning kepriye saka pamrayogane? Iki mengku upamane yen sumusul marang negara Ngastina. Kok gek watake gelo atine Wisanggeni. Bumi kunjang kanjeng langit kelap-kelap katon. Lir kagin sangiro

Kondorjo Kemarat. Ayo, pateken Suyaji kawi jayan Matno Sastro di dalam Merasa datak kaki rembung. Ayo, ngantem-ngantem Nyosirah Dodo Nyosirutu.

Jadi sasana. Wah, wis wis. Tah Kurawa iki nek teman ndang gawe dan blas sesorane sing kalap siji-siji. Wah. Pripun man kabar e? Kurawa iki jek kayang ana kecak-cakane iso ora pangling aku. Ora cocok karo kesaguhane. Nek ageng rencana ngono ya. Nggih nggih nggih nggih. Pun tak pakai beres. Pun tak kula degi enjing. Bel kedes apa? Aku ido apa? Eneng pren sedino mangkat kedan po. Sampeyan iku ya oleh merintah kok dadak. Awitekno piye ta dur nek ora ngono terus sapa sing arep dijagake mula gage mung kare siji kuwi senopatine. Sing maju sik dhewe wae sinten? Swatama. Tandinge Setyaki. Menang pundi? Lho, kapan Swatama kok menang? Swatama iki kalah yo mlayu, menang yo mlayu. Lho. Napa nggih alah piye to? Swatama nek darani menang wah kementus bagusi. Kancane diete. Nanggre kalah ngoso ae. Nek kalah wingi tabuhane dirusak ae. Wah, kok ngoten niku ayo kuwi urung durma gati. Nanggre kalah dite dijaluk bali. Yang kula mboten wonten matuk yang. Andene kementus nantang rek kae. Kancane ture digugah tangis tangis. Ampun, mang semikir kula tandangane dhewe man. Iya ngati-ati nggih. Wah, gawane wis anggene ampuh-ampuh. Sinen mawon. Antarja Gatotkaca. Setyaki Antasena Anoman. Woi, ladal. Wah, pentulan kabeh ngoten kok amulane kuwi sing ati-ati. Wis pilihin arep mung sapa? Anoman. Wekah le mloya mlayu, riminak menek. Gatotkaca, wekah le mabur. Antarja, wekah le umblas ables. Apa Antasena wae Antasena? Apa mulai bocah rada kentir kok terus dimungsuhi. Apa Setyaki menang ora kundang kalah tuwas kuwi ra gedhe kula, Mas. Lah nek ngemeng kuwi iki. Terus arep mungsuh sapa? Kowe nek ya mungsuh kali sampeyan iku. Mungsuh kok karo rombongan. Rombongan wonge duwite ra udu. Oh, ngedan ora. Wis kana maju. Pun, mang semengkir kula rabrake dhewe, Mas.

0: Muk suruh meroto, jaya meroto. Ayo, genti kue males.
1: Aku niat ora males.
0: Yen ora gelem males kue dudu Senopati. Ayo, walesen aku.
1: Kue ngakon males?
0: Yo, kaki, walesen Setyaki. Ido ni dadi reca weh.

nuga kowe anoman kowe digdaya ki jaman Prabu Rama biyen. Saiki wis entek kaluwiyamu. Kalah karo aku ketitik kok tak idoni dadi reca. Ayo, ndih tunggale.

to Nyai Prabu. Kados pundi kiraka perembang. Berkah pangestu paduka Nyai Prabu kula saged unggul ing ayuda ketitik. Anoman Setyaki Antarja Gatotkaca sedayanipun sampun salin sraga. Dados arta mekaten kakang perembat nggih kaluhuran. Lajeng paringipun Nyai Prabu kados pundi? Menika mangke purun boten puruna negari Sina badhe dados gegempuran ingkang kula watosaken menika ngantos para Pandhawa badhe ngluruk wonten negaring Sina. Nyai Prabu boten perlu patos ing penggalih. Timbang dipun luruki langkung sae angluruki. Mangke kula piyambak ingkang badhe nyirnaken para Pandhawa menawi tetra mekaten kula sumanggahaken kepareng paduka kiraka perembahan sampun tumut-tumut Nyai. Mangke rampung wonten ingkang raka piyambak.

Muruh ing mangsa madya raras, rinaras katining kondo, kudup medhap kadya kedheping kenya tinari kromo. Karana karuna tan karenan runrunan pandraing siti tidem, permanem pernaweng triloka. Taman Candra Kirana rumendah angale lopi narbaweng Surya Ratri sinawung kitaning Brahmana ingkang kapadaning sih. Dupi wis dumugi tengahing dalu dereng wonten sambeting kondo. Nalika semono wancine wis gara-gara.

goro-goro jagating pakeliran. Minangka pratandha pakurmatan mijiliro sanggrepat para panakawan Kelurahan Semarnala Garing Petruk Bagong kang samyanggung geguyon ing madyaning marga

berkekekukekukek satu lito me me Ndoro Ndoro kuloraten Abimanyu monggo Gus keparang amedar sabdo diko niku badhe tindak pundi wiwit bidha saking kasatrian enggo dumugi wonten pinggiring mono dereng paring dawuh nganti kula niku biung-biung kaya tawon kambu. Gus, monggo kula aturi paring pengendika, Ndara. Iwo Badranaya. Kula. Mestuti sabdaning para pepundhen. Kalamun to aku kinen sumusul kawan Dimas Wisanggeni. Ingkang lumaku duta marang Praja Ngastina nakyenake janji kesaguhane wa Prabu Duryudana Batagan Praja Ngastina wa. Sing dawuh kados ngaten menika sinten, Gus? Para pepundhen Brata Pandhawa. Inggih. Upami dereng kelajengaken janipun kula badhe matur. Arene menika sampun dados keparenging Gusti nggih. Monggo kemawon ingkang ngatos-atos lidhen. Negari Ngastina menika kathah tulika, kathah angkara murka. Menapa malih ingkang rayi Ndara Wisanggeni menika darah muda. Sok-soke bocah nom niku sok kaduk wani ning kurang deduga. Monggo Gus, kula dherekaken daya-daya galo dumugi wonten negari Ngastina.

Siwa Badranaya yen to pancen mangkuna yuwa tut nolaku jantraku sarta tak jaluk dayamu. Aja gaduh karo aku tak wangeni sak rubuing landian. Nggih, monggo Gus. Kula dherekaken ayo, tulen ala gareng Petruk lawan kuwi Bagong.

sasare teng mangkel pas lampai ro sangat bagus. Raden Bimanyu kadiraken sang jero pat para punakawan catur keprenggo barisan ngrata denowo. Watak wantuning para yaksa pating dengongok pating jenggerat pating jartot suarane.

0: Sandala Tatandala Sastra Sandala Panduk Pang Permanandra Wara Yana Yana Ya Gus. Rata Satria tak takoni sapa jeneng ngendi omah sapa jeneng Rata Satria.
1: Buta buta sapa pertikamu ngendi dang kamu.
0: Waduh babu. Takoni durung semarang anak Pratika Junjung Dongko sya parat.
1: Pratika jenenge Buta Dongko papaning yaksa.
0: Nadyan taku buta dudu buta berdua. Aku isih kawulaning ratu. Aku muri saka praja parang Rukmi. Kutakon kang dadi jenengku. Aku Ditya Kala Pratika aran kebalik sapa kang dadi nasihmu Gus.
1: Satriya pulang kuwatir Raden Abimanyu.
0: Abimanyu.
1: Angka Wijaya.
0: Angka Wijaya. Semedya mlaku menyang ndi?
1: Metode kedeping netra tindak ing suku kentek ing ati.
0: Ora kena nerajang parisaning buta kudu bali ora kena bacot.
1: Ora ana gawar kenceng kang bali akhir akuku.
0: Sira buta kang minangka pepalang.
1: Tak sampar tak sandung rambut ing tak tigas gulune.
0: Babo,
1: tabar popo.

Roto sinatrio kendito yoting memang kadang ngodewo kemejero manuk beranjangan kopat kapit sekolah buntuti lo tapangin oleh no pangin damu sabtake berpatan sumyur kuandamu.

0: What?
1: Good.
0: Hey! What?

Lantara. Ora tau lu gedhe stetes serwaku podo mati kabeh. Satrio. Etyo kala blumbang segara pelakno pating ngrewangku, ha.

tanpa tabek. Sagemeng para raseksa ingkang samyang ngriduti ndaira sangat bagus ya Nabi Manyu. Sinten ingkang ambah dari kantoro? Pujangganing Praja Parang Rukmi. Nggih, sang pegawan Kumbara Sisigraniyup saking dari kantoro dupi mulat sang Abimanyu.

0: Paring purnameng dekono dasaring mangsa katiko tejo-tejo suleksana tejan wong anyar katon ngarep genakang sinedya mburi ngendi pinangka tigas kawuryan sapa sinambating mangi Raden Nala Garing. Kula Gus. Iki sajak ana pandhita kang Nyalawadi. Nah nggih, ngatos-atos lho, Den. Iya, sang begawan kowe takon karo aku. Putra Madukara, satriya Plangkawati Raden Bimanyuyu Raden Angka Wijaya. Oh, tau blas. Ora rido. Kowe kang kasih Raden Bimanyu dasar kaporo nyoto. Punakawan sing nganggo blangkon mondolane dokoke ngarep. Kowe jenengmu sapa?
1: Reng.
0: Reng, apa? Irungmu prisakno sik, Reng. Ora mbok prisake diarani mondolan terus. Nendike menawi simbah mestani menika mondolan. Blangkonipun dandaran model pundi? Menapa dandaran model Jogja Solo, napa Solo Muda, napa Tumpang Sari, napa dandaran Batem, napa Wedi, napa Pengging, napa Barat? Wo, jebulane irung. Irung. Wanoe durung e. Nyandak underdeal. Yo sing gedhe pangapuramu jenengmu sapa? Kilurah. Cakrawangsa. Cakrawangsa. Jaswaji putra. Setra prawira prambonan. Nala Jaya Tungkluk. Sapi Jaya saka Brengkelan. Lah. Jenenge kok angel temen. Sing gedhe dhuwur irunge dawa sapa jenengmu? Petruk Suragendilo. Bangudrana Lintak Smita Mangkok Dikrama sendok lah bekakas warung kok mlumpuk sing mburi dhewe sapa jenengmu? Kowe takon marang aku.
1: Iya
0: takon no. Sapa jenengmu? Takon aku.
1: Iya
0: takon no. Mulek ontut ditakoni orang aku ndang aku mah ndak gunani aku
1: gunani ku arengi apa
0: jenengku Maesa Jenar. Oh wandane kok lumpang ngono Maesa Jenar.
1: Kowe sapa perembat?
0: Kowe takon marang aku. Aku Srayan Ngastina pandhita saka Parang Rukmi. Peparaku begawan Kumbara Resi.
1: Ya,
0: pancen mengkono.
1: Sing mburi sapa Sang Prabu? Sang Prabu sapa jejulukmu? Sang Prabu,
0: anak Prabu.
1: Monggo kula dherekaken.
0: Nyadi yo. Ora betah melek nek kaya dadi ratu. Kebangetan. Oh, wis kepanjen ora kuat malah dadi ratu. Dadi petik. Ya. Petik. Loh, jenengku tak goleke sing dikong.
1: Wandamu kaya ngono kanggo.
0: Kowe takon karo aku. Aku Prabu Dewa Pawoko. Yo, pancen mengono. Arep nyang ndi semedyaning karepmu, Raden?
1: Sumusul kadang kuyayi Wisanggeni. Bodo dumawat marang Praja Ngastina. Lenglengin driya mangu-mangun kung.
0: Tanduan trimang lerlenor.

kowe kemewat kaya wong ngregem jimat. Aja bepeh kelagu unggul yudhamu. Aja girang-girang gumuyu kowe Bimanyu. Pegawanku mboro resi ayo ketoken budi mulgane ngatiku. Ayo, ayo nono kridaku Bimanyu.

Surah merata, daya merata yang bangin-bang podo yang podo. Ayo, Abimanyu ketoken, budimu yang perlu gaman Suralaya tumplaan legane ngatiku. Keparatku mboro resi kuwe malso legane ngatiku. Eman-eman tanganku tak mau males kuwe. Yen ora gelem males kuwe dudu Senopati, ayo, walsen Abimanyu. Idoni dadi reca kuwe.

lah kok penjenengan dados serta saestu dos pundi takut. Oh ala piye tatra, oh ala pripun toden, lah kok penjenengan dados serta tenan. Pripun takut. Oh ala den, dengan wampun klaturi periksa kloken ngati-hati lah kok. Oh, ala pripun dera. Garengi nangis ora rata. Kaya ngentongi mali.

ora klakon dadi reca kowe semar. Parep nandingi kridaku sasat kowe soroh nyawa. Dasare kowe wis tuwa kok disengkake. Klakon dadi watu, klakon dadi reca. Eh, retare sapa?

0: petruk wong ora tata ana wong perang kok ngebruki. Mongko nggih bawa watu semono kae. Ayo. Ora kelakon dadi reca. Karep melu-melu bapakmu yen bapakmu ora temomo tak idoni memper kae dudu menungso bareng kowe. Par melu-melu bapakmu ora. Ada piye? Ada ada ada. Ada ada. Ada ada ada. Ada.
1: Ya Dora.
0: Ada yang ada yang ada yang. Ada yang ada.
1: Ya Dora. Kapokmu kapan kowe?
0: Mbok kapake, Truk.
1: Pegel ya aku. Aku mau didoni kok.
0: Kowe kok ora ngreco.
1: Ngreco piye?
0: Kok ora dadi reco?
1: Lah, ning ape tetok ngadeg begegek meneng ae. Lah, pendeta niku wah ning arepku karo petetak petetek. Subar-subar lah kleno. Tak cekecek tak untir.
0: Lah, mesak ake nganti mulet-mulet kaya ngono lah. Lah,
1: aduh kapake gong.
0: Lah, mesak ake temen nganti muntir-muntir. Aduh. Wong edan ora tata to. Loro, Mbah. Loro e. Delok e. Didelok yo ora entuk. Kerku biar tak hilang sisan ni raduwe ngono. Timbangan ni menderita. Weh lah jala. Puno kawan duga keliwat-liwat.
1: Weh, ya, ya.
0: Semar, Kareng, Petruk, Bagong. Ora temomo tak idoni. Oh, kelar tak getak ajiku gelap sayuto kendang.

Kin dang kapratun dang punta kaprapa. Kilura Semar sak peranaane. Mariko semono dumawah wonten sukuning gunung Jamur Dipo.

0: kan kenjang bapak pong waru tu yang ngawi di kanan ngoto lo ya.
1: Bu.
0: Karang ni dadi petoron rada kok nganggo sepatu kok mung sisih. Sisih-sisih kok sepet. Iki sepet kadel bubul ngono dengkul mama. Aku ngene ra mlebu ra manjatah aku. Wah, mlebu-mlebu. Wah, jero kok sandakane mung kari elek-elek iki. Lho iki katok kok cilik. Iki kepiye ta iki lha kok ndak malah suwek. Ah, wah lagi katoke gareng mau ngono. Aya. Titen dondomane aku iki. Katok yang dondomane putih. Kaya disawuri ampas kambil. Sing peletik. Wah, entuk sandangan

0: taulun kulup nolo semar. Eh, bocah iki gendeng temenanan. Ora karo bapane kok nolo semar.
1: Eh, Duli.
0: Saiki wis meh ketandak undraning perkara. Iki genah sandangane dewa kok ditinggal nang kene mesti sing di sandangan do minggat iki. Kayangan mesti suwung, Duli. Karepmu piye, Mo? Eh, saiki kowe munggah nyang kayangan. Petruk Gareng Bagong kowe munggah nyang kayangan. Lah kowe, aku tak mlebu menyang jroning kendhaga iki, kendhaga balekno meneh menyang jroning guwa. Wis gagah to, Le. Kowe dadi ratu ning dewa ning kayangan sing akon aku.

rega rasane ngatiku sawise aku antuk. Sadane jebang padha menang. Dina iki aku bakal ngusadani kadang-kadangku kang padha dadi reca.

kowe adalah malah kakang Abimanyu uga katut ngarap dan dadi reca iki. Ora wurung iki ya mesti saka pakat iki begawan Kumbara Resi. Yo, kakang, kakang bakal ngusadani kakang.

0: Nek kanthi sabar.
1: Iya, syukur yen to pancen mengkono. Wis aja nganti kedawan-dawan kae. Gatuko contor Gusti Aki kae ndang luwarana, usadanana. Iya, lungguh sing kepenak mengko. Tak tambanane.

0: apa kakak ngentok seno?
1: Aku rapopo ya melu-melu mbok leleti. Apa iki mau?
0: Loh. Oh, kowe ora dadi reta ya kakang?
1: Ora e.
0: Ate merem
1: ngantuk. Oh. Aku ngenteni ora ate sedih. Ruwet. Sumpek. Kayak ngelih.
0: Oh, wong kok tokmu ora betah luwe.
1: Piye? Kabeh para kadang wis padha luar entuk pengestumu. Kabeh wis padha luar. Kalbu Paman Setyaki, Kakang Torjo, Garukoto, Wanoman, Kakang Abimanyu. Lho, Abimanyu ya katut ngaratan dadi reca.
0: Alah kepiye ta kuwi?
1: Wah. Yo syukur dhewe panjen ngono. Aku percaya. Iki nek ora aku wis sing temandang ora rampung-rampung perkara iki. Kakang Antasena. Wis pamujimu sing tak jaluk, tak rampungane dhewe. Sing ati-ati ya, Di.

keparat. Iki Wisanggeni Prabu Manik-Maninten yo panjang keporo nyoto. Kowe bali waning sadane kabeh reca-reca iki mau. Wisanggeni aja gumendhung kumalungkung. Mapan iki wektu kang prayoga. Bakat anggo neter marang kadigdayanmu. Ayo. Prabu Manik-Maninten yen perlu aja kowe dhewe ngebyuka Purwadya balamu. Aja kakehan wus iki marganing patimu. Cobane regane atiku.

0: Kang Remban kados pundi Yayi Prabu mboten nyono menawi sanggeni darbe kasekten linangkung lho wis sanggeni nun inggih lho leripun kados pundi mboten tumama kula dawahi tangan kula togok bun beluk nun mbah piye saka penemumu wis sanggene kok duweni kasekten linuwe?
1: Bola. Niki. Dadi pengeling-eling.
0: Dadi pengeling-eling piye?
1: Wis sanggene niku anggrempun gelem krida pun gelem temandang. Ampun mele kok namung lamak ing titah.
0: Mbah ne mawon mboten wani ajeng aru-aruwi anggere wis sanggene niku nanya edan. Temenan. Gen pun kelebu lumrah to nek sore ini niku menang terus wingine kalah niku pun pun kelebu takdir.
1: Takdir apa kuwi?
0: Ha ya kuwi mah to Kang Anggre. Sore iki numpuk wingine mesti glasu. Aku ki wis titen. Ya mong beda nek Anggre sore entuk akeh ngetokke titik-titik iki rada awet.
1: Kowe kok aja werna-werna to lum. Ya ini barang kok metu.
0: Ya gini.
1: Lu mesti ini metu ini kira ya sore.
0: Siapa?
1: Aku karo.
0: Ayo sasa nengele ngetok ke kok. Maido. Metu sore yopan. Ya ini yopan. Wong karang. Wong senengan kok ya.
1: Ayo.
0: Pun ini mengke. Karep sampean pripun mbak. Pare paksa wisa geni bakal tak tandingi. Nek sampean gugu kula. Ampun. Ngeten. Bisa geni niku bocah pun walah pon wis ora umum ta wis biyen bisa geni niku tunggal guru kalih kula kuwi tenan kepripun to jaman enten guwa mangleng
1: lapor muka luwak ngono e panggrene cah pinter kok diaku
0: pon iki mungkin sampeyan nandingi karo bisa geni tenan pun totahane napa mesti sampeyan engke kepirangan. Ora, aku duweni kasekten. Aku duweni idu sing ampuh. Alah, idu anggere sesuk-esukan yo elek. Ngopo? Pun, mang maju mun kula dongak-dongake. Lepas yo parane jembar kubure mun. Monggo mawon ora manut. Kula niku pun apa karo tak-takane sanggeni. Jaji Prabu, lenggah piman mangke gentos kula ingkang ajeng kula semanggaken tiraka Premban.

0: Tau, wong ki nek kementus delalah ya kleru. Kepiye?
1: Oh, jan. Ciloko lho.
0: Ciloko kok kepiye? Kok genati bojino kok. Kepiye? Apa darane budek aku. Pengen aku ki. Ini jadi apa-apa, ini ra ayu.
1: Ayu dengkulmu kono wong. Rumah iki wong di Perembahan ki piye?
0: Ya kene.
1: Semaput.
0: Alah tokno bae. Iki semaput etok-etok.
1: Apa iya?
0: Manggil ke rumah kerutik ora nengel. Metu apa ya iki?
1: Wandamu lung.
0: Mbah, wungu mbah. Pun jaketen nggo tani nggo. Mbah. Nggo wungu ah. Kandane pun do mlumpuk. Gak ditutupkan apa buat ini?
1: Kau yang buka si tenanan tolong.
0: Oh, mang mula diomongi di kampung pisan mak tuku nek terus gereta. Diomongi, uang pisan gini gini dua ini kasekten sing ampuh kang tenan. Iki mesti neng apa apa nih? Mau kau main antem tangan kibo, ora? Burung tangane tengen.
1: Nek tangane tengen,
0: saya jos tenan. Di antem tangan kau mak kletik. Biaya geleta tekungkung terkoyang ini kita dini
1: Perban monggo kulatri wungu wungu rian Perban.

0: Purna menggek kono dasaring mongso katiko.
1: Aduh, Janji Prabu ketiwasan, Janji Prabu
0: ketiwasan kados pundi Kakang Remban?
1: Layak-layak wisa geni yang to sepi mondro guna jalaran menopo. Wisa geni gadah kusoka yang ngampuh. Wujudipun godo kulo mboten pangring meniko godo inten. Peparingipun juang podo nangking ngampuhipun kagilo-gilo.
0: Ketingalipun wisa geni sampun nampi sabdaripun juang podo menang.
1: Inggih, mekaten Janji. Kulo lan paduka Janji Prabu meniko namung kejibah. Nenggalane Wisanggeni supados boten kelampahan njabel panguwas negaring Astina.
0: Suringgi.
1: Menawi saking menika, ketingalipun Wisanggeni sampun pinaringan teliru wujudipun pusaka gada inten. Sak menika kondur kemawon dhateng kayangan.
0: Mekaten kiraka Remban.
1: Suringgi.
0: Inggih. Menawi kula mekaten sampun ngantos supe monggo mundhut busa ingkang dipun tilar wonten beting guwa paminto.
1: Monggo, Janji.

0: menika Nyai Prabu kawontenanipun kendhaga kencana ingkang kinarya nyingitaken. Busana rikala semanten
1: inggih kira kepremban sawawi.
0: Ingkang ngrasuk busana kadewatan kundur makayangan. Nyai Prabu kula tering ngrumiyini Nyai.

ayo. Wes larep ngopo kan golek sandangamu mongso ketemu. Ora klakon. Kawirangan genti wong ki ngunduh wong penggawe. Gawe cilakane wong saiki genti kok karo ngunduh woe tanduramu dhewe undun.

0: Kakang ketiwasan Kakang. Wah. Yaye Prabu. Mboten nyono lah kok Kendhaka Kencana empun suwung. Isine kok malah Semar.
1: Waduh lajeng kados pundi?
0: Pun, saniku ndur mandhateng kayangan. Kayangan ora kurang busana. Monggo.

Kang Naruto. Para kenceng waru doyok. Kali jodi sama si gawe. Untuk timbalan ke kadawa di guru. Kados pundi kakang pawartosipun kayangan. Berkah pengisipun adi guru. Wilujeng buat wonten alang itu gawe menopo adi guru. Syukur mangayu bagyu. Bromo dalem. Wes wes isen aku ngrungokke tembung kaya dewa kok dalem. Kepriye nggir sing dadi pakaryanmu? Beres, Barataya. Dewa kawasrane wing beres. Kakang Narada, wonten dawa di guru. Mestuti sabdanipun Kyai Semar. Ing mangke kula lanjengandika Kakang Narada. Kinden rumeksa katentremaning kayangan sampun ngantos wonten rubeda. Pri? Mengaten adi guru. Namung menika kok wonten tiyang mlajeng-mlajeng menika sinten kakang ketingalipun nyolowadi sanget kakang Narada.

Dados pundi kakang, aduh ketiwasan jadi niko kena wong sura beres kabeh niko. Prayogini pun kados pundi, Wangsul mawon dateng Recopoto njujuk Ngamarta. Manggi kawan poro pendowo, mundur senjata pitulung supados ngitali dewa elek-elek niko mau. Ngaten kakang, iya, nek boten ngaten mah, keterawasan meniko manggi.

0: tresno kakangku.
1: Apa nyanyi Werkudara?
0: Ngantu-antu rasaku ngenteni bocah-bocah sura bali-bali. Kabare piye wisan ngeni sakadang.
1: Nyanyi Werkudara, aja semengko rasane atimu nyanyi. Aja daya-daya. Mengko ora bakal ana pitutuh saka keparinging Gusti kang murbeng jagat.
0: Mengkono Kresna kakangku.
1: Nyanyi? Iya. Lho, kae sapa kae? Lho kok mangune para dewa nyanyi?

0: apa duka pukulan sang Hyang Jagat Girinata ngaturaken pangabekti kula pukulun.
1: Iya ya nggih, Kaki Kresna banget panarima ulun.
0: Pukulan sang Hyang Narada ngaturaken bekti kula pukulun. Ah iya ya nggih, Pragenjot anu. Kresna. Wah, iya ya banget panarima ulun. Paranat pengestu ulun tampanan ya nggih. Nunggu dia datang kapun di panang pengis tu pas duko pukulan. Ya. Piye kabar? Wen panen pukulan. Pengis tu pun pukulan sampun bibar. Wah, syukur. Pukulan sang Hyang Bathara Brama bekti kula katur pukulan.
1: Ya, ngare Kresna.
0: Tak tompo kulup. Pukulan Bathara Brama ngendikane pun ora dibenten kalian padatan. Wah, lara untu.
1: Kusi ku abuh ki ora do berganggu. Wah, guru kakekku padha becik. Iya. Werku doro antuk pamujimu. Wah, Kaki jendul nrada padha becik.
0: Aja nganggo jendul ki wadanan ngono. Sing bener ki bendul ngono.
1: Kaki Brama padha becik.
0: Slamet. Pengestu ku tampan ana kulup. Cina.
1: Yo, tak tompo.
0: Kagiyat raos ing manah kula, pukulan wonten wigatos menapa dene keparang rawuh. Kaki Kresna sumrupa nggir, marmane ulun daya-daya. Sing pangajap ulun bakal rawuh marang negara Ngamarta tiwas kebenaran dene bisa ketemu kelawan jeneng kita Kaki Kresna lawan si Werkudara. Iki ana titah munggah kayangan kepingin bakal njaluk dadi ratu ning dewa. Ulun dioyak-oyak nganti ulun prapto kene iki mau.
2: Iya Gar, coba pikirin ana titah kok kepengin njaluk dadi ratu ning dewa iki piye kaya ngene apa ora lucu coba.
0: Mula gar iki ulun mundur pitulunganira. Mengko yen ana wong teko kene balekno. Mekaten pukulun.
2: Iya gar.
0: Nggih, sampun Mas Patos sing menggalih. Mangke kecekap wonten kula pukulun. Monggo, kula terus meneh manjing Praja Ngamarta.
1: Iya nggih.

0: Titahkan wang toto. Kowe wano-wane ngoyak-oyak pukulan nang Bathara Guru. Kowe kepingin jaluk dadi ratu ning Jawa Tetho yen to iki titah wis mingerke blatmu. Ora ngrumangsani yen to uripmu. Diayomi dening dewa kowe.
1: Wah. Pancen menungso sing wis ilang tatanamu. Ilang pangestimu. Kuarep njaluk dadi ratu ning dewa. Aduh kados pundi kakang.
0: Waduh cantilaka niki. Wis genah dewa elek-elek wae mesti pun mriki mesti.
1: Menapa ngaten?
0: Lah nyatane niku pun do ngerti ngoten kok. Wis ora ngono nek nang rondingan iki apa nguping wae apa piye. Waduh dos pundi niki Janji Prabu.
1: Kaki Kresna. Moro diyaki waspada nonggir sopo sejatine jeneng ulun waspada nokang permati Kresna.

0: mestine pekulon nang Bathara Guru ki malah iki Werkudara.
1: Wah, lah kae mau sapa?
0: Kalapati nduga mono nyatane dewa mau do teng klenyit. Do jogetan badutan turu dalan. Ora kepenak menrasane atiku. Coba teliken sapa mburi kae mau sapa Werkudara?

0: tutti. Aio! Oh, ala kula den. Oh, ala kula daro niki ampun mangidak niki. Niki keadaan kula niki. Ampun diunyet-unyet. Engko nek mak tok ngono lho. Oh, ala kula den.
1: Wah, diwelek.
0: Oh, ala nyun ampun ten den.
1: Wah, kowe mau muni we ngono mau. Ayo, tadi.
0: Alah, kula den. Dara. Sampeyan ibu.
1: Wah, kowe kan. Lah kok kowe.
0: Kowe-kowe senengane bunga-bunga wit mau panen jarak sampeyan ibu. Kira mau wis ngaku kula ndara wis ngerti e padune.
1: Wah, wong edan. Mimbo-mimbo tadi dewa bingung-bingung nih.
0: Neng, nang, nang, nang, neng, nang, nang, neng, weh. Waduh, cucol, cucol, cucol. Ucol, sumo.
1: Loh, garengi malah wis ucol.
0: Burung badannya ucol ini bikin, wih. Berarti banget aku mau didak-idak dorong-dorong dorong mati apa nak cucol. Dari cucol, dang raup. Tanda tangan, nampak amplop.
1: Iya.
0: Dari yang bubar semua itu amplop. Ong, loh. Wes teruk iki, wes. Oh, lah konangan mandore lho. Mangkono para dewa-dewa badar sejati yang wujud dadi para kere-kere. Wes ketok asline saiki.
1: Wah, Kresna kakangku, luwange dan mlumpuk ning kene iki.

0: Batara Guru ngaturaken bekti kula pekulun ya sampean iki. Jangono ah. Sampean niku. Monggo dipun sketaken pekulun. Ah iya sampean ah. Aja ngono kaya. Petro. Seneng atimu ya nek kok tak sembah. Kresna nyembah Petro kleru ngono terus seneng ya atimu, bombong atimu.
1: Sekali-sekali.
0: Ya kula kulina nyembah panjenengan ya, pisan-pisan ben nyembah kula ngono lho. Sama-sama, dapurmu. Petro.
1: Yen.
0: Kok dadi kaya mengkono karepmu ki kepiye? Hm? Karepmu ki kepiye dadi membok-membok? Kaya dewa ki sirmu piye? Mengkirien to. Sampeyan kampungku pocek kula nggih, kula iki wis sak dremo, ngoten.
1: Gre-gre-gre, wau sing akeh. Gre-gre-gre. Gre niki sing akeh. Gre niki le.
0: Kucai, leh. Nek panjenengan ajeng ndukani, mang ndukani kali kiai ini Semar niki, mboten. Kula niki mung sak dremo, mboten.
1: Lho, iki piye mo?
0: Piye iki? Rasa ngrampungi, ngono, aja nyemar.
1: Bocah-bocah iki diem, diem, diem. Bapak sekarang ngrampungi.
0: Sampeyan ampun nesoni bocah-bocah niki. Bocah-bocah niki sing akeh kula, mboten. Nek panjenengan sampean ajeng nesu mang nesoni kula. Kula pun samekta mang dukan yen kula mang pidana kula nggih gelem. Lah iya nek aja nglinggahi aku. Bapak gedene semono e. Nggih.
1: Toblas.
0: Mestine sampeyan kudune niku matur nuwun. Tak rewangi kaya ngaten iki sinten sing kula bela. Sampeyan kabeh. Kakang Semar. Pripun? Bot-bote nggonku ngestokake pengendikane Wang Adipu kula mang jagat Girinata. Kula mboten wedi kalih Bathara Guru. Ken mriki? Kali sandangane kula klumpukke. Ora-ora nek Semar arep kepengin, ora-ora nek Semar arep kepen ngalap. Kula mung ajeng butuh ngerti karepe Bathara Guru niku enten apa kok kluyuran enten kertopo do.

0: apa?
1: Koko Prabu, ngaturaken kawuningan. Inten menika Koko Prabu Duryudana sak warawanipun. Anda tengi sampun dumugi wonten ing alun-alun. Siapa yang ketamel? Lah, lak ora ridok to ujare si Daplok. Dara, resna kakangku apa? Engetno Jaji Prabu Duryudana durung mangsane.
2: Yo, ngestake dawuhmu.

dudu karepe dhewe werku dara wong kang kaya kuwi. Kakang Kurupati arep opo? Ndadak kanggo pawadan wisanggeni sing mbok angkon yen pancen kuwi arep njaluk negara sira ketokno dadamu. Ketokno kasatrianmu. Aja mung imbasi mbis pungkonan bayi wingi sore. Wah, menungso ora ngerti bebener minggat. Lemingat yen aku iso ngerangket bisa geni gerakane wae rangketen. Lakon sirna dening aku tak gandul pecah sirahmu kowe.

0: ane Durna.
1: Eneng apa?
0: Iki anak-anakmu Kurawa wis padha mundur iki tetuwane iki mung kari kowe. Kowe iki guruning Pandhawa karo Kurawa, muka yen kowe nganti kalah karo murid-muridmu. Sajek murid kowe iki rung tau ketok dharmamu, rung tau ketok lelabuhamu ning Ngastina. Ayo, saiki kaya ngopo kadigdayanmu? Semingkir, dikira aku wedi karo bocah Pandhawa. Semingkir.

0: kekoco iki.
1: Inggih kula Eyang. Badhe menapa Eyang?
0: Bapakmu nanti.
1: Badhe menapa?
0: Iso ngajar wis anggene ora?
1: Eyang, paduka kula triyenget. Rengantos mangke paduka kedenangan kalian Kanjeng Rama.
0: Malah kebeneran aku pengen ketemu karo bapakmu. Ayo semikir.
1: Eyang, kula ngetaken
0: pengen. Ah, bayi mengisor ngerti mau.

0: Baca lagi.
1: Nggih, ya.
0: Bapakmu nanti.
1: Penjenengan badhe menapa?
0: Arep perlu.
1: Perlu dipun menapa?
0: Oh, ora perlu takon. Iki wigati, perlune wong tuwa. Bayi ngerti menapa?
1: Kula ngengetaken panjenengan yang asprek.

0: kuno.
1: Wonten dawuh bapa.
0: Kakangmu nanti Jun.
1: Badhe menapa bapa?
0: Aku kepengin ketemu karo kakangmu Sri Werkudara.
1: Keparengipun badhe menapa?
0: Ora perlu takon.
1: Inggih kula namung ngetaken paduka. Bapa Perembang sampun ngantos nyampuri perkawisipun Kurawa.
0: Iki dudu perkarane Kurawa. Iki perkaraku karo Werkudara. Aku arep kepengin ketemu.
1: Kula namung ngetaken kalian paduka bapa.
0: Ah, banjing timo apa?

0: たわーわのわにがのぽぽとるのあんがぽぽおらめれめりぱつむぺかわんとのきぐるくぺら
1: へれたちゃえへれ
0: lho, kula boten mahi ben menawi menika guru panjenengan. Nggih kudu nganggo tatanan ora ampi awur-awur. Ampetine Begawan Durane guru pinter ora kok ngono kuwi. Ora mung ngladeni karo ungkres-ungkres. Kurawa-kurawa niku.
1: Lho,
0: dilungguhke le dadi pendhita niku.
1: Ngono.
0: Dadi tembunge kudu mandi kudu netes,
1: lho.
0: Lah kakee nomer kudu nembus tenan ngono. Mandene ngono e. Omae ditekeni sedia nomor maut.
1: Lah.
0: Bel gedes. Arekane iki. Wah, ora kena kowe ngece karo Begawan Durna. Begawan Durna sing minterke aku.
1: Lah.
0: Alae. Dhe guru kok ngene sembah-sembah. Ayo, pareh ngono. Loh, sir kula niku mau ngelingke Begawan Durna.
2: Ae,

0: Barkucara, Barkucara. Seri aku. Keloro-loro. Moko gak teko cah wedi karo aku. Adimu Janaka we. Najeni karo aku. Wedhus petrok nganyi-nyanyi. Hi. Lole. Perkutor aku ora trimo aku. Lah aku apa cahe? Lole. Ngadi-adi. Nangis. Ben diutangi dit. Aku ki apal ae. Dramane Durna iki mesti ngono kuwi. Akhire ketemu karo Ndara Werkudara nganyi-nyanyi.
1: Wah, wis terima-terima napa bojone jarakan Petruk ya wong edan. Wis kudu trimo. Saiki bariyo menyang Sukarima.
0: Heeh. Iya ya, wis tak trimo. Aku ki janjane mun aku arep ketemu kepengin ketemu karo kowe ngono. Aku kepengin ketemu karo kowe, kepengin nabarake keselamatanmu. Lan aku iku ora duwe pengajap apa-apa ngono. Ben aja ketok alaku karo Kurawa.
1: Iya.
0: Lho aku diancepi. Lha. Wong iki nek ora duwe untunge mesti gane ya klomat-klamet ngene iki. Ngancepi. Alah. Ngale kana. Aku nyaman karo kowe sedih aku. Ngale.
2: Ngale mbok ngale.
0: Iya. Wedo sih. Kalau aku di ngene mau.
1: Wah, Bapak Durna bali yo dak diwiwa Surakajen.
0: Iya, iya. Pinggir. Aku percaya kanthi kasantosane anak-anakmu. Turun Pandhawa pancen patut ditiru, patut tinulat sakuneng para muda. Contone kaya Wisanggeni. Bisa ngrampungi gawe kanthi tuntas. Aku melu bungah.
1: Iya, Bapak Durna mung pengestu musing tak jaluk.
0: Iya, Nger. Tak puji saka pertapan Sukarima kula.

Sekar, sekar.

ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki, ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku. Kelas A. Melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Coro kanggo ngatasi iki yoiku nggunakake banyu kanggo ngedukno suhu. Bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas.

gas lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan koyok titanium, aluminium, magnesium, ambek kalium. Cara kanggo ngatasi iki yaiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek cara ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampe salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.

Caning, sampean tau krungu dalan wali kota mustajab? Nah, iki ono sejarahe Caning. Dadi Caning, Raden Mustajab Sumawidakto iki merupakan salah siji wali kota sing jenenge diabadekno dadi salah siji dalan namanya Surabaya. Nah, dalan wali kota mustajab iki mbiyen jenenge dalan Ondomohen. Nah, Caning, pemberian nama dalan mustajab iki gak lain mergo jasa-jasane wali kota wektu iku, Caning. Caning, Raden Mustajab iki dadi wali kota Surabaya tahun 1952 sampai 1956. Pas beliau menjabat iki, ancene mari pitung tahun sakwise Indonesia merdeka. Kondisi Surabaya waktu iku, yaiku pada masa Indonesia dihadapno karo agresi militer siji karo loro ambek konferensi meja bundar, Caning. Nah, kiprah Raden Mustajab iki ternyata mampu membangun Surabaya secara perlahan-lahan, baik teko segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesenian, olahraga, sampai ekonomi masyarakat Surabaya. Beliau iki kelahiran 8 April 1909, ngerti apa sing kudu dilakokno kanggo mbangun Surabaya. Dadi programe diantarane waktu iku noto pemukiman, bangun lahan gawe tempat tinggal masyarakat ambek infrastruktur dalan. Lah terus Caning, termasuk tahun 1954, Raden Mustajab iki bareng karo Presiden Soekarno ngresmekno Universitas Erlangga Surabaya.

Janing Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya tempun di kemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program apa papat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI digital. Dinten iki Minggu 10 Mei 2016 saking dalan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula wahican ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda wolong puluh loro ngantos 90 Surabaya, FM 96,8 MHz, AM 585 kHz, lan RRI Digital. Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Suka kenjeng janing, sesarangan kalian kula wahyujan, saged kepanggih malih ngeten nggih, dinten iki Minggu tanggal 10 Mei 2016. Monggo sami donga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo saran-saran di midengaken untuk cahaya pagi diterusaken kalian lontong balap iwak sepat dawa sungute siaran pro papat sing dadi hiburane.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Caning. Saniki Wahyu Chan ngancani sampean tentang Tanjung Pera isuk ngeten nggih. Khususnya di cahaya pagi, Wahyu Chan bakal ngajak ngobrol-ngobrol Caning narasumber Wahyu Chan di isu iki ya. Di cahaya pagi iki Wahyu Chan bakal ngajak ngobrol niki enten Kyai Muhammad Zaki, bare topiknya niki Caning memotret nilai-nilai sufistik Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Ibu Hajar. Nah, ya apa sih Caning pembahasannya langsungnya tak sopo dhisik ya. Pak Kyai Zaki, Wakil Ketua 3 Basnas Provinsi Jawa Timur. Pak Kyai, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur sembah nuwun Kyai untuk kesempatannya di pagi hari ini. Nah, ini pembahasannya cukup menarik nih. Memotret nilai-nilai sufistik. Wah, ini monggo untuk dijelaskan terlebih dahulu, nanti kita akan coba untuk buka sesi tanya jawab juga nantinya. Nggih. Monggo Pak Kyai.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertama, monggo sarang-sarang muji syukur dumateng Allah. Hari ini Allah kasih nikmat yang begitu banyak kepada kita. Nikmat itu menjadi bagian dari sebuah ikhtiar yang kita upayakan secara maksimal. Kemudian Allah kasih sesuatu yang hebat, dan sesuatu itu kita syukuri, insya Allah apa yang kita syukuri menjadi sesuatu yang nikmat buat kita semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah santai-santai di teras rumah beliau di Madinah, yang sekarang itu menjadi Masjid An-Nabawi, masjid yang begitu megah di Madinah, Madinatul Munawwarah. Saat beliau santai di teras, ada sekelompok sahabat Nabi mendatangi rumah beliau. Kemudian bertanya, Nabi, ini kan situasi ekonomi sulit. Saya dan semua teman-teman saya ini, nasibnya ini masih susah. Belum banyak dikasih nikmat oleh Allah. Hidup selalu kekurangan. Hidup selalu terhimpit. Dan sesuatu yang ada di depan kita semua ini menjadi hal yang tidak baik untuk kita. Gampang katanya, semua kelompok yang ada di depan Nabi ini adalah orang yang belum beruntung. Rasulullah saat ditanya itu, beliau hanya bisa menatap dengan tatapan yang sangat luar biasa hebat. Kemudian beliau membaca satu ayat Al-Quran yang sesungguhnya ayat ini bisa menggugah semangat kita. Semangat untuk bisa mencontoh bagaimana Nabiullah Ibrahim Ismail dan Siti Hajar yang begitu luar biasa tangguh saat diuji oleh Allah dengan ujian yang hebat itu. Tiga serangkai ini bisa mengatasi dengan baik. Tiga serangkai ini bisa membuat sesuatu yang sulit menjadi ringan, sesuatu yang sulit bisa membawa berkah. Subhanallah. Nabi Ibrahim begitu luar biasa. Beliaunya itu kan punya istri dua. Yang satu Dewi Sarah. Kemudian melahirkan seorang anak namanya Ishak. Kemudian ada Siti Hajar yang melahirkan Nabi Ismail dari keturunan Siti Hajar. Saat Nabiullah Ibrahim membawa istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail di tengah gurun yang tandus, tidak ada makanan dan minuman. Subhanallah. Ini sesuatu yang luar biasa, mustahil. Tetapi kalau Allah sudah menghendakinya, itulah sejarah yang harus kita kenal. Nabi Ibrahim saat membawa istri dan anaknya Ismail di gurun yang tandus, tidak ada makanan dan minuman, logika akal pasti mati. Pasti kelaparan, pasti kehausan. Tapi yang ada itu adalah sebuah bentuk kepasrahan, sebuah bentuk ikhtiar yang luar biasa yang dipertontonkan oleh Nabiullah Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail. Nabiullah Ibrahim saat meletakkan istrinya dan anaknya di gurun yang tandus itu, beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati min zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, saya letakkan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, saya meletakkan keturunan saya di gurun yang tandus, yang tidak ada makanan dan minuman, min zar'in baitikal muharram, di tempat dekat rumahmu, Masjid Al-Muharram, masjid Mekah, Mekah itu Baitikal Muharram. Artinya apa? Bahwa sebuah bentuk kepasrahan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim saat memasrahkan istri dan anaknya di gurun pas, ini askantu min dzurriyyati min zar'in. Ini adalah sebuah doa saat beliau melihat sesuatu yang tidak mungkin menurut akal bisa hidup. Tetapi Nabi Ibrahim menengadahkan tangannya, sebuah doa kepasrahan yang luar biasa, yang bisa menyentuh arsy-Nya Allah, yang bisa membentuk sesuatu yang hebat, yang bisa menggugah apapun yang ada di arsy-Nya Allah. Apa yang terjadi? Doa ini dikabulkan oleh Allah. Kemudian Siti Hajar ditinggal. Siti Hajar lari ke sana, lari kemari, lari ke sana sampai 7 kali ikhtiar untuk mencari makanan dan minuman. Artinya apa? Tidak hanya sekedar suaminya berdoa, tapi istrinya berikhtiar maksimal. Berjalan kesana kemari sampai 7 kali untuk mencari makanan. Dan ini dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran, Inna Safa wal Marwata min Sya'airillah, faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Inna Safa wal Marwata, orang-orang yang mau Safa Marwa, Safa Marwa yang dilukiskan oleh Allah di dalam Quran, ini adalah bagian daripada cerita bagaimana ketangguhan seorang istri yang salihah, yang begitu luar biasa mencari nafkah. Bagaimana ketangguhan seorang Siti Hajar yang mengeluarkan keringat untuk kelangsungan hidup sang anak. Subhanallah. Bukan hanya sekedar beliau hanya menyerah ketika menghadapi ujian. Tapi lari kecil untuk mencari sesuatu. Dan itu dilukiskan oleh Allah dalam Quran. Inna Safa wal Marwata tadi itu. Makanya orang kalau sudah tawaf, kemudian ada sa'i. Sa'i itu Safa Marwa sampai 7 kali itu. Itu mengingat bagaimana perjuangan hebat seorang istri yang salihah, yang begitu luar biasa hebat itu. Kemudian Allah turunkan kekuatan yang di luar nalar manusia. Ismail, putra Ibrahim, putra Siti Hajar, menghentakkan kaki kanannya 1 kali. Allah keluarkan air zam-zam. Subhanallah. Air zam-zam yang begitu luar biasa, monumental. Yang sampai sekarang tidak pernah habis. Air zam-zam sebuah air pilihan yang bisa membuat orang itu bisa bertahan hidup pada waktu itu. Air zam-zam itu adalah sesuatu mukjizat yang luar biasa. Siapapun yang meminumnya, ada energi besar saat meminumnya. Ini artinya apa? Bahwa potret seorang anak yang saleh, yang begitu luar biasa, yang masih kecil, bisa membuat sejarah baru yang dikenang oleh anak cucunya. Subhanallah. Inilah sebuah potret perjalanan sufistik dari seorang nabi yang besar, Ibrahim. Kemudian Siti Hajar, kemudian Ismail yang begitu hebat dipertontonkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Artinya apa? Bahwa hidup adalah sebuah perjuangan. Jangan pernah menyerah saat diuji oleh Allah. Ingat saat diuji oleh Allah, Ibrahim contohnya, Siti Hajar contohnya, Ismail contohnya. Yang membuat kita makin punya kekuatan hebat, yang saat kekuatan itu mengasupi dalam diri kita, maka ada nur yang bisa membuat pikiran kita makin cerdas, pikiran kita makin bijak, hati kita selalu diberikan kedamaian, dan setiap apa yang kita langkahkan tidak hanya sekedar sebuah langkah, tetapi apa yang kita langkahkan ini adalah menjadi sesuatu yang punya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang tidak akan pernah mungkin tersesat, langkah yang membuat kita makin bersemangat, langkah yang membuat kita makin hidup, langkah yang bisa membuat sesuatu sejarah yang akan dikenang oleh anak cucu kita. Makanya hidup yang Allah berikan kepada kita tidak ada sekedar kita hidup, tetapi hidup yang kita jalani ini adalah sebuah kehidupan yang harus kita buat sejarah baik, sejarah yang insya Allah akan dikenang oleh anak cucu kita. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ini menjadi sebuah renungan buat kita semua, bahwa menghadapi situasi ekonomi yang sangat sulit seperti Indonesia ini, maka jangan pernah menyerah. Jangan pernah kita tidak punya semangat. Tapi hadapilah seperti semangat Nabiullah Ibrahim. Terus berdoa, karena doa itu adalah sesuatu yang kita panjatkan yang akan bisa mengubah takdir kita. Doa yang bisa mengubah semangat kita menjadi hebat. Doa yang membuat kita ini makin punya kekuatan dan arah untuk bisa bergerak. Dan saat kita bergerak, bukan hanya kita yang bergerak. Tentu itu adalah sebuah bentuk gerakan Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita akan mendapatkan keridhaannya. Doa yang membuat hidup kita makin ringan, seperti doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzir'in 'inda baitikal muharram. Kemudian saat kita sulit seperti ini, ingat, tidak hanya doa yang kita panjatkan seperti Nabiullah Ibrahim, tetapi kita juga harus seperti Siti Hajar, saat diuji bukan berhenti, tapi saat kita diuji, kita bergerak untuk mencari sesuatu value, sesuatu nilai yang bisa membuat kita makin hidup, membuat kita makin bergerak, membuat kita makin bersemangat, dan membuat kita mempunyai sesuatu yang luar biasa hebat. Bukan hanya sekedar diam, tapi kita bisa sofa marwa, berikhtiar terus-menerus mencari kehidupan dan mencari peluang. Maka saat kita bergerak terus mencari peluang-peluang, peluang apapun yang bisa membuat kita makin hebat, itulah kita seperti potret Siti Hajar yang tanpa lelah, tanpa pernah berhenti untuk berikhtiar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dunia tidak hanya sekedar kita berdoa, tetapi di dunia ini harus kita bekerja keras maksimal, kemudian berdoa, setelah berdoa tawakkalna, kita pasrah kepada Allah. Saat kita tawakkalna kepada Allah, kepasrahan kita kepada Allah, Allah pasti kasih sesuatu yang hebat pada diri kita. Saat kita diberikan sesuatu yang hebat pada diri Qur'an, pada diri kita, itulah Qur'an. Qur'an tidak akan pernah salah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Setiap orang yang bertawakal kepada Allah, bahwa hasbuh, Allah akan pasti kasih sesuatu yang hebat pada diri kita. Allah akan kasih solusi yang hebat. Allah akan kasih penyelesaian yang luar biasa hebat. Allah akan kasih sesuatu yang bisa membuat sesuatu itu bisa kita nikmati, tidak hanya sekedar kita keluarga, tetapi juga masyarakat bisa menikmati apa yang kita kerjakan bersama. Subhanallah, itulah bagian daripada sebuah bentuk kehidupan yang sufistik. Kehidupan yang sesungguhnya, apapun yang kita jalankan ini adalah bagian daripada ikhtiar kita, bagian daripada doa kita, bagian daripada kepasrahan kita. Subhanallah, kepasrahan yang membuahkan sesuatu yang hebat, seperti si Ismail yang begitu hebat menghentakkan kaki kanannya, kemudian keluarlah air zam-zam. Artinya apa? Bahwa kita hidup harus bisa membuat sesuatu yang hebat dalam diri kita. Kita harus membuat sesuatu yang ikhlas. Karena tanpa keikhlasan tidak akan mungkin sesuatu itu bisa menjadi hebat. Maka Ismail meletakkan sesuatu yang hebat karena nilai keikhlasan begitu luar biasa tampak di permukaan. Sesuatu yang ikhlas akan melahirkan sejarah besar. Sejarah yang akan dikenang oleh anak cucu kita. Maka saat kita bergerak, maka gerakan yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita bangunkan dalam dunia ini, bangunannya itu adalah sebuah bangunan yang ikhlas, bangunan yang penuh keridhaan Allah, bangunan yang orientasinya bukan karena makhluk, tetapi orientasinya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesuatu yang harus kita bangun dalam diri kita, dalam tubuh kita bersama ini, sebuah bangunan yang sofistik, seperti kita bisa memotret bagaimana Nabiullah Ibrahim, bagaimana Siti Hajar, bagaimana si Ismail radhiyallahu an, yang begitu hebat yang bisa membuat hidup kita makin punya nilai. Maka apa yang kita kerjakan sekarang ini, insya Allah, besar dan kecilnya ujian, kalau kita bisa menilai dan meniru dan menotret tiga orang hebat tadi itu, tiga nabi yang hebat tadi itu, maka insya Allah, Allah akan kasih sesuatu yang luar biasa dalam diri kita. Semoga apa yang kita kerjakan ini, meski kita sulit, tapi sesuatu yang sulit tidak akan pernah sulit dan menyesakkan dada kita. Tetapi sesuatu yang sulit bisa membuat ruang hati kita ini diasupi kebaikan, kebajikan oleh Allah. Saya hakul yakin, orang itu kalau sudah meniru, meneladani Nabiullah Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail, Allah akan mengasupi sesuatu yang hebat dalam diri kita. Allah akan asupi kekuatan. Allah akan asupi nur. Saat kekuatan nur itu ada dalam tubuh kita, maka nur itu membuat kita makin terang. Nur itu membuat kita berjalan tidak akan pernah tersesat. Dan nur itulah yang membimbing kehidupan ini menuju pada jalan keridhoannya. Kekuatan yang membuat kita tidak akan pernah putus asa dalam menghadapi sebuah kehidupan. Tapi kekuatan itu membuat hidup ini makin bersemangat. Kenapa bersemangat? Karena yang kita kerjakan ini adalah sesuatu yang orientasinya tidak hanya orientasi dunia, tetapi sesuatu yang kita bangun ini adalah orientasinya hanya karena Allah. Karena kita hidup bukan hanya untuk kita, tetapi apa yang sudah dihidupkan oleh Allah dan apa yang kita kerjakan ini, kalau orientasinya lillah karena Allah, ada sesuatu yang hebat. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Aku pastikan, kata Allah, masa depan kamu bagus, karirmu gemilang, rezekimu tidak akan pernah berhenti. Jikalau apa yang kau kerjakan itu orientasinya hanya karena Allah. Bekerja indallah hanya karena Allah. Bekerja ilallah hanya karena Allah. Bekerja indallah menurut Allah. Kalau itu yang kita lakukan, waqadu, aku pastikan sesuatu yang hebat dalam diri kamu. Allah ta'budu illa iyyahu, orientasinya hanya karena Allah. Kalau sudah orientasinya karena Allah, orientasi itulah yang membuat kita tidak akan pernah tidak bersemangat, tetapi sebaliknya kita makin bersemangat karena Allah dalam pikiran, Allah hadir dalam pikiran kita, Allah hadir dalam hati kita, dan Allah hadir dalam perilaku kita. Kalau itu sudah kita lakukan bersama, insyaallah hidup itu akan punya nilai keberkahan, dan keberkahan itulah yang membuat hidup kita diselamatkan oleh Allah di dunia khatul akhirah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini membuat kita semua makin bersemangat, meskipun kita diuji oleh Allah dalam situasi ekonomi yang kurang baik ini, tapi yakini bahwa Allah itu akan kasih sesuatu yang hebat dalam diri kita. Yakini bahwa Allah itu akan memberikan sesuatu takdir yang hebat dalam diri kita. Yakini bahwa Allah itu akan meletakkan kita di tempat yang baik. Saat kita diletakkan di tempat yang terbaik, itulah karunia yang sangat besar yang ada pada diri kita. Terima kasih, mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Kiai untuk kesempatannya. Banyak sekali nilai-nilai sufistik ya, ternyata yang bisa dipetik dari perjalanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan juga Siti Hajar begitu ya. Nah, untuk Caning, monggo yang ingin bergabung ataupun juga berdiskusi gitu ya, untuk di pagi hari ini di 5462961 atau di 0896021-3x968 ya. Bareng Kiai Zaki Caning, langsung aja tak baca akan sebentar, kayak ini sudah ada yang bergabung sebentar ya. Saya coba untuk ke Cak Ahmad Adi. Baik, matur nuwun yang ada di Gresik. Kira-kira dari cerita Nabi Ibrahim ini pun kita juga mengenal yang namanya Idul Adha begitu ya. Dan sebenarnya bagaimana sih sebentar. Oke. Bagaimana Kiai untuk melatih kesabaran begitu ya, layaknya Nabi Ibrahim yang ketika itu diminta untuk mengorbankan anaknya ya, dan pelajaran seperti apa yang dapat kita petik sebagai umat muslim dari pengorbanan dan juga kesabaran yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Baik, terima kasih. Monggo.
3: Nggih. Kiai. Jadi hanya satu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail. Yang tadi saya ceritakan, cinta kita kepada beliau-beliau bertiga itu, nabi-nabi yang hebat itu, berkorban. Korban itu, ya bisa sapi, bisa kambing. Ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau-beliaunya itu. Yang diberikan kelebihan oleh Allah, kekayaan, maka jangan lupa bahwa kekayaan itu bukan semua milik kita, tetapi itu ada sebagian hak anak-anak yatim, fukara, wal masakin. Maka sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar, berkorbanlah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya, inni ara fil manami, anni azbahuka fandur madha tara, qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ini kan Quran. Kalau kita sudah jalankan seperti gini, lakukan wahai Allah, lakukan wahai ayahku, kata Nabi Ismail. Kalau itu perintahnya Allah, lakukan, jangan pernah takut, jangan pernah gamang. Wong itu perintah Allah. Falamma balagha ma'a sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbawa fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Pasti ayahku akan peroleh yang namanya kesabaran. Saat menjalankan perintah Allah dengan ketulusan, dengan keikhlasan, pasti Allah akan kasih kekuatan yang besar, value yang besar, yang membuat hidup kita ini makin hidup. Yang membuat kita saat menjalankan sesuatu ada sejarah, dan sejarah itu pasti dikenang oleh anak-anak cucu kita. Subhanallah. Makanya, Bapak Ibu sedoyo, nek enggak ada rezeki, nggih, jangan lupa kita ini, apa? Ya, berkorban. Korban itu adalah bagian daripada kecintaan kita kepada Nabiullah Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar. Kalau kita cinta pasti berkorban. Kalau enggak cinta ya enggak berkorban. Nah, tentu sesuai dengan kemampuan, kalau ada kelebihan. Tapi kalau tidak ada kelebihan harta ya enggak usah berkorban, ya nikmati korban orang lain. Setidaknya bisa meniru Siti Hajar. Apa? Bahwa hidup itu meski diuji, maka jangan pernah putus asa saat diuji. Tapi ya harus bergerak, berikhtiar maksimal, bekerja keras. Kemudian berdoa seperti Ibrahim. Kemudian tawakalna seperti Ismail. Allah akan pasti kekuatan yang hebat pada diri kita. Kira-kira seperti itu. Mungkin-mungkin barokah.
2: Baik, baik. Terima kasih. Lalu ini juga ada Neng Aini ya. Di Gresik, ya dengan ini di Gresik ini menanyakan juga mengenai pengorbanan, tapi kan hal tersebut terkadang di luar nalar, Kiai, terutama bagi seorang ibu yang sedang berusaha mati-matian untuk mencukupi kebutuhan dari sang anak. Nah, ini karena mungkin melihat bagaimana pengorbanan Siti Hajar begitu ya. Nah, ini kalau dari
3: jadi,
2: ini, monggo.
3: Jadi orang berkorban itu jangan ngelihat sesuatu apakah rasional apa tidak.
2: Baik.
3: Nabi Ibrahim itu kan menyembelih itu kan tidak rasional, itu kan sebuah ilustrasi yang hebat. Nabi Ibrahim itu kan luar biasa kayanya. Nabi Ibrahim itu apa yang tidak diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim? Semua diberi, kekayaan diberi, harta diberi, derajat diberi, pangkat diberi. Kemudian diuji oleh Allah, apakah saat engkau aku beri ini, kecintaanmu seperti apa? Nah, ini kan kasih contoh. Kalau seandainya aku suruh engkau berkorban, oh, Nabi Ibrahim berkorban. Saat aku suruh engkau bersedekah, bersedekah Nabi Ibrahim. Saat aku suruh engkau sedekahkan semua kekayaanmu untuk agama, disedekahkan semua kekayaannya untuk agama. Saat aku perintah menyembelih anakmu, nah ini kan sesuatu yang tidak rasional. Padahal Nabi Ibrahim itu pengen punya anak laki-laki yang hebat, Ismail itu kan. Bagaimana kecintaan terhadap anak? Tapi kalau sudah Allah perintah, falamma balagha ma'us sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami, aku mimpi membelehmu, menyembelihmu nak. Ini perintah Tuhan. Apa jawaban seorang anak yang saleh itu? Qala ya abatif'al, jalankan ayahku kalau itu perintah Allah. Oh, itu membuat orang tuanya makin bersemangat. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah gamang ketika menjalankan perintah Allah. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, tidak ada yang namanya apa namanya itu takut kehilangan terhadap apa yang sangat dicintainya, termasuk anak. Ini bukan berarti perintah membunuh itu harus dijalankan, tidak. Ini sebagai sebuah simbol, ya kan? Kalau aku perintahkan untuk menyembelih sesuatu yang engkau sayangi, mau enggak engkau jalankan? Akhirnya apa? Dijalankan. Potong, tapi diganti oleh Allah domba. Artinya jangan kita punya pikiran menyembelih anak. Jangan. Ini adalah bagian daripada simbol.

0: punya apa namanya exercise, ya kan? Kita merasa nyaman ketika beragama saat kita bisa memahami peran dan eksistensi beragama. Kan begitu. Agama bisa membuat kita makin punya kekuatan yang besar. Agama membuat kita makin terlindungi kalau kita bisa memahami peran dan keberadaan agama itu. Karena agama itu adalah fahsya wal munkar, ya kan? Bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sudah agama itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, pasti kita akan menjadi orang baik. Kalau sudah menjadi orang baik, pasti Allah akan kasih tempat yang baik. Kalau sudah Allah kasih tempat yang baik, Allah akan kasih derajat dan rezeki yang tidak akan pernah berhenti. Rezeki itu, derajat tidak akan pernah beralih ke tempat yang lain. Justru sebaliknya, derajat itu akan ada dalam diri kita. Itu Quran, tidak akan pernah Quran itu salah. Makanya kita hari ini, momentum Idul Kurban ini tidak hanya sekedar momentum kurban, tetapi sebagai sebuah bentuk bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah sebuah kecintaan kita kepada Nabiullah Ibrahim, Ismail, dan Siti Khadijah. Kecintaan yang mendalam, kecintaan yang membuat kita makin punya kekuatan hebat, kecintaan yang membuat kita makin bersemangat untuk hidup, kecintaan yang membuat kita makin punya inovativeness saat kita berkarya, berusaha, kecintaan yang membuat kita tidak akan pernah luntur keyakinan kita. Maka sebaliknya, saat kecintaan itu menguat dalam pikiran, hati, dan perilaku, kecintaan itulah yang membuat kita makin punya sesuatu yang hebat, kepercayaan yang hebat, keyakinan yang hebat, dunia sofistik yang membuat kita ini makin kuat menjalani kehidupan di dunia ini. Kita kayak ngoten, mugi-mugi barokah.
1: Baik, terima kasih. Nah, itu tadi Caning ya, bagaimana kita harus memahami dan juga mengerti bagaimana peranan dan juga pengorbanan begitu ya. Baik, pagi ini kayaknya kita juga sudah di penghujung waktu, namun ada beberapa, tapi ngapunten nggih, Caning ada di rumah tidak bisa semua saya bacakan, tapi terima kasih sudah bergabung dan juga terima kasih sudah menemani saya untuk di Cahaya Pagi di hari ini. Semoga dari pembahasan mengenai nilai-nilai sofistik untuk Nabi Ibrahim, Ismail, dan juga Siti Hajar ini bisa menjadikan kita memahami lebih dalam lagi terhadap Islam itu sendiri. Dan untuk Kiai, izin untuk sebelum menutup, mungkin juga bisa memberikan closing statement ataupun juga wejangan sedikit bagi para pendengar kami. Monggo.
0: Hidup itu jangan hanya sekedar hidup, tapi hidup sekali berarti untuk diri kita, keluarga, dan masyarakat kita. Dengan cara apa? Teladani perjuangan Nabiullah Ibrahim, Ismail, dan Siti Khadijah. Sebuah keteladanan yang membuat kita makin punya inspirasi besar, membangun diri kita menjadi sesuatu hebat. Mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Maning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

0: Janing we woro-woro jam 6 isuk bare Wahyu Jan. Festival Rujak Ulek 2016 di Kutha Surabaya balik sukses janing dadi pesta rakyat sekaligus magnet kanggo para wisata sing narik ewonan pengunjung di soko berbagai daerah. Wali Kutha Surabaya Eri Cahyadi janing ngaku terharu ndelok antusiasme masyarakat sing gede kanggo melok rangkaian kegiatan Rujak Ulek 2016 sing festival iki digelar di serangkaian bare peringatan hari jadi sing ke 733 Kutha Surabaya bentuk soko pelestarian warisan kuliner khas kota pahlawan. Yang ada kabar liane janing Kodim 0823 Situbondo ngawal percepatan pembentukane 74 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Kabupaten Situbondo sing ditargetne rampung lan operasi di tahun 2026 iki di bulan Agustus janing. Di rangkaian adi coro ngopi bareng janing Kodim kalian jurnalis di Aula Kodim 0823 janing iki proses pembangunan KDKMP merupakan salah siji program prioritas Presiden Prabowo Subianto lan butuhne waktu mergane berkaitan bare administrasi lan penentuan lokasi pembangunan. Hal iki disampaikan kalian Dandim 0823 Situbondo Letkol Infantri Ferry Ardian di acara ngopi bareng bare para jurnalis. Janing iku mang woro-woro jam 6 isuk bare wayahe, monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Pro Papat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data, dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

0: Jane entah sembare Wahyu Chan sing ngancani sampean de akhir pekan iki aja ning dindi margane Wahyu Chan bakal bagi-bagi informasi ambek lagu utawa gede-gede Jawa liyane janing. Tapi saat durunge tak kayak informasi dhisik ya. Untuk di pagi hari ini ya Janeng yang kok bakal ono sing jenenge siaran langsung gereja. Tadi ajaran ini pacet de Propapat RRI Surabaya, Surabaya, Surabaya.
1: Kantor Pos Kebonrojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ono kayat jaman kolonial. Panggonane strategis nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke 20, kayat Surabaya dadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Soko wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetap jaga nilai historis. Saiki derek kantor pos Kebonrojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.

0: Cak Ning, Kabupaten Sidoarjo sing lebih dikenal sebagai Kuto Udang utawa Kuto Petis, duwe segudang tradisi menarik, salah sijine tradisi nyadran. Salah siji daerah sing nglaksanakno tradisi nyadran yaiku ana nang Desa Mbalung Dawa Kecamatan Candi Sidoarjo. Nyadran diartekno sebagai bentuk upacara persembahan para nelayan nyampekno rasa syukur sing biasane dilaksanakno pas ulan ruah utawa nyesuekno karo kalender Jawa. Tradisi turun-temurun iki wajib dilaksanakno utamane masyarakat lan para nelayan Kupang sing mata pencahariane nang laut. Biasane upacara nyadran dirupakno yaiku iring-iringan kapal menuju muara laut sing jarake sekitar 12 km teko jembatan Balung Dawa sing ngelewati aliran sungai daerah Kelura, Kedungpeluk lan Kepetingan. Sakmarine iku masyarakat nglaksanakno ritual yaiku ngeculno ayam nang tengah laut, ziarah nang makam Dewi Sekardadu lan ngelarung tumpeng dipercaya iso terhindar teko malapetaka lan diharapno iso nggawa keberkahan. Tradisi sing kental karo kearifan lokal iki dadi tradisi khas masyarakat sing tinggal nang pesisir pantai. Acara nyadran iki ya dadi destinasi wisata masyarakat luar Sidoarjo lan sekitari sing melu ngikuti pelaksanaan tradisi iki.
1: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Hei, Ning Sri. Ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT. Saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 7 isuk.

Ini waya waro-waro jam 7 isuk bare Wahyu Chan. Pemerintah Kutha Surabaya kolaborasi mbare Bank Indonesia nekakne harga promo tarif parkir digital gede nganti 733 rupiah di puluhan titik strategis kutha di tanggal 9 nganti 16 Mei 2016. Rangkaian peringatan hari jadi ke 733 Kutha Surabaya utawa HJKS Caning. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kutha Surabaya Tri Wahyu Bowo iki nyatakne lak program iki dadi bagian saka upaya nguatno budaya transaksi non tunai sekaligus gampangne masyarakat nikmati layanan parkir sing luwih praktis, cepet, lambek tertib lak selama perayaan HJKS. Nyanda kabar liane janeng Bupati Magetan Ani Endang Rusminiarti ngapresiasi langkah Badan Pangan Nasional lan Perum Bulog senyalurna jagung program stabilisasi pasokan lan harga pangan SPHP kanggo ngewangi peternak ayam petelur di daerah janeng. Bupati Magetan Ani Endang iki nyatane lah Kabupaten Magetan iki dadi daerah pertama sing entuk dukungan saka Bapanas terkait jagung SPHP dan iki ngewangi banget jane mergane saiki rego ndok ya jane medun sementara rego pangan iki padha mundhak. Jane kumang woro-woro jam 7 sumber wayu monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.